0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Biar Bam-Bam.
1: Biar Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ya, Zam Trafam, segalanya untuk 8.10 minit pagi. Waktu ni GPM masih lagi bertemankan Bam-Bam dan juga ditemani oleh
3: Biba.
2: Hari ni Biba dah lain macam sikit. Abang dah bagi warning kat dia dah semalam. Tolonglah, tolonglah. Banyak benda yang memang warning kat dia semalam ni.
3: Apa?
2: Ketegang tak boleh nak cakap.
3: Apa?
2: Budak-budak zaman lah memang macam ni. Kan? Masuk bagi salam, bagi senyuman. Ni dah muka comnya.
3: Apa
2: siapa ni Biba?
3: Mana ada?
2: Aduh Biba, tolonglah Biba.
3: Masa-masa tadi ceria je tau.
2: Ya kah?
3: Ya.
2: Bagi salam pun tak?
3: Bagi.
2: Bagi eh?
3: Ya.
2: Okey, baik apa pun untuk anda pagi ni. Tak selalu tanya cikgu. Okey, baik untuk anda pagi ni. Semoga kita semua ceria-ceria. Masuk-masuk kerja pagi ni kan, muka tu jangan nampak teruk sangat. Macam mana tahu? Setengah orang, yalah kita faham. Hari ni hari Isnin. Ada yang berpuasa hari ni kan. Letih. Tak ada yang berpuasa letih dah. Kerja pun tak buat lagi kan. Muka tu kan macam nak telan orang. Kan, pagi-pagi kita main kerja ni kan, cuba kita murahkan wajah kita dengan senyuman. Bila kita senyum dekat orang kan, orang pun akan tenang tengok kita. Itu yang daripada mata jatuh ke hati tu. Bukan nak suruh bercinta jatuh hati ke orang. Bukan. Nak abang kata, orang akan selesa dengan kita bila kita sentiasa ceria dengan orang di sekeliling kita. Boleh tak tu Biba?
3: Boleh.
2: Tolonglah Biba, tolonglah.
3: Kita ceria lah.
2: Ya. Okey, nampak siap pagi ni kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita sentuh berkaitan dengan isu bekalan tenaga yang kian kritikal. Apa peranan kita? Kita nak kongsikan juga yang mana Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan JKT menjangkakan lebih 400 projek rendah karbon akan disiapkan menjelang akhir tahun ini sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk menangani cabaran krisis tenaga global dan melaksanakan penjimatan tenaga. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan terdahulu berkata, selaras dengan komitmen kerajaan terhadap pembangunan mampan, JKT telah pun menetapkan sasaran pelaksanaan lebih 200 projek rendah karbon setiap tahun bermula tahun lepas. Dan beliau juga berkata sebanyak 136 projek pemasangan lampu LED cekap tenaga yang telah pun siap sepenuhnya turut dilaksanakan melibat 4,513 unit lampu dengan nilai 22.39 juta setakat April lalu. Dan beliau berkata juga KPKT akan terus memperkukuhkan pelaksanaan inisiatif rendah karbon di seluruh negara dengan memperluaskan penggunaan teknologi hijau dan mampan menerusi kerjasama strategik bersama PBT, agensi berkaitan serta pihak industri. Okay, itu kenyataan yang pun dikeluarkan oleh KPKT berkaitan dengan pelaksanaan menjangkakan lebih 400 projek rendah karbon yang akan disiapkan menjelang akhir tahun ini. Baik, untuk anda dan kita bersama yang mungkin nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, kita nak kongsikan berkaitan dengan bekalan tenaga ataupun penggunaan elektrik di rumah anda, di pejabat anda. Kita nak tahu juga macam mana anda mengawal penggunaan elektrik di kawasan anda ataupun di rumah anda kan. Tambah pula cuti sekolah ni kan, memang setengah orang bila main cuti sekolah ni, kadang-kadang tak dapat nak dikawal. Sebab apa? Anak-anak duduk kat rumah kan. 04-2107-389 nombor pemanggil berikutnya. Halo.
4: Assalamualaikum DJ.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ayub.
4: Seorang comel, seorang cik.
2: Mantap. Cik Ayub datang mana ni?
4: Duduk makan dekat Sungai Tiram.
2: Okey, baik. Cik Ayub.
4: Ya.
2: Hari ni kita cerita berkaitan dengan penggunaan elektrik ni.
4: Okey, sebelum tu nak tanya sikit boleh?
2: Boleh, silakan.
4: Cik Biba.
3: Ya.
4: Kat situ Cik Biba. Hari Jumat Cik Biba bila saya tengok hari Khamis saya beritahu Cik Biba ceria hari Jumat. Okey, cantik. Hari ni tu saya duduk sorang-sorang yang tu duduk bila-bila ni tegur saya tanya ya. Masuk sibuk macam main
2: Jawab Biba. Ha. Jawab Cik Ayub dah rindu dengar suara Biba ni.
4: Tak rindu. Takkan rindu
2: kat
4: orang lain.
2: Relax. Sabar. Cik Ayub, tarik nafas sikit Cik Ayub. Ni Cik Ayub. Tarik nafas sikit. Relax sikit.
4: Jangan duduk sorok-sorok kat situ. Ceria bang. Macam DJ Mendua buat macam dua.
2: Nampak tak Biba? Baik. Tak apa Cik Ayub. Tak apa. Sagi saya ni lagi. Saya ceramah ada lagi Cik Ayub.
4: Terus marah. Cari marah ni bunga ti lari kumang duduk sorang-sorang kesian
2: kau. Tu dia lah Cik Ayub. Dah tak ada orang teman-teman. Biba teman-teman Cik Ayub marah dia pula. Besok tak masuk terus.
4: tentang elektrik.
2: Okey, baik Cik Ayub.
4: Tentang elektrik senang lah. Ha. Kita pakai berapa minyak kita bayar lah.
2: Okey.
4: Ya. Dah tentang jimat, saya tak pernah jimat DJ.
2: Pasal apa tak jimat?
4: Usah, tak sebab nak jimat pun dengan rumah kampung dengan panen payah juga. Saya pakai cuma kipas angin, elektrik, lampu-lampu buka standard lah kat mana pun sama.
2: Ya. Bulan-bulan, Cik Ayub dekat rumah Cik Ayub berapa? Kena bil.
4: Saya nak beritahu betul tak boleh, saya buat anggaran sudah lah.
2: Anggaran-anggaran ha.
4: Macam TMB dengan PBA buat anggaran-anggaran, kita pun buat anggaran biar.
2: Aha, okey. Bagi Cik Ayub sendiri, bil setiap bulan berapa penggunaan elektrik?
4: RM100 lebih kurang.
2: RM100 lebih kurang. Okey, jadi mak kata kira setiap bulan main harga tu lah setiap bulan.
4: Kadang-kadang lebih, kadang kurang. Kata bisa DJ. Pasal semua kata kita nak jimat pun kalau lah mudarat diri kita pun tak boleh juga. Pasal ni kan banyak dengan panai, dengan hujan masuk abah semua payah juga.
2: Baik. Itu daripada Cik Ayub sendiri. Terima kasih Cik Ayub untuk perkongsian pagi ni.
4: Puan Cik Biba.
3: Jangan
4: terkorok lah. Masuk wang macam-macam
2: DJ betul dong. Ya. Baik. Lepas ni Cik Ayub jangan terkejut dengan Biba tau.
4: Tak apa lah, bagus yang macam tu bagus ya. Okey. Selamat
2: Hari
4: Raya
2: Haji
4: ya semua orang.
2: Okey,
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Cik Ayub kita. Sabar, tenang Cik Ayub. Laju sangat. Nak risau bambam. Baik, itu daripada Cik Ayub sendiri, penggunaan RM100 bil elektrik setiap. Kita buat setiap bulan kan. Okey, baik, kita nak buka peluang lagi untuk anda, mungkin nak sembang lagi 04-2107 389 nombor pagi berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo.
1: Khabar sihat?
2: Halo.
1: Ya.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Biba, apa siapa? Dengar, aku tak dengar ni. Halo.
3: Ini. Nak kena rukiah ni.
1: Ni okey tak?
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mami.
1: Ya.
2: Mami.
1: Ya.
2: Mami. Mami.
3: Gila.
2: Tarik nafas sikit, Mami.
1: Tarik dah ni.
2: Pelan-pelan, Mami. Slow-slow, Mami. Risau ni, Mami. Laju sangat. Baik, Mami.
1: Mami cakap derai tu.

0: Oh, roti tiga segi tak ada?
1: Ayak tak ada ke mami? Ayak.
0: Kosong ayak.
2: Ayak kopi.
0: Ayak. Mami tak minum ayak.
1: Posa ayak je.
0: Ha, posa ayak ya. Ha, biasanya mami kalau makan roti dua segi, roti tiga segi, roti empat segi kan. Malam itu baru minum ayak.
2: Dah, cica kopi.
0: Ha?
2: Mami cica kopi.
0: Mami, orang dah pesan lah. Jangan minum kopi banyak-banyak. Sagi gout.
2: Betul
0: ke? Haa, orang dah habak dekat Mami. Mami tolonglah. Jangan dok minum kopi banyak sangat. Gout, saya susah nak jalan. Tak boleh.
2: Ya, memang Mami minum kopi.
0: Haa, tu dia lah. Orang dah pesan dah Mami. Tolonglah Mami dengar. Jangan minum kopi banyak sangat.
1: Dengarlah
0: cakap Mami. Mami sekali minum 4 jug kopi.
2: Betul nak minum apa?
0: Aduh, ayak-ayak leng duk ada.
1: Ayak masak.
0: Ayak kolah masjid pun ada. Mami. Mami, mukadimah sikit Mami. Bibah sembai. Kalau ada pantun pun cantik. Bibah sembai. Hari ni Bibah nak jawab pantun.
1: Aduh.
2: Pantun tak reti.
0: Okey, tak reti pantun menyanyi. Sebab Mami suka menyanyi.
2: Ya Allah, ya Allah.
0: Tak apalah Mami.
2: Okay, lagu
0: Mami.
2: Apa?
0: Lagu apa? Tak apa Mami?
2: Lagu ni. Sikit sedar lah.
0: Banyak. Okey Mami. Boleh Mami ya?
2: Okay.
0: Baik. Satu, dua, tiga.
2: Ikan kikik ma ilai. Ikan gelama ma ilai. Bambang mana bimbang la come. Tanpa mereka kita la sunyi.
0: Sambung Biba, sambung.
1: Ikan kikik ma ilai.
0: Hujan. Okay, sambung.
1: Ikan gelama ma ilai. Hai, terima kasih lah Mami telefon. Kami di sini sangat senang hati.
0: Oh, macam tu. Oh, tu dia. Nah, Cik Yoke. Okay, Cik Yoke. Mami.
1: Hujan.
2: Ya.
0: Mami, nampak ya. Bibah siap nyanyi lagi kat Mami tu.
2: Ha. Bibah
0: dah. Dua hari bertapa dekat bukit tu. Mami kan tau. Ha. Baik.
2: Mami. Ingat Tera lah.
0: Ingat Mami seorang boleh nyanyi. Bibah pun boleh tau. Dia takkan buat Tarian Zapin ni. Mami.
2: Ya.
0: Okay, hari ni Mami kita cerita berkaitan dengan orang kata apa, bekalan tenaga ni. Jadi kita nak sembang pasal elektrik kat rumah Mami lah kan. Mami kita tahulah memang tak reti nak berjimat. Kita tahu dah. Pak Long tutup Mami buka. Pak Long katup Mami buka.
1: Orang tak ada je.
0: Memang tahu dah sebab apa ni, anak Mami beritahu dekat Mama.
2: Mana ada.
0: Itulah. Jadi nak tanya Mami sendirilah. Mami macam mana? Orang kata apa, penjimatan. Penggunaan. Ataupun penjimatan yang Mami rasa Mami buat di rumah Mami tu.
2: Oh, elektrik lah kah?
0: Yalah. Takkan solar, tak nampu lagi.
2: Tapi rumah Mami memang ada anak bubur kat bilik depan tu. Apa aircon, tapi Mami tak pernah guna.
0: Tak pernah guna, betul ya?
1: Ya ke?
2: Betul. Bila cucu-cucu main lepas masuk, situ baru dia baru guna. Kalau kata Mami, Pak Lu memang tak guna.
0: Macam tu.
2: Bek ni dengar Mami lah apa.
0: Ya, tengah dengar ni. Takkan leno kot.
2: Biasa Mami guna kan. Kena sampai 200 tengah tu. Mami serik dah lah. Sama lah sayang
0: Mami
2: ni.
0: Mami bukan Mami bayar. Anak Mami bayar.
2: Dahlah siapa bayar pun sayang dia. Biar Mami duduk dalam kipas angin. Tak apa.
0: Allahuakbar. Mami, anak Mami buh kat Mami tu nak bagi. Nak bagi sejuk Mami. Mami hari-hari panas.
2: Tak payah lah. Kipas angin pun okey ke.
1: Mami.
2: Ya.
1: Lepas tak guna pendingin hawa tu, berapa bil?
2: Selalu nak kena lah kan. Tak, Mami nak ingat berapa.
0: Berapa? 300,
1: sebab bukan 40, Mami yang bayar.
0: 300 lebih.
2: 60 lebih. 65, 66 betul lah.
1: Jimat lah no.
2: Pasal peti ais kan. Ni dengar lah nak
0: abang. Ya, dengar ni Mami. Mami.
2: Pasal peti ais.
0: Mami.
2: Ya.
0: Dengar lah ni, orang dengar ni.
2: Okey, ingat aku tak dengar.
1: Dengar.
2: Okey. Macam peti ais dia 24 jam buka kan. Dia tak boleh stop.
1: Betul.
2: Baru ni adalah karen tak ada satu hari. Ya Allah, punya kelabah lah kami semua. Tengah malam, Mama tak, Biba tak. Just stop.

0: 4 pagi, pukul 4 pagi baru dia main balik.
1: Tu dia noh, panas-panas tak boleh Amir noh.
0: Tak boleh lah nak duduk luar nyamuk banyak kan.
1: Dia kali buat lah, beritahlah kat nyamuk tu, nyamuk pitang lain saat lagi main lah pula.
2: Pasang saat ubat nyamuk.
0: Macam Mami kata lah kan. Kalau kata api tak ada pun susah, ayam tak ada pun susah.
2: Betul.
1: Okay,
0: tak ada susah.
1: Itulah pasal kan? Tapi apa pun Mami, orang kata apa, itu cara orang kata apa, walaupun ada juga orang kata apa ekon tu, tapi tak juga Mami tak guna. Sebab kan sebab nak jimat kan.
2: Betul.
1: Tapi tak apa Mami, kurang pun orang kata apa ada backup kan. Sebab Mami kadang-kadang boleh tahan juga Mami. Sebab Mami kalau jogging 20 round dekat pasal rumah Mami tu, balik tu nak kena cari susu sejuk.
0: Lama Mami tak pergi jogging dah.
1: Oh
0: iya
1: kah? Habis tu yang Mama sisih bawah wali tu bukan Mami lah.
0: Bukan. Orang lain.
1: Orang lain.
2: Jom Mami nanti
1: patut,
2: kita pergi.
1: Patut nampak muda banyak. Sebab dia kata nama dah Fatimah.
0: Kalau Mama nak kenal Mami, Mami badan slim.
1: Badan slim. Sama macam Mamam. Bambang pun lebih kurang. Tengok kamera tu penuh screen. Jumpa depan-depan tu. Ya Allah kurinya. Sungguh.
2: Aduh.
0: Melawar.
1: Baik. Terima kasih Mami untuk perkongsian ini Mami. Ya.
0: Saya nak tanya sikit, Tombi cuti awak panjang sangat.
1: Itulah. Itu tak silap Bambang dia pergi buat haji.
0: Haji Tombi.
1: Itulah.
0: Okey, apa-apa Mami doa. Bambang, Biba, Tombi sehat wafiat. Bahagia selalu. Diberkati Allah.
1: InsyaAllah.
2: Terima kasih Mami.
1: Awai lagi Mami. Lusa pun raya.
0: Okey, mahal dari batin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mami.
0: Ya.
1: Bye.
0: Ya. Hanya buat bertak.
1: Okey, Mami. Terima kasih, Mami. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Itu dia. Mami Fatimah kita. Kira standard Mami. Mami kira okey lah. Bagi Mami kata tak ada ayam pun susah. Tak ada elektrik pun susah kan. Ini cara-cara macam mana kita. Yang mana topik kita hari ni kita nak bincangkan berkaitan dengan isu bekalan tenaga global. Yang memang kita rasa macam rumah aku besar mana je. Aku guna elektrik banyak mana je. Tak beri kesan pun silap. Sebenarnya kan. Yang mana penggunaan elektrik yang berlebihan. Yang boleh menjejaskan bekalan tenaga global. Kita membincangkan isu yang kita tak tahu sampai bila penghujung isu ni. Namun langkah-langkah penjimatan yang perlu kita ambil untuk memastikan kita dapat menggunakan elektrik dalam tempoh yang panjang. Sebenarnya yang kerajaan sedang usahakan yang mana penggunaan tenaga yang dianggarkan berkekalan ataupun sehingga Disember ini. Namun segala usaha juga sedang rancak digiatkan untuk memastikan langkah-langkah penjimatan yang diambil. Contoh kalau kita ambil penggunaan kerajaan kalau kebiasaannya sebelum ni mungkin orang kata apa penghawa dingin yang dipasang ataupun aircon yang dibuka tu mungkin 16 darjah Celsius contoh kan dan juga sentiasa dibuka.
2: Tapi
1: sekarang ada had yang digunakan. Sebab apa? Untuk langkah penjimatan itu sendiri kan. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-9557. Dengar 00 je hujung-hujung. Terus yang Metro FM segala yang untukmu.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Ni bang, aku nak abang bagi kan.
2: What? Siapa?
1: Kita ni, hidup sehari ni ada 24 jam.
2: Betul?
1: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
2: Buang apa? Buang apa?
1: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
2: What? Nak buat apa?
1: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
2: Aku tak dan.
1: Ni aku main rumah hang.
2: What? Siapa?
1: Nyamuk duduk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
2: Aku dah halau dah.
1: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah, cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu peti air.
2: Ni macam ni, aku sayang lah benda-benda tu.
1: Ni nak abang bagi bang, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
2: Okey.
1: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang. Hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
2: Oh, jentik
1: Aedes ni aku boleh buat demam denggi.
2: Aku ingat okey, tak apa.
1: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah, kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
2: Okay. Ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit.
1: 10 minit lah.
2: Aku main bilik.
1: Ingat lah. Okay.
3: Yara FM, hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
4: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
3: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
5: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
6: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
7: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
8: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
3: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
9: Dah tahu kan, sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Morning, Pandya.
1: Anak kau kah menendang lagi? Ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: GPM masih lagi menemani anda waktu ini. Bambam setia temankan sebab pukul 10 pagi nanti. Di samping ditemani oleh adik Bibah kita ni. Bibah.
3: Ya, hai.
2: Bibah. Mm-hmm. Kita nak kongsikan berkaitan topik kita hari ni, Bibah.
3: Bekalan tenaga.
2: Itu dia halik. Bekalan tenaga kan ketika ni kan, apa peranan kita untuk anda yang mungkin nak kongsikan. Okay, bersama-sama dengan kami di sini 04-2007-389. Terima pagi berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, siapa kat talian ni?
4: Apa? Makcik Aziza.
2: Makcik Aziza. Cik Aziza sihat ke?
4: Sihatlah juga.
2: Sihatlah juga. Awak pasti apa ada juga kat belakang tu? Pasal apa ada juga kat belakang tu, pasal apa?
4: Batuk sikit.
2: Batuk. Makan ubat lagi?
4: Makan
2: lah. Alhamdulillah. Encik Zah.
4: Makan semalam.
2: Makan semalam. Pagi ni awak tak makan?
4: Pagi ni puasa.
2: Sebelum song tadi?
4: Makan dah tadi.
2: Makan dah tadi. Baik Encik Zah kita.
4: Ya.
2: Encik Zah.
4: Bam-bam.
2: Ya. Habis kata laluan sikit.
4: Bam-bam lah.
2: Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Hujan yang turun bakalkan mutiara. Ay, kan dia silap. Hujan. Kenapa engkau turun? Macam mana aku tak turun? Bam-bam panggil aku. Bam-bam, mengapa panggil hujan? Macam mana tak panggil hujan? Biba panas sangat.
3: Boleh,
2: Cik Zah. Boleh. Aduh. Hujan. Sedih aja kita. Cik Zah.
4: Ya.
2: Pagi ni cerita berkaitan dengan elektrik ni. Bagi Cik Zah sendiri lah kan. Kalau kata ayak dengan elektrik, bagi Cik Zah mana yang bagi Cik Zah lah. Kalau kata tak ada ayak okey ke, tak ada elektrik okey?
4: Ayak, kalau ayak tak ada pun tak okey.
2: Uh-huh.
4: Elektrik tak ada pun tak okey.
2: Kalau diberikan pilihan salah satu.
4: Bila yang mana satu?
2: Ha.
4: Kalau karan tak ada, panas.
2: Ha.
4: Layak tak ada, nak mandi tak boleh.
2: Kalau kata salah satu, contohlah salah satu kan.
3: Yang mana boleh?
4: Salah satu kan. Kalau api tak ada, dapatlah
2: sikit.
4: Ayak
2: ni
4: kalau tak ada.
2: Kalau elektrik tak ada, okeylah.
4: Okeylah.
2: Kalau elektrik tak ada, telefon tak boleh cas, kalau telefon tak digunakan, kira okey lah. Bagi. Cik Zah.
4: Ya, Bambam.
2: Nak tanya, elektrik kat rumah Cik Zah berapa yang Cik Zah gunakan bil setiap bulan tu?
4: Kadu
2: 80. Duduk seorang-seorang 80?
4: Ha? Baru ni 100 lebih.
2: Tak, pasal apa yang 100 lebih duduk seorang-seorang tu?
4: Tak, duduk dengan anak kecil tu.
2: Duduk dengan anak kecil. Ni buka kadang tak katuk pun ni.
4: Buka kipas angin, buka aircon.
2: Tu dia.
4: Kadang-kadang kalau dia nak pergi kerja. Nak pergi kerja, dia main tak kerja tu. Lepas tu dia balik ambil motor. Balik motor, dia masuk rumah, dia tak tutup. Kerana kita balik ke tujuh, tak tutup aircon.
2: Tu dia, awak lagu tu.
4: Lampu, tak tahu lah. Budak-budak lah, dia kata lupa.
2: Ish. Hari-hari lupa teruk sangat ni.
4: Teruk lah.
2: Jadi dia noh. Lupa kerap ni boleh pergi keluar tinggal macam tu. Jenuh.
4: Jenuh banyak.
2: Tu dia lah.
4: Makan Biba.
2: Ya.
4: Makan lagi.
2: Puasa ni.
4: Biba puasa kot
2: kan? Puasa.
3: Kami dah rancang nak puasa lagi.
2: Itulah. Cik Zah kita. Tapi cara langkah perjimatan mungkin Cik Zah boleh ambil lah untuk kita kurangkan sikit penggunaan setiap bulan tu noh. Risau juga kan sekarang ni. Kita kena sama-sama. Kalau kata contoh, kalau ada banyak-banyak rumah satu kampung tu, kalau ada sebuah rumah je yang buat macam tu, tak jadi. Kan kita kena sama-sama. Betul. Jimatkan penggunaan bilik kita noh. Okay Cik Zah. Ya.
4: Bam-bam.
2: Ya.
4: Bam-bam raya maaf dah batin.
2: Tak raya lagi, awal lagi. Lusa pun raya.
4: Raya amat di rumah dengan Bam-bam.
2: InsyaAllah. Cik Zah raya kerja tak?
4: Cuti.
2: Oh, cuti. Ah. Amu syok no. Tak kira raya cuti.
4: Bapak dengan bibot. Cumbi-cumbi tu pergi haji kan?
2: Oh, cuti-cuti. Cumbi-cuti.
4: Oh, semoga dia dapat haji mabruk.
2: InsyaAllah. Amin. Amin. Oh. Amin. Ah, yang masih Cik Zan,
4: eh? Cucu nak cakap.
2: Cucu nak cakap. Tak ada. Mana cucu, Mai?
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Hello.
2: Oi, cuti sekolah duduk ngantuk, ha? Ah, hello.
0: Hello.
2: Ah, makan lagi.
0: Dah makan.
2: Makan dah. Oh, hari ni termantuk ke hari ni?
0: Duduk ngantuk.
2: Duduk ngantuk. Syok tak duduk ngantuk? Syok tak duduk ngantuk?
0: Syok.
2: Ah, tuk cengih tak?
0: Tuk tak pening.
2: Ah? Tak cengih?
0: Tuk pening.
2: Ah, tuk garang dekat rumah.
0: Tak. Biba
2: tata. Biba. Ah, Biba. Ah, cakap Biba.
3: Assalamualaikum. Hello.
0: Hello.
3: Ah. Ah, makan apa tadi?
0: Makan nasi lemak.
2: Makan nasi
3: lemak.
0: Sedap
3: tak?
0: Sedap.
3: Tambah tak?
0: Tambah.
2: Oh, tambah. Okey, adik duk baik dengan tok tau. Nah. Jangan cakap tok tau. Ha. Ah, jangan duk main telefon banyak sangat.
3: Ha.
2: Ha, nanti pak cik ambil telefon tu. Ha, ya. Baik Cik Zah, masih ya Cik Zah lah.
4: Ya, baik. Tunggu abang-abang sihat, bibo sihat.
2: Baik,
4: insyaAllah.
2: Baik. Okey, masih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu dia. Dia kan Cik Zah angkat lah, cucu ni sambut. Kan. Okey, baik, kita nak sembang lagi berkaitan dengan topik kita. Kita nak fokuskan berkaitan dengan penjimatan tau. Sebab apa, langkah penjimatan yang kita ambil ni mampu untuk selamatkan bukan kata rumah kita tapi penggunaan yang lebih panjang. Yeah. Kalau kita tengok Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW menggalakkan amalan ini dalam kalangan warga kerja sebagai langkah kecil yang memberi impak yang besar kepada penjimatan tenaga ni dan kos operasi serta kelestarian alam sekitar ni. Jadi antara langkah-langkah yang diambil iaitu tetapkan suhu penghawa dingin pada 24 darjah Celsius, tutup semua alat elektrik sebelum pulang ke rumah, tutup suis lampu dan penghawa dingin apabila tidak digunakan dan tutup semua suis komputer apabila meninggalkan pejabat. Dan setiap usaha yang kita ambil hari ini membantu memastikan penggunaan tenaga lebih cekap dan berhemah untuk jangka panjang. Ha, ini antara langkah-langkah yang diambil okay, untuk elakkan pembaziran tenaga. Ha, jadi kita nak tahu juga bagi anda sendiri kan, kalau anda merupakan seorang majikan, apa langkah yang anda ambil untuk memastikan okay, untuk memastikan penjimatan tu bermula di tempat kita sendiri kan. Ha, kita sembang berkaitan dengan ada orang cakap macam yang peringkat kita kata tadi lah, ada yang cakap tak apa kita bayar bulan-bulan kot, bukan tak bayar. Ini bukan soal bayar tapi ini soal bekalan tenaga tu sendiri. Kalau kita ada duit tapi kita tak ada bekalan pun tak jadi. Jadi kita kena ambil langkah penjimatan daripada awal. Okay, yang mana kita hari ni nak membincangkan berkaitan dengan penggunaan elektrik tu sendiri dan bagaimana anda mengawal penggunaan elektrik di rumah anda. Okay, baik, 04-2107-389 kita mahu memanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa itu Talian? Baik. 04-2107-389 untuk yang mungkin nak berkongsikan pandangan anda, cerita anda. Kita nama pemanggil berikutnya. Halo, siapa Italian?
3: Halo.
2: Halo.
5: Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Hello.
5: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Ambil bagi salam banyak kali sikit tak boleh. Oh, kalau Rolim boleh, kalau Bambam semua tak boleh. Okey, tak apalah. Sembanglah dengan Biba.
5: Kalau Biba bagi salam banyak kali, tak apa juga.
2: Okeylah, baiklah. Tak apa, cikgu. Sembang dengan Biba lah. Biba, susukan Biba.
3: Mana boleh.
2: Ah, cakap dulu Biba.
3: Assalamualaikum.
5: Salam. Dia buka apa, dia kelu tu. Kelu nak cakap tu.
2: Kelu nak cakap tu. Baik. Kuih teruk. Ni, cikgu nak tanya lah cikgu lah. Cikgu silap makan ubat ke? Macam mana ni? Kan doktor silap pergi ubat?
5: Esok baru dialisis.
2: Besok baru dialisis. So, ubat habis lah cerita dia ni.
5: Bukan habis. Masih ada lagi. Cerita ubat kemarin.
2: Saya rasa nak kena pergi tengok ubat kat rumah cikgu lah. Saya takut.
5: Tapi kemarin sungguh kena cucuk dua jarum kat perut.
2: Patutlah. Dua jarum ya?
5: Dua jarum yang dari sih tu lah.
2: Kalau saya jadi doktor kata 10 jarum sibuk.
5: kalau bibuah banyak banyak jarum.
3: Eh, ya aku risau. Dia jadi deg-deg-deg.
2: Aduh. Baiklah cikgu. Cikgu ya. Bagilah kata luar sikit cikgu. Saya malam-malam aku bergeram juga lah.
5: Bambang cute sungguh. Bibuah comel sangat.
2: Aduh. Dah Bambang takut apa? Doktor bagi ubat leng. Telah ni takut telah buat gegak lah. Nanti risau. Baik cikgu.
5: Demi bibah.
2: Aduh.
3: Cepat sikit.
2: Baik cikgu.
5: Ya.
2: Topik kita hari ni berkaitan dengan penggunaan bekalan tenaga ni ataupun elektrik kat rumah cikgu ni. Cikgu ni kita tahu dah.
3: Betul.
2: Memang kaki mazik sebab duit belumah. Jadi kita nak tahu macam mana langkah penggunaan ataupun penjimatan yang mungkin cikgu buat di rumah cikgu. Ataupun cikgu ni imagine jimat apa?
3: Bayang.
5: Dia macam ni lah sebab kalau kita ikut seiring dengan perkembangan cuaca kita sekarang ni akan
2: Okay, betul.
5: Cuaca panas, jadi kita akan banyak menggunakan pada kipas angin ataupun pada aircon ataupun power dingin lah. Kadang-kadang di rumah, setengah rumah tu setiap bilik ada aircon. Tapi orang tak apa, kaedah penggunaan yang berhemah daripada penghuni itu sendiri lah yang memainkan peranannya tu. Kadang-kadang didikan di rumah tu pun penting juga, especially pada budak-budak lah kan. Didikan bermula dari rumah. Setengah-setengah ni kita tengok dia masuk bilik pun apa tak tutup sampai ke sudah lah apa lah kan.
2: Saya pernah pergi rumah cikgu. Cikgu kipas ni ada 12. Aircon ada 4.
5: Aircon 3,
2: freezer ada 6. Jadi
5: bab nambah tu cukup best.
2: Mana tahu sebab cikgu bosan-bosan duduk dalam freezer. Bagi sejuk.
3: Macam-macam
2: bagi cikgu sendiri kan. Berapa bayaran bil bulanan cikgu lah kat rumah?
5: Dia bergantung kepada penggunaan. Kadang-kadang kalau kata bulan tu ada pekan, dia tinggi sikit tau.
2: Tinggi banyak mana tu?
5: Dalam 200 lebih.
2: 200 lebih lah cikgu no.
5: 200
2: lebih. Tu tak ada orang di rumah tu.
5: Tapi kita bersedia dah lah, memang aku guna aku bayar. Sebab bukan apa, sebab kadang-kadang macam kata tadi lah kan, cuaca sekarang ni panas. Lepas tu pula bila musim perayaan ni, orang main rumah kita pagi sampai ke petang membawa ke malam. Sebab setengah-setengah tu terutamanya pada aircon power dingin ni, kita tak boleh tutup buka. Dia setengah-setengah aircon ni, dia penggunaan dia kalau kita guna jangka panjang, dia jimat elektrik. Kalau kata kita tutup buka kan, dia on off tu, bila kita dia tarik tenaga tu, masa tu yang dia
2: okay lah no. Sekali buka
5: dia penggunaan dia tu.
2: Betul, sekali buka nak kena panjangkan tangga balik.
5: Lepas tu dah ni biar buka terus lah. Tapi tak lah ketara sangat, tapi tu dah lah pembayaran tu sesuai dengan penggunaan kita lah.
2: Jadi barang kita cikgu dah bersedia untuk bayar jumlah yang macam tu setiap kali cikgu menggunakan lebih.
5: Memang kita boleh, orang apa, boleh estimate lah. Memang boleh agak.
2: Tapi kiranya cikgu ni memang tak ada langkah penjimatan langsung lah cerita dia ni.
5: Bukan masalah tak ada penjimatan, sebab sekarang ni kadang-kadang bila main penyakit kita ni, kita perlukan sejuk lah tak. Kalau panas ni dia rasa
3: tak selesa lah.
5: Dia bukan tak selesa, dia macam jadi nak hypo apa semua macam tu. Dia akan jadilah. Jadi kita bukan kita kata nak apa, dia nak apa, nak act ke apa dah, tapi kita perlukan sejuk. Sebab tu kalau kata ada resi pula, saya kalau ada resi duduk buah aircon, orang sejuk lah, tapi kita terpaksa lah.
2: Tapi kalau
5: hujan
2: cikgu, kalau pun,
5: tapi
2: okay. Okay cikgu, kita sentuh sikit lah cikgu Kalau kata, minta maaf cakap cikgu Okay, kita faham orang yang dialisis ni menghadkan minum air tu. Okay. Tapi kalau kita terlalu sejuk pun, kita akan lebih dahaga.
5: Dia memang dia ada limit air dia. Tapi nasihat ni, Kalau kata kita, kalau kata kita terlalu dahaga ayam, kita boleh kulung air ketir tau.
2: Okey.
5: Boleh kulung air ketir tu untuk sejuk tu, jadi taklah ketara sangat.
2: Kalau kita minum ayam satu jam tak cukup.
5: Memang kalau ikut tak cukup. Tapi kalau satu jam, kalau sehari pukul 4 pagi, telefon yang mula dah.
2: Okey, kita faham, kita faham.
5: Dia memang estimate waktu tu ya. Pagi 5 pagi kalau kata kita overload kan, memang time tu lah.
2: Baik. Kita faham keadaan cikgu. Orang kata apa, memang bertepatan menggunakan orang kata apa, aircon yang berlebihan lah. Orang kata untuk memastikan orang kata apa,
3: Kesejahteraan.
2: Kesejahteraan lah. Bibo ha?
5: Ada Bibo sudah cakap dengan saya, dia pandai berkata-kata.
2: Macam tu. Baik, saya risau bini cikgu lah. Takut kalau dia berkata-kata lagi, risau cikgu.
5: Tapi kadang-kadang kalau bila anak balik pun dia jarang guna aircon di bilik pun. Dia sebab sejuk dia tak ni, dia berbeza dengan abah dia lah.
2: Tu dia beritahu kat saya macam tu lah.
5: Dia beritahu kat Bambang tu, saya beritahu kat Bibah lah tu lah.
2: Tak apa lah. Tengok lah nanti cik balik lah abah lah.
5: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sebut abah letak tu. Okey, baik, itu pandangan cikgu sendiri kan. Kita faham. Yelah, kita kalau kata orang yang perlu dialisis ni, dia kena menghadkan penggunaan minum ayam tu kan. Bukan kata makan, bukan kata minum saja. Dalam makanan pun sama juga. Berapa liter yang boleh minum sehari kan, untuk antara nak dialisis pula. Berlebihan minum ayam, macam cikgu kata tadi lah, ambulan membek kat rumah pula nanti kan. Jadi bagi cikgu sendiri, sejuk tu penting untuk memastikan cikgu sentiasa dalam keadaan yang baik lah. Dalam keadaan yang sejahtera. Macam yang Bibah kata tadi. Okay, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan 0427389. Kita nak sembang-sembang lagi berkaitan dengan penggunaan bil elektrik ataupun penggunaan elektrik di rumah anda, di tempat kerja anda, bagaimana. Kita nak tahu cara macam mana. Kalau sebelum ni mungkin rekod anda pernah menggunakan lebih daripada RM150 contoh kan. Jadi penjimatan yang macam mana, sekecil-kecil benda yang kita buat, okay, boleh orang kata apa, menjimatkan puluhan ringgit. Kita tahu apa cara yang anda gunakan tanpa orang kata apa terikat. Contohlah, kalau kita mungkin guna juga aircon, tapi penjimatan macam mana yang anda buat yang boleh menyebabkan bil tu turun. Sebab apa, sekarang ni kalau kita tengokkan smart TMB pun, kalau kita tengok, Kita boleh pantau berapa penggunaan yang kita gunakan setiap bulan. Berapa had penggunaan yang boleh kita hadkan. Ini kita nak tahu sebab apa. Ini cara yang kita gunakan untuk menangani krisis ataupun bekalan tenaga ni. Orang kata dapat kita selamatkan dan kita boleh gunakan dalam tempoh jangka masa yang lebih panjang lagi. Okay, 04-2107-389 dan tempat pukul 9 pagi macam biasa, utama 9 pagi menanti anda. Sam Trafam, segalanya untukmu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 9.18 minit pagi, waktu di GPM, geng. Pagi Mutiara masih lagi menemani anda, Bam Bam. Dan juga ditemani oleh adik-adik siapa ni?
1: Bibah lah.
0: Bibah ada kat sini. Yeah. Ada yang cakap Bibah. Cakap lebih sikit. Tak boleh, tak boleh. Bibah cakap lebih sikit, Bam Bam tak nak kerja.
1: Cantik.
0: Okay. Apa pun untuk anda pagi ni, terus kekal ceria, terus kekal semangat. Okay. Yang mana ada yang mungkin main kerja hari ni, mood dia pikir keleng lah. Ada yang mungkin hari ni kerja sehari, besok ada yang berhab cuti kan. Ada juga yang mungkin hari ni cuti, ada yang esok kerja. Lusa raya pun ada yang kena kerja juga. Tak ada masalah kan. Semoga segala urusan-urusan

0: dengan kita.
1: Yes, ha. Untuk anda mungkin nak kongsikan apa idea paling kreatif yang pernah anda lakukan untuk menyejukkan rumah tanpa perlu menghidupkan pendingin hawa ni kan. Macam Bambang sendiri ya. Actually, sebenarnya rumah Bambang pun ada juga pendingin hawa ni. Cuma orang kata apa, penggunaan tu tak ada lah ketara sangat.
0: Jarang-jarang
1: Jarang-jarang. Sebab bagi Bambang sendiri, Bambang tak ada kipas pun okey. Sebab dulu masa Bambang kecil-kecil tu lah, kipas tak ada. Kira pakai niat lah. Bagi Bambang lah. Kan bibuh tak boleh, bibuh kipas tak nak pun kelupuk.
0: Boleh lah, panas.
1: Panas kan. Jadi kita nak tahu juga macam mana anda menghadkan penggunaan ataupun cara anda berjimat lah. Kita nak tahu mungkin dengan cara yang anda kongsikan ni boleh jadi panduan untuk orang lain juga. Okay, 04-2107-38 nombor pemanggil berikutnya. Hello. Hello. Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Hello. Oh, pasipo telefon-telefon senyap pasipo ni. Ha, 04-2107-38 kita memanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Longso.
2: Ya, saya.
1: Ya, jejaka handsome dan tampan se-Malaysia.
2: Thank you very much.
1: Mantap, Pak Longso. Pak Longso.
2: Ya, saya.
1: Okey ke pagi ni?
2: Okey.
1: Alhamdulillah. Senyum sikit nak dengar.
2: Nasib baik nampak.
1: Nasib baik cepat tangkap. Baik, Pak Longsuk.
2: Ya, ya.
1: Depa kata Pak Longsuk masa muda-muda dulu, ni depa cerita kat saya lah. Betul tak? Betul tak? Taklah depa kata kat saya Pak Longsuk masa muda-muda dulu suara sedap. Pak Longsuk kalau menyanyi sikitnya ramai orang kali tu. Jadi Pak Longsuk untuk pagi ni Pak Longsuk, Pak Longsuk bagi sikit mukadimah sambil menyanyi satu. Kok orang dengar sikit terjatuh hati ke macam mana ke?
2: Tu kan?
1: Boleh.
2: Insya-Allah, insya-Allah.
1: Baik, baik, baik. Satu, dua, tiga.
2: Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada Bimba dan Bambam.
1: Sejahtera. Okay. Sedap, sedap. Tu kata AJK Masjid tu. Tu cara AJK Masjid tu. Buat aku dah syik tu. Mantap, mantap, mantap. Pak Longsuk.
2: Ya, ya.
1: Sejak-sejak ada TikTok ni kan. Dia pun kata bil rumah Pak Longsuk tu kan duk naik. Sebab duk cah telefon tak berhenti. Pagi, petang, siang, malam Pak Longsuk duk ngadap telefon ni. Betul ya.
2: Bel rumah tak macam biasa, bel rumah macam biasa. Bel rumah macam biasa lah. Kalau pakai aircon sikit sekala, dah ada dekat 200 lah.
1: Tu keras sikit sekala tu.
2: Kalau
1: berkala-kala, paling tinggi. Pelosok pernah bayar bil berapa mulai?
2: Kalau berkala-kala, kena 230 aku tu lah. Dekat ni cucu main, dia pun buka. Dia pun tak tahan, pernah panas, dia pun tak tahan.
1: Dia pun tak tahan tu. Budak-budak zaman lah panas sikit tak boleh, sama macam bibo ni. Kadang-kadang cari tak Pak Longsuk, kadang-kadang cari tak jumpa Pak Long. Duduk dalam bibo, duduk dalam TM nyapa.
0: Panas sangat.
2: Panas sangat.
1: Itulah masa budak-budak zaman lah tak boleh panas-panas sikit.
2: Petik air bibo besar. Tak apa lah.
0: Aduh.
1: Petik air kat hospital kat Pak Longsuk. Itu petik air lain tu.
0: Takut.
1: Okey, Pak Longsuk. Jadi macam bagi Pak Longsuk sendiri lah kan, pernah tak orang kata apa, Pak Longsuk cuba untuk berjimat dan turun tak bil elektrik tu?
2: Kalau cuba berjimat, kalau kata kita buka tangga, kata buka lah, kita buka api tengah tu dah lah, satu satu kan. Yang penting 70 atau 65 lah, betul saja lah.
1: Itu 70-65 dekat tu lah. Tak payah turun lah.
2: Dekat tu.
1: Okey lah tu. Alhamdulillah. Boleh lah. Belum bulan kena 100 lebih kan. Turun 70 tu kira okey. Okey banyak lah tu. Alhamdulillah. Jadi ada tak apa-apa petua? Ini petua daripada Pak Long sendiri lah. Sebab Pak Long banyak rumah.
2: Rumah-rumah.
1: Ya tu. Dah rumah spare tu. Dah Pak Long beritahu nak rumah baru tu.
2: Itu sekret rahsia lah.
1: Okey, bagi Pak Long sendiri lah kan. Mungkin Pak Long ada tak tip macam mana nak orang kata apa, memastikan penggunaan elektrik tu dapat dijimatkan. Mungkin Pak Long tip tu Pak Long boleh pakai sendiri. Kita ni nak cuba nak berjimat ni bukan sebab apa, bukan soal tak ada duit nak bayar bil, ada. Tapi kita nak memastikan bekalan tenaga global tu dapat orang kata apa bertahan selagi mana boleh.
2: Kalau Pak Long guna elektrik, Pak Long buka yang dia kata nak keluar nak tidur lah. Kalau nak

0: hidung kita buka itu lampu yang kita dalam bilik mandi lah. Supaya kita pun ada masa ajar lah kan. Iblis setan ni dia ikut lampu kan. Bila kita buka dalam di pancung tu, tak apa lah dia ikut buat sini. Tapi elektrik berjimat dah sikit, memang jimat lah. Pakai dalam pancung tu kita pakai apa nama tu yang ni kan. Yang rangkaian elektrik tu.
1: Cara tu yang perlu buat lah.
0: Baik
1: Pak Long.
0: Kemudian macam mana pun dalam 60 dia buat lah.
1: Alhamdulillah. Okey tu daripada satu lah. Lebih kan. Okey Pak Long. Dan satu nasi pesanan saya untuk Pak Long pula. Main telefon dengan Khalid lah. Sejak ada TikTok ni daripada abang ada Pak Long apa naik motor pun cepat lagi pegang telefon tu.
2: Bahaya.
0: Tapi kalau naik motor tak pernah telefon
1: Ya, mana lah tahu. Dia kata sejak ada TikTok ni dia buat live macam naik motor. Sejak ramai peminat ni, Pak Long ramai peminat lagi dengan Mami tu.
0: Aku dah Pak Long dah kata ni dengan Mami. Bila ada cerita-cerita dengan budak-budak tengah jalan tu, kita kata dapat daripada gelak tu. Daripada bulan handphone dalam helmet kan. Tahu-tahu ada gelak dengan apa punya bagi sembang. Apa tak tahu kat tu sembang dengan member depan dalam tu handphone depan dalam dalam topi geladah tu.
1: Tidak Pak Long jangan buat macam tu dah Pak Long lah.
0: Tak boleh bahaya ke.
1: Bahaya ya Pak Long. Okey Pak Long. Semoga sihat-sihat Pak Long lah.
0: Baik.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia Pak Long, nampak dah mukadimah dia. Dia kira JK Masjid ni lagu pun asyik lah. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi pandangan cerita anda berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita nak fokuskan berkaitan dengan orang kata bekalan tenaga yang kian kritikal. Apa peranan kita kan, sekecil-kecil usaha kita, sekecil-kecil benda yang kita buat tu mampu akan memberikan manfaat juga kan. Untuk anda 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafan 0105-08-09 957. FM segalanya untukmu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Honey, Padia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 35 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus setia mendengar rekan kami melalui 3 frekuensi Mutiara FM. Biba
3: 95.7 di RTM Klik, 90.9 satu suara satu jiwa.
2: Asal 3 frekuensi Mutiara FM. Biba 95.7, 93.9, 90.9. Tiga frekuensi Mutiara FM. Biba, Biba okey tak okey Biba?
3: Okay.
2: Tu dia lah orang sodok diam-diam tak. Dia berlari sana, berlari sini, berlari sana, berlari sini. Pasal apa? Aduh, baik untuk ada yang mungkin nak kongsikan dengan kami. Okey, berkaitan dengan topik kita hari ini. Ini berkaitan dengan bekalan tenaga kan kritikal ni. Apa peranan kita? Kau sempat 2103.9. Halo, siapa Italian? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum. Halo. Baik, terputus pula dah ni. 04-2107-389. Kita nama pembangkit yang berikutnya. Halo, siapa talian?
4: Halo.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Leman.
5: Ya, saya.
2: Hon satu kali.
5: Tak boleh.
2: Hari ni telefon.
5: Saya ada dalam workshop.
2: Workshop. Pasal apa? Repair lori ke apa?
5: Duk turun minyak drum.
2: Oh, ya ke? Tak boleh hon hari ni?
5: Tak boleh.
2: Tak kira dah
5: hingkat.
2: Okey.
5: Tak boleh,
2: Man?
5: Saya kata saya gila
2: pula. Alah. Tu orang kata. Dan duk saja pun orang kata macam tu juga. Tak boleh, Man?
5: Ya.
2: Kata laluan sikit, Pak Leman.
5: Cumi. Cumi sangat pagi hari Isnin.
2: Cumi ya.
5: Biba.
2: Ya.
5: Cantiknya.
2: Tahu mana cantik tu?
5: Tengok langan.
2: Okey.
5: Sarapan dah ke, Biba?
3: Ya.
5: Dah sarapan dah ke?
3: Puasa.
5: Puasa pun baru.
2: Tu dia lah, Abang Leman.
5: Jom saya open table.
2: Ha? Jangan menguji kami, Abang Leman. Sebab puasa kami dah lain macam sikit.
5: Lain macam sikit.
3: Boleh buka.
5: Hari ni Bambam comel lah hari ni. Pakai baju ungu.
2: Pakai baju ungu, Abang Leman. Tonyoh mata sikit, Abang Leman. Abang Leman.
5: Ya.
2: Baik, hari ni kita cerita berkaitan dengan bekalan tenaga ni. Ataupun elektrik kita lah. Okay, yang mana kita tahu akan kritikal. Jadi peranan Abang Leman sendiri, macam mana Abang Leman pantau penggunaan elektrik di rumah tu kan. Setengah orang macam kita kongsikan tadi, ada setengah orang tak kisah. Dia pakai, dia bayang. Jadi ini bukan soal ada duit tak duit tau.
3: Betul.
2: Ini bukan soal berapa nak bayar tiap bulan. Langkah penjimatan. Bagi Abang Leman sendiri, adakah langkah penjimatan tu sentiasa boleh membuat di rumah ataupun sama juga macam calling buat tak tahu
5: Tak boleh lah. Sebab apa, kita duduk rumah orang ni, kalau kata bay duduk main berlambung ni, duduk tunggakkan lagi duduk naik banyak.
2: Macam Abang Leman berapa penggunaan sebulan, Abang Leman?
5: Kira bulan ni lah, ayak main ni pun tinggi sikit lah. Elektrik pun sama juga, tinggi lah juga. Abang Leman rasa senang macam ni lah, Nak pemudahkan lah kan. Ingat nak pakai generator lah.
2: Pakai generator. Pakai genset tu.
5: Sip lah sip.
2: Adakah confirm kalau pakai genset tu boleh sip?
5: Boleh kot.
2: Pakai genset tu bukannya slow bunyi lah.
5: Kita ambil yang slow minyak tu. Pakai yang hak bising.
2: Genset pun pakai minyak tau.
5: Tak apa.
2: Tak apa pula tu.
5: Tak apa, kita proses tengok. Kita pakai ayak apa ke.
2: Baik. Jadi Abang Leman buat kajian dulu, buat genset yang buah ayak tu. Kan dah okey, nanti Abang Leman beritahu kat saya tau.
5: Boleh. Kita kongsi.
2: Saya nak pinjam.
5: Nak pinjam.
2: Nak pinjam lah. Boleh macam tu.
5: Boleh. Tak ada masalah.
2: Baik.
5: Kalau
2: jadi
5: Kalau nak
2: Hello.
5: Ya.
2: Tak lah, dekat workshop pun duduk jauh sikit lori tu.
3: Tengok belakang sama lagi.
2: Ribu-ribu. Baleman, bagi Abang Leman penggunaan genset noh. Cara lain tak ada lah. Hatu ya.
5: Hatu ya. Bagi cadangan Abang Leman lah, pakai genset lah senang.
2: Baik.
5: Jangan pakai yang besar. Oh, kita pakai yang sederhana.
2: Pakai kecil tu lah.
5: Kecil tu.
2: Baik. Ini satu cadangan daripada Abang Leman dari. Baik Abang, nanti dah pakai je bagi tahu kat saya tau. Hello.
5: Ya.
2: Dah pakai je bagi tahu kat Bambang lah.
5: Boleh.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Lori lalu depan mata dah kalik lah.
3: Aduh.
2: Okay, baik. Itu daripada Baleman kita sendiri kan. Pakai genset tau. Pakai genset kalau kata rumah yang mungkin tanpa menggunakan awak yang tinggi tu okey lah. Kan? Tapi kalau awak terlebih ni pun dah risau juga. Baik, teman-teman pemanggil berikutnya. Halo, sampai talian. Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, jangan terputih pula. Baik. Tuan Roni kita, apa abang?
6: Ya, Tuan Mama. Alhamdulillah.
2: Sihat
6: lah. Alhamdulillah.
2: Ni, ada tahun lah ni?
6: Ada, di Seberang Jaya.
2: Di Seberang Jaya? Buat apa sana?
6: Tajak lah, ronda-ronda anak raya.
2: Oh, ronda-ronda anak raya, cuti dah ni. Ha?
6: Macam tu lah. Tapi cuti pun Tuan Mamam tak seseronok atau ceria macam dulu lah. Macam sebelum ni kan. Kami ni raya macam raya haji ni kan. Kurban. Adik-beradik pun semua jauh-jauh dah. Mak ayah tak ada dah. Jadi sebabkan cuti tu singkat sangat, jadi ada yang tak balik.
2: Betul. Tapi tak apa kot. Mana pun tetap juga kita raikan Aidiladha ni no.
6: Ya, apa yang ada lah.
2: Betul. Mamam teringat bila betul ni cakap tu kan. Teringat satu ni lah. Pesanan orang lama kat saya lah. Sesedih mana pun kita disebabkan berpisah dengan mak ayah kita, juga dia beradik kita. Kita ada insan yang perlu kita bahagiakan. Jangan hilangkan seronok anak-anak tu disebabkan kesedihan mak pak tu. Betul tak kan, Tony kan? Baik, Tony ni. Tak mahu sesedih pagi ni.
3: Yep.
2: Kata laluan sikit sambil menyanyi.
6: Ambil nyanyi lah.
2: Tony kalau buah nyanyi ni sakan. Baik, 1, 2, 3.
6: Bambam suwi tiap hari, combi come hilang diri. Satu pineng jadi sunyi, nasib bibah ayu pengganti.
2: Mantap lah Tony ni. Ni bila yang buat skrip ni nak tanya orang. Dia jarang keluar spontan ni.
3: Spontan
6: lah
3: tu.
6: Ya, sekali lalu lah.
2: Sekali lalu. Okey. Baik, Tuan Roni dah. Dah menghilangkan diri, Tuan Roni. Susah cari ni. Baik, Tuan Roni. Topik kita hari ni berkaitan dengan penjimatan elektrik untuk memastikan, orang kata apa, kesenambingan penggunaan bekalan tenaga global ni kan. Bagi pandangan Tuan Roni kita sendiri lah kan. Adakah Tuan Roni memandang isu ni perlu, orang kata apa, bagi Tuan Roni sendiri bertindak ataupun buat tak tahu lah.
3: Remeh-remeh ya.
6: Okey, Tuan Bambang dengan Cik Bibu. Ini pada pandangan saya lah.
2: Okey.
6: Supply untuk tenaga bahan api ni satu dunia ni saya rasa masih ada, masih banyak. Kan? Sedang saya dengar berita baru ni pun apa, negara pengelola minyak ni ada yang dah keluar daripada OIC sebab dia nak bawa keluar lagi banyak minyak. Tapi yang menyebabkan naik ni saya rasa disebabkan sekatan.
2: Betul.
6: Sekatan sebab peperangan kan. Jadi barang tu susah nak dapat, jadi mahal lah. Tapi berbalik kepada pengguna macam kita ni, kita tak boleh nak halang dan kita tak boleh nak kontrol sebab rakyat sekarang ni makin lama makin ramai populasi dia.
2: Betul.
6: Jadi secara tak langsung memang penggunaan tenaga tu pun bertambah. Cuma kita sebagai pengguna tu memanglah nak kena kontrol kan. Tapi saya rasa daripada dulu sampai sekarang pun, kalau nak kata berlebih tu ada juga. Dulu pun ada, sekarang pun ada. Tapi peningkatan charge tu dah makin naik.
2: Betul.
6: Penggunaan sama saja, cuma populasi dulu ikut cara populasi dululah. Sekarang ni populasi makin ramai kan. Tapi charge tu makin meningkat bandingkan daripada dulu dengan sekarang. Jadi kalau kata nak, kita nak kawal tu, memang kita kawal dah daripada dulu sampai sekarang kan. Tapi kadang-kadang tu kita tak boleh nak apa nak kontrol sebab penggunaan tu terpaksa kena pakai juga. Macam sekarang faktor cuaca panas.
2: Betul.
6: Kan.
2: Betul.
6: Memang orang akan pakai lebih lah barang-barang elektrikal ni.
2: Okay, itu pandangan daripada Tony kita sendiri. Kita perasaan kita menggunakan orang kata apa, sedaya yang mungkin, sebaik yang mungkin. Kesan daripada perkasi cuaca dan
6: tapi
2: sebagainya.
6: Tapi kalau boleh lah Tuan Maman, saya beritahu untuk orang yang mengawal harga ni, harga penggunaan tenaga ni lah. No? Baik daripada elektrikal sampai kan penggunaan dekat kereta kenderaan kan. Saya harap orang yang berpihak berkuasa yang kawal ni cuba cari cara alternatif lain. Maksud saya ni pada pandangan saya no? Sepatutnya kita kena berfikir daripada sebelum kejadian ni berlaku, kita kena baca 10 tahun akan datang.
2: Betul.
6: Sepatutnya 10 tahun yang kebelakang sebelum ni, dia baca 10 tahun ke depan macam sekarang lah apa nak berlaku kan. Macam Tuan Bambang lah, saya tanya Tuan Bambang, Tuan Bambang lagi 10 tahun daripada segi ekonomi kewangan lah, Tuan, apa Tuan Bambang nak buat? Mestilah nak menyimpan
2: betul,
6: kan.
2: Betul. Untuk buat kesiapsiagaan.
6: Untuk orang kata kesiapsiagaan sekiranya terjadi apa-apa. Jadi sama lah orang yang kontrol tenaga bahan api ni, dia sepatutnya daripada dulu dah buat satu simpanan ataupun cara alternatif macam mana dia nak bersedia kan. Walaupun kita negara pengeluar tenaga juga, tapi kita pun mestilah ada saving ataupun kena ada backup alternatif lain.
2: Betul.
6: Kan,
2: kesiapsiagaan kita.
6: Jadi tak ada lah sampai bila dah sampai 10 tahun ke depan tu bila berlakunya situasi, rakyat semua terkesan. Pengguna semua terkesan. Jadi yang bagi pendapat saya saja kan. Jadi kalau dah tak boleh nak kawal sekarang, kita kawal yang 10 tahun akan datang pula. Apa perlu dibuat daripada sekarang ni sebelum sampai 10 tahun akan datang?
2: Ya, baik, itu pandangan.
6: Sebab kalau barang dah naik tuan memang barang dah naik, semua dah
2: dia
6: naik,
2: dia akan berikan kesan yang lain juga.
6: Nak turun memang payah dah. Tak boleh dah turun.
2: Betul.
6: Hanya rakyat saja kena fikir macam mana aku nak berhadapan dengan kenaikan ni.
2: Baik, itu pandangan daripada Tuan kita sendiri. Baik, terima kasih banyak Tuan kita untuk pandangan kita pagi ni. Mantap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cadangan dan pandangan daripada Tuan kita sendiri kan. Menghadkan penggunaan tu bagi Tuan kita tak perlu, tetapi orang kata pun untuk jaga masa panjang. Orang kata apa, persediaan pihak yang berwajib sendiri kan. Kita nak kongsikan juga orang kata apa berkaitan dengan krisis berkelan global ni kan. Dan kita faham kenaikan harga minyak dunia akibat krisis akibat krisis berkelan global ni bukan saja memberi kesan kepada sektor tenaga, malah turut memberi tekanan kepada kos kehidupan rakyat lah. Apabila harga bahan api meningkat, okay, yang akan meningkat juga itu kos pengangkutan untuk menghantar barangan ke seluruh negara juga bertambah. Dalam masa yang sama, sektor pertanian dan industri makanan turut berdepan dengan peningkatan kos operasi termasuk penggunaan jentera, baja, logistik dan pengeluaran. Dan kesan rantaian ini akhirnya mempengaruhi harga makanan dan barangan harian di pasaran. Golongan isi rumah serta peniaga kecil antara yang paling terkesan apabila kuasa beli semakin terhad dan pengurusan kewangan harian menjadi lebih mencabar. Dan kerajaan terus komuniti untuk melaksanakan pendekatan yang berhemah, bersasar dan responsif bagi mengurangkan beban rakyat di samping memastikan kestabilan harga serta bekalan keperluan asas negara sentiasa terjamin. Okay, itu pandangan-pandangan rakan-rakan kita yang dah pun kita dengarkan tadi berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita sentuh berkaitan dengan bekalan tenaga yang kritikal, apa peranan kita, dan rata-rata boleh dikatakan majoritinya meneruskan penggunaan seperti biasa. Namun ada juga langkah-langkah yang boleh kita ambil. Okay, yang mana kalau kita sentuh berkaitan dengan penggunaan harian kita, penggunaan mingguan kita dan juga bil bulanan yang kita dapat, kita sendiri yang menggunakannya, macam yang dikatakan tadi, kita guna kita bayar lah. Kan, tapi isunya sekarang ni
3: bekalan
2: adalah berlebihan, pembaziran yang digunakan tu menyebabkan kita terpaksa akur sekiranya bekalan tersebut tidak dapat bertahan. Dan kesimpulan yang dapat kita kongsikan untuk topik kita hari ini, isu bekalan tenaga hari ini bukanlah tanggungjawab sebelah pihak saja, tetapi yang memerlukan kesedaran daripada kita semua sebagai pengguna. Bukan kata pihak berwajib saja, kita yang menggunakan pun sama juga kan. Tapi setiap tindakan kecil kita dalam mengawal penggunaan elektrik harian sebenarnya memberikan kesan yang sangat besar kepada masa depan negara.
3: Jadi ubah tabiat pembaziran kepada penggunaan yang lebih bijak adalah kunci utama untuk memastikan keselesaan hidup kita ni semua terus terjamin tanpa perlu berdepan dengan sebarang krisis bekalan pada masa akan datang.
2: Yes. Jadi sama-sama kita gunakan elektrik secara berhemah. Betul. Okay, untuk sama-sama kita mainkan peranan kita sebagai pengguna dan insyaAllah kita doakan semoga segalanya dipermudahkan. Okay? Baik, tugas sama mana juga Bibar dah sampai di penghujung dah.
3: Okay.
2: Selepas ini Kak Eli akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri.
3: Hiasi pribadi.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Usahawan Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS dikesa merebut peluang mendapatkan dana tambahan menerusi agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKO. Menterinya Steven Sin Chee Keong berkata, permohonan bagi modal atau dana tambahan boleh dikemukakan kepada Tekun Nasional, Amanah Iktiar Malaysia, SME Bank Malaysia dan Bank Rakyat.
1: Kita punya KPI kita tahun ini adalah untuk menyalurkan 15 bilion ringgit dari KUSKOP saja ke dalam pasaran sektor PMKS, dan setakat hujung April kita telah berjaya menyalurkan lebih kurang 4 bilion ringgit, memberi manfaat kepada lebih 150 ribu syarikat dan usahawan perniagaan orang Malaysia. Itu KPI yang kita adalah.
0: Steven C. Chee Keong. Jelas beliau selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, KUSKOP kini mengambil pendekatan turun padang untuk bertemu usahawan PMKS yang masih tidak mengetahui mengenai agensi yang boleh membantu menyalurkan dana. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program jualan Madani Koperasi JMK KUSKOP 2026 di Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Pinang, Georgetown. Pemergian atlet rugby Pulau Pinang Muhammad Adam Putra Syahril dalam satu sesi latihan, satu kehilangan besar kepada pasukan negeri. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Gozi Sen berkata, kehilangan Allah Yarham yang merupakan aset sukma negeri turut meninggalkan kesan mendalam kepada rakan sepasukan. Bercakap kepada RTM, beliau menzahirkan takziah atas kehilangan itu.
2: Ini sememangnya adalah satu insiden yang amat menyedihkan buat keluarga besar kami di Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang. Jadi Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang akan menyampaikan segala bantuan yang diperlukan khasnya buat keluarga Allahyarham untuk kita pastikan mereka dapat mengharungi saat yang genting dan mencabar ini, dan kita harap semua dapat tabah menerima situasi yang telah pun berlaku ini.
0: Daniel Goy Zizin. Allahyarham Adam Putra, 21 tahun, rebah ketika menjalani latihan di Padang Bola Batalion 2 Pasukan Gerakan Am PJE di Kulim, Kedah semalam. Beliau disahkan meninggal dunia selepas dibawa ke Hospital Kulim untuk rawatan kecemasan. Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang MSNPP dalam satu kenyataan turut mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Seramai 7 pekerja terselamat dalam sebuah kebakaran di kawasan industri ringan Juru semalam. Kebakaran melibatkan 3 premis perindustrian, iaitu 2 unit kilang lot berkembar 2 tingkat serta sebuah asrama pekerja yang terbakar hampir 90%. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Sagun Francis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.25 malam dan tiba di lokasi 13 minit kemudian. Operasi pemadaman dilakukan secara defensif bagi menghalang api daripada merebak ke premis berhampiran. Kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya pada pukul 10.22 malam sebelum kerja-kerja pemeriksaan dan pembersihan dijalankan bagi memastikan tiada lagi risiko kebakaran di lokasi. Seramai 30 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Perai, BBP Bandar Perda dan BBP Sungai Bakap terlibat dalam operasi pemadaman serta dibantu oleh 17 pasukan bomba sukarelawan PBS. Antara PBS Juru, PBS Kampung Jawi dan PBS Permatang Pau. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 12.23 tengah malam dan kes diserahkan kepada pasukan penyiasat kebakaran untuk mengenal pasti punca serta nilai kerugian. Kempen lebihkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran tempatan di negeri ini mendapat reaksi positif orang ramai. Program ini secara tidak langsung dapat membantu menangani lambakan hasil pertanian dan membolehkan petani memperoleh hasil pulangan yang lebih baik. Kita ikuti pendapat Aisyah Anwar, Haras Wajidi dan Amir Bakar.
3: Saya sokong kempen ni kerana ianya baik untuk kesihatan kita. Sekarang ni bila dah berusia, kesihatan kena jaga. Makan sayur-sayur segar lebih baiklah daripada kita makan benda yang tak elok untuk kesihatan. Selain tu dapatlah bantu para petani kita dapat harga yang lebih baik. Kesian jika dah penat-penat tanam, tuai tapi harga jual rendah. Kesianlah, jadi kita supportlah mana yang boleh.
4: Bila ada kempen macam ni, kita kena sokong. Sebabnya bila kita sokong kebaikan tu, bukan setakat untuk kesihatan kita, tapi sebenarnya kita dapat bantu banyak pihak juga. Macam para petani, mereka tak payah risau hasil ladang mereka tak dapat dijual sebab permintaan tu memang akan ada. Tak payah cari pasaran jauh-jauh sebab pasaran dalam negeri sendiri pun ada. Jadi ada permintaan tinggi. Itulah yang terbaik saya rasakan.
5: Bagus kempen makanan sayur dan buah tempatan ni. Kena pula lah di musim durian. Tapi yang paling utama, kita nampak kebaikan kempen ni bukan hanya kepada masyarakat tetapi kepada mereka yang terlibat dalam bidang pertanian semua-semualah. Saya harap kempen ni akan dipanjangkan bukan sekadar bermusim lah. Sebab makan sayur tak boleh bermusim, kena sentiasa makan.
0: Aisyah Anwar, Haras Wajidi dan Amir Bakar. Inisiatif yang dilancarkan kerajaan negeri diharap dapat membantu para petani khususnya 92 pengusaha yang mengusahakan tanah seluas 600 ekar di Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM di Arah Kuda. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara Berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Ya, bukan FM segalanya untuk Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi untuk anda yang terus setia layan Muter FM pada pagi Isnin hari ini. Ada yang dah bercuti dah pun sebab anak-anak dah cuti sekolah ni. Sebab nak sambut Hari Raya, sempena cuti Hari Raya juga. Cuti Hari Raya Aidiladha minggu ni seminggu sampai hari Selasa minggu depan baru buka sekolah kan. Baik, pagi ini menerusi fokus Mutiara Isnin 25 hari bulan Mei 2026 bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah dan bersama-sama dengan saya Aidil. Untuk fokus Mutiara 10 pagi hingga 3 petang hari ini ya. Dan kita dalam suasana nak sambut raya, kita pasang lagu raya. Ada yang baru dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman, berwaspada, rancanglah masa anda sebaik mungkin, pastikan mendapat rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan, dan kami doakan agar perjalanan

0: FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Untuk anda yang sedang memandu, sentiasalah berwaspada ya dalam keadaan musim cuti sekolah. Kita nak sambut Hari Raya Aidiladha. Ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung halaman dengan cuti yang panjang ni ya. Jadi ketika memandu tu, sentiasa berada di dalam lorong yang betul. Berikanlah isyarat awal sebelum bertindak tukar laluan membelok ataupun ingin memotong ya. Namun untuk pagi ini, aliran trafik dari arah sebelum Pematang Power ya, itu selepas Sungai Dua, mengalami sedikit aliran trafik yang terkawal dan sedikit perlahan dekat Pematang Pau menghala keprai. Jadi hati-hati memandu kepada yang sedang memandu atau menunggang kenderaan.

0: jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Eli. Ombut mengedik kaki-kaki eh. Woi.
1: Untuk teman-teman anda, cuaca di Pulau Pinang sebelum saya masuk ke konti ni memang cuaca cerah, elok, baik pagi ni ya. Cuma adalah terasa dingin sikit kan. Walau bagaimanapun, untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini, hari Isnin ya, hari Isnin hari ini dijangkakan pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan malam ini dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Okey, dah pun 10.45 minit pagi. Yang mana ada temu janji hari ini, pastikan anda tunaikan temu janji anda. Mungkin temu janji dengan yang akan menjalankan korban ni, anda tahun ni buat korban ya. Mungkin anda kena jumpa orang tu, maklumkan ya. Jadi kita kenalah bersiap sedia sebelum menjelangnya Hari Raya Aidil Adha. Hari ini dah masuk 8 Zulhijjah, 1447 Hijrah. Hari ini hari Isnin tahu. InsyaAllah kita dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, dapatlah merayakan Hari Raya Kurban pada hari Rabu ini ya. Baik, saya ada info berita yang ingin dikongsikan kepada anda. GSF 2.0 buka ruang solidariti rentas kaum terhadap Palestin menurut Captain Siva. Misi GSF 2.0 berjaya bawa semula isu Gaza ke pentas dunia menurut Nadir Al-Nuri. Dan seterusnya, tiga pekerja platform minyak maut, seorang cedera parah ya. Dalam saat-saat kita nak menyambut Hari Raya Kurban, Hari Raya Aidil Adha, ada yang terkorban ketika bertugas ya, di mana tiga pekerja platform minyak maut ya, dan seorang lagi dilaporkan cedera parah ya. Baik, Petronas sahkan insiden melibatkan pekerja kontraktornya. 8 negara kecam Menteri Israel berhubung layanan terhadap tahanan flotila. Trump sifatkan rundingan Iran membina sekatan kekal hingga perjanjian muktamad dicapai. Oman, Iran bincang prinsip kebebasan pelayaran di Selat Hormuz menurut undang-undang antarabangsa. 28 aktivis global Sumut Flotilla 2.0 selamat tiba di tanah air malam tadi. Bangunan runtuh di Filipina, Wisma Putra berkata dua rakyat Malaysia terkesan. Seorang disahkan selamat, status seorang lagi masih dalam proses pengesahan ya. Baik, hari ini hari Isnin, kita juga ada info sihat yang akan saya kongsikan kepada anda mengenai cara yang betul untuk kita simpan daging kurban yang akan kita dapat pada Hari Raya Aidiladha nanti ni ya. Kalau kita dapat banyak tu, janganlah kita simpan daging keseluruhan. Kadang-kadang kita dapat 2 kilo ke 4 kilo ke, jangan simpan kuantiti antara 2 ke 4 kilo tu di dalam peti sejuk beku ya. Ada cara yang betul dengan memotong daging itu kepada saiz lebih kecil, kemudian simpan di dalam plastik-plastik berukuran 1.5 kg ataupun 1.5 kilogram ataupun 1 kilogram. Kenapa? Nantilah kita akan kongsikan. Anda kena terus dengar Air Sihat seketika nanti. Kita berhibur dulu dengan lagu selepas ini, tapi sebelum tu dengarkan ini dulu.
1: Ciri ilmu terbaik untuk korban, satu dan tiga, satu besar. Pasal apa terbaik? Sebab dagingnya banyak. Yang kedua, jantan. Sebab apa? Dagingnya sedap. Yang tiga, putih. Sebab apa? Segak. Segak, nampak kemas cantik warna putih. Okay. Kalau kita boleh dapat mu macam ni, besar dia.

0: sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Masa nak semelih, kita nak wakil kat orang tukang semelih. Wakil tukang semelih ni, ingat, mesti wakil untuk semelih. Kalau dia tak wakil, kawan tu semelih, sembelihan tu tak jadi korban. Ha, berat tu. Sebab tu jantan kuasa dia kena ada senar lengkap. Lembu A, kumpulan A, sila maju ke hadapan. Dia kawan tu. Apa pekat main lah. Okay. Peserta lembu A, sila ke hadapan. Apa main dia orang. Okay. Sila tentang wakil kepada ustaz untuk sembelih. Dia kena wakil. Dia berat lah. Ustaz, saya wakil ke ustaz untuk sembelih lembu ni. Ustaz, saya wakil ustaz. Setiap-tiap orang kena kata. Kalau dia tak kata, okey. Tak tahu, ustaz tu sembelih. Walaupun lembu tu ada, tak jadi korban. Berat.

0: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu, 11.04 minit pagi yang baru saja bersama-sama dengan saya Eli pagi ini. Selamat pagi, terima kasih juga untuk yang yang bersama-sama iaitu Jana Janah ya. Salam sejahtera, selamat hari raya Aidiladha juga abang sahabat udah kita. Terus ceria menemani Mutiara FM pada pagi ini. Selamat bersiaran Eli. Terima kasih, alhamdulillah tabassam, senyum-senyum kita. Jangan kita kedekut nak senyum. Terima kasih juga untuk Afzan Nizam Haji Sulaiman dan juga anda yang sedang ikuti siaran Mutiara FM sama ada di frekuensi radio maupun di radio online RTM. Klik di mana saja boleh saja dengari siaran kami dengan jelas asalkan internet data anda tidak tenat dengan radio online ya. Di sana boleh dengar dengan jelas siaranmu Tiara FM. Okey, tadi ada saya nyatakan kepada anda di mana kita nak menyambut Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu ni. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu kan adalah daging korban kita terima kan, insyaAllah. Tapi kalau kita dah terima, kita dah dapat daging korban tu, cara macam mana kita nak simpan? Ada kalanya kita dapatlah sekilo, tak apalah sikit kan. Kalau ada juga mungkin keluarga buat korban bagi kat kita, dapat lagi sekilo jadi 2 kilo. Ada pula jiran sebelah rumah kata, saya pun dapat ni banyak, nak bagi sikit, dapat lagi sekilo. Silap-silap sampai 3-4 kilo kita dapat, alhamdulillah rezeki lah kan. Okey, tapi cara kita nak simpan daging korban yang betul tu macam mana? Jadi ada beberapa tips yang saya nak kongsikan lah dengan anda yang dikongsikan di sini. Jadi saya pun kongsikan bersama anda, okay? Cara simpan daging korban yang betul, ada yang kata jangan cuci dulu sebelum simpan agar tahan lama dan kekal segar. Oh, ada cara-cara dia. Sebab apa? Inilah saya nak kongsikan kepada anda ya. Sambutan Hari Raya Aidiladha sudah tentu memang kita akan sinonim dengan daging ya. Itulah Hari Raya Korban, kita panggil kat Malaysia ni Hari Raya Korban, Hari Raya Haji ya, Hari Raya Aidiladha. Sebab apa? Musim haji pada musim Hari Raya Korban kan. Dan kita sebut juga sebagai Hari Raya Aidiladha. Okey, apabila kita terima banyak daging korban yang disedekahkan, jangan kita terus simpan macam tu saja. Ada cara-caranya sebab kita nak pastikan daging itu kita simpan dalam keadaan yang selamat untuk kita makan, dan kualiti daging tu masih kekal terjaga ya. Baik, sebaik-baiknya kita ikut cara yang betul untuk perkongsian pada hari ini supaya daging korban kekal segar dan selamat untuk dimakan walaupun dibiarkan membeku dalam tempoh yang lama. Tak ada masalah ya kalau kita nak simpan dalam peti sejuk beku kita. Okay, cara simpan daging korban yang betul, kita jangan cuci dulu daging korban sebelum kita simpan ni kan. Jika dicuci guna air pipe tu, kuman-kuman boleh masuk dan tinggal di dalam daging itu ya. Dan daging tu akan merosakkan kualiti daging yang kita dapat itulah kan kalau kita cuci. Mencuci hanya perlu dilakukan apabila daging berkenaan hendak kita masak kan. Jangan simpan daging dalam kuantiti yang banyak seboleh-bolehnya. Kalau kita dapat 3 kilo, 4 kilo tu, jangan simpan sekaligus dalam satu beg plastik. Jika dapat daging banyak, kita jangan simpan keseluruhannya serentak di dalam peti sejuk dalam satu plastik. Cara yang betul dengan memotong dulu daging itu kepada saiz yang lebih kecil, kemudian simpan di dalam plastik-plastik berukuran 0.5 kilogram ataupun 1 kilogram ya. Jika nak masak tu, ambil satu plastik yang kecil saja, biarkan yang lain tetap beku di dalam peti sejuk beku. InsyaAllah daging dalam keadaan beku dapat disimpan lebih setahun sebenarnya ya. Jadi kalau itulah maksudnya kan, kalau kita dapat 3 kilo ke 4 kilo kita simpan dalam satu plastik, tapi portion yang kita nak masak tu tak banyak, mungkin 0.5 kilo ataupun 1 kilo. Jadi kita akan keluarkan, lepas tu kita rendam dalam air. Sebenarnya itu yang tak disarankan lah ya, kerana kita nak jaga kualiti daging itu. Okey, kalau kita dapat, jangan terus simpan daging di dalam ruang sejuk beku. Sebenarnya masa dapat, kita dapat daging yang segar tu kan, sebelum disimpan di dalam peti sejuk beku bahagian beku tu, freezer tu, simpan daging terlebih dahulu di dalam peti sejuk bahagian biasa selama 4 jam ke 7 jam lah ya. Dia sebelah bawah lah, bukan di sebelah atas ya, tapi kita masukkan dalam plastik. Kalau boleh kita alaskanlah dengan mangkuk ke besin ya, supaya dia dapat dapat sejuk dalam 5 ke 7 jam ke, barulah kita masukkan ke dalam peti sejuk beku yang sebelah freezer tu. Okey, jangan cairkan daging beku dengan menggunakan air panas. Ini tak baik ya, tak disarankan langsung. Sebab jika nak masak daging beku, jangan cairkan daging beku tu menggunakan air panas ya. Cara yang betul adalah meletakkan daging beku di bawah air paip suhu normal saja, dalam keadaan daging masih terbungkus rapat dalam plastik. Biar dalam plastik tu kita buka lah air ya, paip tu kita biar dia lembut kan. Bila kita keluarkan daripada peti sejuk beku, dia akan keras daging tu ya. Kita lembutkan dengan meletakkan di dalam besin, lepas tu biar air mengalir di atas plastik tu saja kan. Setelah daging tu dah okey, dah lembut tu, bolehlah kita nak masak. Kita basuhlah bersih-bersih kan. Buka plastik, cuci hingga bersih, toskan dan kita bolehlah masak daging tersebut kan. Itu antara cara-cara tips untuk kita simpan daging kurban yang kita perolehi semasa Hari Raya Aidiladha yang bakal menjelang tiba. Tak berapa hari saja lagi, iaitu lusa. Hari ini hari Isnin, lusa kita sambut Hari Raya Kurban ya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segala

0: Saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ini dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Anda Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Shownya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Tehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi ma gustakhi ma
3: bahar se koi andar na aa sake andar se koi bahar

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Bapak kalian ni,
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dah betul dah, tak payah ubah, jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu, senang dengar.

0: Pasal apa Abdul sebelah ilmu jantan, ada jawapannya. Dagingnya sedap. Lemuk betina, dagingnya kurang sedap. Ha ni, bukan saya kata, kitab kata. Lembu jantan dagingnya sedap. Jadi kalau nak jantan kau sana, ambil jantan, jantan semua. Jangan campur.
1: Pukul 11.32 minit pagi, ya, impian tunai haji bersama ibu bapa tertangguh tiga beradik bawa doa ke Arafah. Seterusnya, Rumah Kasih Johor beri sinar baru kepada penduduk kawasan sering dilanda banjir. Okay, kepada anda yang sedang memandu waktu ini, hati-hati sentiasa, ya. Kami doakan perjalanan anda selamat. Aliran trafik di Lembu Raya waktu ini alhamdulillah masih lagi lancar. Cumanya sebelum Plaza Tujuru tu trafik agak tinggi sikit, ya. Selepas Plaza Tujuru kembali terkawal dan juga lancar menghala ke selatan. Lembu Raya utara, selatan, selatan utara pun nampaknya masih lagi lancar waktu ini, ya. Sila rancang perjalanan anda. Trafik di sekitar negeri Pulau Pinang, sebelah pulau, Tanah Besar juga masih lancar, termasuk di Jambatan Pulau Pinang dan

0: FM.
1: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
3: Saudara, jangan lupa pukul 12 tengah hari nanti kita akan bersama-sama dalam slot Shotnya Hindi 12 hingga 1 tengah hari Isnin dan Rabu macam biasa di Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untukmu. Dan cuaca saya nak kongsi di Pulau Pinang hari ini, sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai ini yang telah dikemas kini yang terbaru ya. Sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum 25, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari bermula esok, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad ya, dijangkakan sehingga Jumaat ya, dijangkakan sebelah pagi dan petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 31 darjah Celsius ya. Itu untuk bermula esok hingga Jumaat. Kita bagi untuk

0: Mutiara FM, muzik paling meletop sekalanya untukmu.
1: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ni sekarang. Saya Lisa Surihani dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.

0: Μακαριανή. Μουσιαρά FM, σε καλά νιάω το μόνο. Άρα που τέρα, τα πάει όπα, τα όπα, jangan lupa. Μουσιαρά FM, σε καλά νιάω το μόνο. Senang dengar, senang sebut.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Terus melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari. Shock Andy.

0: milna. Baik, sekarang kita ikuti taklimat krisis bekalan global.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua yang mengikuti taklimat untuk hari ini, yang mana insyaAllah saya akan berkongsi hasil perbincangan dan keputusan mesyuarat M10 bilangan 12 yang baru sahaja selesai sebentar tadi. Jadi kita kena akui dunia masih dihimpit krisis bekalan global yang memberi kesan kepada harga tenaga dan juga makanan. Situasi di Selat Hormuz juga masih belum pulih sepenuhnya dan kerajaan akan terus memantau keadaan dan melaksanakan langkah mitigasi bagi meringankan tekanan yang kita hadapi. Jadi saya mulakan seperti biasa melihat purata harga minyak mentah Brent untuk tempoh 18 hingga 22 Mei 2026 yang mencecah 111.67 sen US dollar setung, iaitu meningkat sebanyak 1.7% daripada 109.85 sen US dollar berbanding minggu sebelumnya. Harga minyak Brent untuk minggu lepas memang kita kekal tinggi melebihi paras 100 US dollar setung, telah meningkatkan kos pengangkutan dan harga barang. Ini mencerminkan pasaran tenaga global yang masih tidak menentu akibat risiko geopolitik. M10 tadi telah dimaklumkan bahawa Petronas kini memberi jaminan stok bekalan minyak negara adalah mencukupi sehingga hujung Julai 2026. Kemudian, purata harga gas asli cecair atau LNG mengikut Japan Korea Marker ataupun JKM melonjak 6.7% daripada 17 US dollar dan 86 sen kepada 19 US dollar dan 6 sen million BTU akibat tekanan permintaan serantau dan kebimbangan terhadap bekalan. Kalau untuk purata harga arang batu pula meningkat secara marginal sebanyak 0.7% kepada 132 US dollar dan 29 sen semetrik tan. Pasaran kekal stabil tetapi kita tetap berwaspada kerana ia adalah nadi penjanaan elektrik kita. Seterusnya, kita berpindah ke pasaran kewangan. Indeks FBM KLCI menyusut 1.58%, iaitu turun 27.55 mata kepada 1,712.67 mata pada minggu berakhir 22 Mei akibat sentimen berhati-hati pelabur. Seterusnya, kalau kita teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum. Maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif 2% hingga 3.6%. Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana saya boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk harga barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian, kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik, meskipun tekanan terhadap kos penghantaran premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turut turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem, iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rizab sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan, yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya, dengan sumbangan sebanyak 24.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan, pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah RM271.64 bilion dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5%, iaitu RM124.89 bilion

0: tersusun seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana, dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas, iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri-komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya, memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel, iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain, khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi, supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah, dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik, tadi demikian.
2: Baik, Azdara, demikian tadi taklimat krisis bekalan global, ya. Baik, waktu sekarang dah pun 12.30 minit tengah hari, kita sambung shotnya Hindi. Mutiara FM.
3: FM Putera FM. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Putera FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Bubul. Ni aduk kalau nak pergi mana sampai kita londeh ni.
0: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
1: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamu weh. Set aku nak ikut sekali.
0: Holo aduk tanya pula dekat Mujara FM lah slot shock yang Hindi. Eh ke ini awek ni.
1: Lani ke?
0: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awek ke ini londeh ni?
1: Tak lagi ke ini londeh semua. Ramai rumun tak ni jenuh.
0: Hey haru weh ke ini eh.

0: Memang kelas.
1: Baik, terima kasih untuk Rosalinda. Waalaikumsalam. Ya, selamat petugas ini. Syed Nihindi untuk semua peminat Mentari FM di mana saja. Untuk Mami Norbi, tak lupa. Juga untuk sahabat baik yang menyambut hari lahir hari ini, Kak Yusni Hamzah. Moga panjang umur, murah rezeki, melimpah ruah. Amin. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Adi Adha untuk semua yang kenali diri ini. Juga untuk Ellie, happy lunch. Love you. Terima kasih, Rosalinda. Ya. Dan ini pula Pak Luman. Terima kasih. Selamat tengah hari dengar Shortnya Hindi tengah hari ini. Kak Siti Halimah Batu, assalamualaikum salam. Ucapan untuk pendengar setia lagu-lagu Hindi lama baru sepanjang sempoh ya. Untuk tengah hari Isnin hari ini, hati-hati Eli balik pulang nanti. Kak sekarang berada di Johor bersama anak-anak. Satgi nak tolak balik ke Pulau Pinang. Oh ya ke, dengar guna telefon menerusi RTM Klik. Waalaikumsalam Cikgu Mat ya. Makan pasembur di Padang Kota, tempat orang mengail ikan. Walau sesibuk mana pun kita, Shortnya Hindi jangan dilupakan. Selamat bertugas Eli, selamat Hari Raya Adi Adha buat semua. Terima kasih ya. Ini dia lagu yang menghiasi filem Pyar Ishq Aur Mohabbat tahun 2001, Jab Tujhe Maine, daripada Udit Narayan dan juga

Baik, terima kasih kepada Amir. Waalaikumsalam. Selamat tinggal hari ini. Layan Syed Nyindi. Semoga persiapan Hari Raya Aidiladha semua berjalan lancar ya. Kepada yang memandu pulang, hati-hati sentiasa. Terima kasih juga kepada saudara Rosli Rahman. Waalaikumsalam ya. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih kepada yang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Dan kepada yang bertugas, selamat bertugas juga. Kepada yang sedang berhibur, selamat berhibur. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijriah ya. Pantun, suara bising dan hingar, duk bersembang atas titi. Dengarlah jangan tak dengar. Syed Nyindi penghibur hati. Terima kasih saudara Rosli Rahman.

0: yang berada di luar Pepinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ternyata ni kita dah pun dengar lagu ya. Ha, lagu apa? Lagu Doka Dam Tumbi Calo. Lagu itu tadi dimuatkan dalam sebuah filem tahun 1972, iaitu filem Ek Hasina Do Diwane ya. Dari nyanyian Mukesh dan juga Lata Mukeshkar. Ini dia lagu daripada filem Kasur, maksudnya Bersalah ya, Muhammad Ho Najai. Dan suara antara Kumal Sanu dan juga Al-Kainik, filem tahun 2001 ini. Terima kasih kepada siapa lagi ni? Kak Kamaria balik pulau. Oh, tadi terpotong kata dia. Ingat shock lagu Hindustan. Tiba-tiba terpotong saya, tapi tak apa, terus dia layan Mutiara FM untuk shocknya Hindi ya. Baik, terima kasih juga untuk siapa ni? Cik Abdul Rashid, Awang Janggut, Tasik Raban, Lenggong, Perak. Boy, ahli keluarga semua duduk lepak waktu ni. Waalaikumsalam. Layan shocknya Hindi sambil tunggu durian. Semoga sahabat semua berbahagia bersama anak cucu yang balik bercuti menyambut akhir raya. Mari kita layan shocknya Hindi. Layan terbaik. Terima kasih juga untuk Cik Zul Boria. Waalaikumsalam. Dari Sungai Petani, selamat Hari Raya Aidiladha in advance katanya pada DJ dan juga sahabat pendengar. Sebab hari Rabu ni buat akikah dan korban, nak pantun sikit lah. Tum Hasim Mejawan, roti kepada orang makan. Lagu-lagu yang DJ share sangat menawan. Tak tahu nak abak, seronok sekan. Terima kasih. Nah,

0: Baik, terima kasih juga untuk siapa lagi yang bersama-sama dengan ini. Saya baca ringkas-ringkas, masa tak mengizinkan hari ini ya. Untuk menganggun, terima kasih Alhamdulillah ya. Salam Aidil Adha, maaf Zabatin, dan juga untuk Sheila Barudin, Eli, teman pertama yang kenal menganggun juga ya, di mana saja berada. Terima kasih ya. Dan ini pula daripada, pula dari siapa ni? Weh, siap ada mak masakan terbaik Syoknya Hindi. Sambil layan Mutiara FM, sediakan menu untuk makan tengah hari daripada Chef Ida di Rawang Selangor, petugas di Rawang sekarang ni. Terima kasih Madam Purple, waalaikumsalam ya. Salam Aidil Adha untuk semua. Terima kasih Mem Sahab Ratu Bollywood Eli. Ya, terima kasih kembali. Kak Ina, waalaikumsalam, selamat tengah hari, selamat berganti best lagu-lagu hari ni, tak jemur dengar Syoknya Hindi. Terima kasih juga untuk Azmi Senggora Pulai, dia kata mengalir ikan di atas siti terus disambar ikan keli, Syoknya Layan Hindi boleh bikin godek kaki. Okey, sampai di sini pertemuan kita dalam Syoknya Hindi satu tengah hari berita.
1: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
2: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
1: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung DRTM. Bagi sektor agri komuniti, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Perdagangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
2: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
1: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
3: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Setali Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disemayangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif merangkap Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI Mawib Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Warren. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Allahyarham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Syar'i, Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong. Manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika melanjutkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alphonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Menyusul berita berikutnya jam 5 petang dan Warta Mutiara pukul 4.30 petang. Waktu sekarang hampir 1.11 minit tengah hari. Kita kembali semula ke

0: adalah Belimo Belah 7, Belah 3, Belah 9 dan juga 90.9 Ujian RFM segalanya untukmu.
1: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pada pukul 1.18 minit tengah hari akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Datang kuasa kalau nak beli lembu, bagi sama saya. Jangan beli kecil besar sebab kutip duit sama banyak. Betul? Dia kena kelas sama saya. Walaupun sama saya, tapi timbangan belum tentu sama. Sebab kita beli lembu, kita tak kira kilo. Kita beli kira apa? Kira ekor.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan.

Siapa Abdul Sembilan Ilmu Jantan, ada jawapannya. Dagingnya sedap, lembut tina, dagingnya kurang sedap. Ha ni, bukan saya kata, kitab kata. Lembut jantan, dagingnya sedap. Jadi kalau nak jantan kuasa nak, ambil jantan, jantan semua. Jangan campur.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Baik, terima kasih kepada Syahrul. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mendengarkan siaran Mutiara FM ni menerusi RTM Klik ya, dari Taiping, Perak. Ya. Cuaca alhamdulillah katanya selamat menjamu selera kepada yang sedang makan tengah hari waktu ni. Dan selamat bertugas kepada yang sedang bertugas. Semoga segalanya dipermudahkan ya. Keadaan ibunya, alhamdulillah, selesai makan, selesai masak makanan untuk ibu, nak bagi ibu makan. Selamat Hari Raya Aidiladha, layan Cik Nyindi tadi itu dan juga sekarang ni dalam seleksi lagu-lagu hiburan melalui Fokus Mutiara di Mutiara FM ya. Terima kasih juga buat staff KTMB Butterworth dan stesen Bukit Tengah. Minggu lepas sempat juga berjumpa ya, bertanya khabar, berkongsi rezeki. Buat semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih ya kepada Syarul. Dan waktu sekarang dah 1:36 minit tengah hari. Cuaca di luar memang panas lit-lit di Pulau Pinang ni kan. Cuaca hangat bukan main. Jadi kepada anda, jagalah kesihatan. Apatah lagi lepas ni ramai yang akan makan daging kurban. Dia kalau daging-daging baru tu dia hangat dah sikit kan. Cuaca pun hangat, ada pula depa api makan durian, lagi musim durian sekaligus. Jaga ya kesihatan kita. Kalau ada yang kita boleh makan, kita makan. Tapi kalau kita boleh makan tu, biarlah berpada-pada, jaga kesihatan kita ya, supaya tidak terjejas ni dalam suasana cuti sekolah ni, cuti panjang ni, balik kampung makan bedai habislah buah durian kan. Okey, durian pun panas, mau kena cuaca panas dia jadi menyengau. Baik, kepada yang sedang memandu, sentiasalah berwaspada. Saya tengok di lebuh raya utara selatan, selatan utara, alhamdulillah lancar ya. Ramai yang mungkin dah mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung secara berperingkat. Ada yang merancang untuk pulang pada hari ini, juga rancanglah perjalanan sebaik mungkin ya. Pastikan anda mendapat rehat secukupnya sebelum memulakan ataupun sebelum meneruskan perjalanan balik kampung sempena cuti Hari Raya Aidiladha. Dekat belah Batu Feringgi ni trafik tinggi lah, nak menghala ke Tanjung Bunga dan perlahan. Jadi hati-hati kepada anda yang sedang memandu ya. Jadi kita perlu rancang masa kita, perjalanan kita bersama dengan keluarga. Kalau kita berhenti rehat seketika di kawasan rawat dan rehat di sepanjang beraya yang ada di negara kita ni kan. Jangan lupa kalau kita balik kampung berlima, dah lepas berhenti rehat tu dekat R&R, naik kereta pun berlima lah. Jangan sampai ada yang tertinggal pula, ahli keluarga, apatah lagi anak-anak kita yang masih kecil ya. Kita tak sedar dia keluar, tengok-tengok kita meneruskan perjalanan hampir sampai di destinasi, tengok-tengok anak kita tak ada. Itu perlu ingat ya. Pastikan yang nak meninggalkan rumah ketika pulang cuti berhari raya Aidiladha ni, tinggalkanlah keadaan rumah dalam keadaan yang pintu tingkap dikunci rapi dan juga pipe air ditutup rapi. Juga pastikan peralatan elektrik yang tidak digunakan tu dimatikan switchnya, seperti kalau kita charge power bank ya, charge telefon bimbit dan sebagainya tu, kita matikan switch sepanjang kita tidak berada di rumah ya. Jadi pilih air pun kita kena pastikan ditutup rapi. Baik, selamat pulang ke kampung ya.
2: This is the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Baik, saudara, kerajaan pandang serius insiden maut pekerja pelantar minyak. Pastikan keselamatan diperkukuh menurut Perdana Menteri. Tiga ahli Dewan Negara angkat sumpah senator hari ini. Oman, Iran bincang prinsip kebebasan pelayaran di Selat Hormuz menurut undang-undang antarabangsa. Untung bersih Asiata meningkat kepada 273.80 juta ringgit pada suku pertama 2026 daripada 159.84 juta bagi tempoh sama 2025.

0: Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Shownya Hindi.
0: Yang terbaik di Mutiara FM.
2: Tere pe giri zulfe, keh do to hata do main.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Baik, saudara, jangan lupa pukul 2.15 petang ini kita ada slot bicara kesihatan, bicara Prisma di Mutiara FM. Nantikan apakah topik yang akan kami kongsikan kepada anda dan siapakah tetamunya. Sama-sama ikuti di Radio Malaysia Mutiara FM menerusi frekuensi radio ataupun di radio online RTM Klik. Ya. Baik, kerajaan panas serius insiden maut pekerja pelantar minyak. Pastikan keselamatan diperkukuh. Seterusnya, JPJ setuju kembalikan perkhidmatan THM secara dalam talian serta merta. KRWFC sedia sertai Liga Super atur perancangan awal. Hawana jadi harapan veteran media peroleh pembelaan. Seterusnya, tiga ahli Dewan Negara angkat sumpah senator hari ini.

0: Hey, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Baik, Azra, waktu sekarang dah pernah 2.15 minit petang. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan Mutiara FM di mana saja anda berada, walaupun juga yang sedang anda lakukan pada waktu ini ya. Jadi sebagaimana yang diwar-warkan kepada anda, hari ini kita ada slot bicara wara, bicara kesihatan ya, bicara Prisma di Mutiara FM. Pada petang ini semestinya kita ada tetamu yang akan bersama-sama dengan anda. Jadi siapakah tetamu kita, apakah topik yang kita akan kongsikan kepada anda? Sama-sama terus melekat di sisi radio dan juga di radio online RTM Klik ya. Kita teruslah berkenalan dengan tetamu kita pada petang ini, iaitu Encik Muhammad Husairi bin Jasni, selaku penolong pegawai kesihatan persekitaran kanan cawangan Inspek Torat dan Perundangan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum dan selamat datang ke studio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ceria orangnya, pertama kali kita bersua muka dan pertama kali juga ya Encik Sari bersama di Mutiara FM ya.
3: Ya, betul.
2: Dan hari ini kita ada satu topik yang menariklah untuk kita kongsikan kepada pendengar kita, di mana ianya berkenaan dengan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta dalam kurungan Akta 852, Ops Selamat Paru-Paru, iaitu Ops Selamat PAPA. Oh, short form dia itulah, ataupun secara ringkas panggil PAPA. Dan sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026. Saya seronok dengar ni, tapi kat mata pergi mana cerok pun nanti dia bau juga asap rokok, tapi tak apalah, kita nak bincang lagi lepas ini bersama-sama dengan Encik Husairi ya, petang ini. Baik, mungkin ramailah pendengar kita kan yang masih belum jelas. Ada yang jelas, ada yang belum jelas. Jadi boleh Cik Usairi terangkan secara ringkas, tetapi secara jelaslah, apakah sebenarnya Akta 852 dan kenapa ia diperkenalkan? Silakan.
3: Okey, baik, terima kasih. Untuk makluman para pendengar, Akta 852 atau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 merupakan satu undang-undang baru yang digubal oleh Kerajaan Malaysia khusus bagi mengawal selia produk merokok demi melindungi kesihatan awam rakyat di negara ini lah. Jadi akta ini diwujudkan kerana kerajaan melihat peningkatan penggunaan rokok, vape dan produk nikotin yang semakin membimbangkan, khususnya dalam kalangan remaja dan golongan orang muda lah. Jadi melalui Akta 852, kerajaan mengawal beberapa perkara penting seperti penjualan dan pengedaran produk merokok, pengiklanan dan promosi, pembungkusan serta pelabelan, kawasan larangan merokok dan perlindungan kepada golongan bawah umur. Jadi apa yang penting nak kita faham dalam akta ini bukan sahaja melibatkan rokok biasa, tapi turut merangkumi vape, rokok elektronik dan juga produk pengganti tembakau lah. Selain itu, akta ini juga memberi kuasa penguatkuasaan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang kesihatan awam dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Apa yang penting untuk masyarakat faham, Akta 852 ni bukan sekadar akta untuk menghukum atau mengenakan denda semata-mata lah. Sebaliknya, ia merupakan satu usaha besar daripada kerajaan untuk kita jaga kesejahteraan kesihatan rakyat dan juga masa depan generasi yang akan datang.
2: Ya, betul. Jadi ramai orang fikir ya, akta ini hanya melibatkan rokok biasa. Apakah benar begitu, Cik Usari?
3: Okey, sebenarnya tidak. Okey, di bawah Akta 852 ni, istilah produk merokok adalah sangat luas. Ya, ia bukan saja melibatkan rokok konvensional, tapi turut meliputi macam vape, rokok elektronik, bahan merokok serta produk pengganti tembakau lah. Sebagai contoh, produk pengganti tembakau termasuk produk yang digunakan untuk merokok walaupun tak ada tembakau secara langsung. Ini termasuklah juga vape yang gunakan cecair nikotin atau bahan tertentu lah. Jadi hari ini kita tengok masyarakat, segelintir masyarakat yang beranggapan bahawa vape lebih selamat kerana tidak menghasilkan asap seperti rokok biasa, sedangkan kebanyakan produk vape masih mengandungi nikotin yang boleh menyebabkan ketagihan lah, dan beri kesan yang kesihatan jangka panjang kepada orang awam. Tambahan pula, terdapat juga produk vape yang menggunakan pelbagai perisa dan reka bentuk yang moden yang boleh tarik minat orang muda lah, dan juga golongan belia ni untuk mencuba. Jadi masyarakat perlu faham bahawa vape juga tertakluk kepada kawalan undang-undang yang sama kerana kesannya terhadap kesihatan awam sangatlah membimbangkan.
2: Itu rokok dan juga vape ya, termasuk dalam akta tadi yang kita nyatakan, akta 852 ya.
3: Ya betul.
2: Okey, bagaimana pula saya tambah sikit ya dengan shisha, adakah termasuk juga?
3: Ya betul, shisha termasuk juga.
2: Termasuk juga ya. Baik. Antara perkara yang sering kita ataupun yang sering sentiasa dibincangkan ialah larangan penjualan kepada golongan bawah umur ya, di negara kita lah khususnya ya. Jadi apa sebenarnya peruntukan undang-undang itu, Cik Usai?
3: Okey, ya. Yeah. Ini merupakan salah satu peruntukan yang sangat penting di bawah Akta 852. Mengikut Seksyen 13 dalam akta ini, mana-mana individu adalah dilarang untuk menjual produk tembakau, vape atau apa-apa produk merokok kepada orang belum dewasa, iaitu individu di bawah umur 18 tahun. Sekiranya sabit kesalahan, penjual boleh dikenakan tindakan undang-undang termasuk denda atau hukuman lain yang diperuntukkan di bawah akta inilah. Selain itu, akta ini juga memperuntukkan bahawa individu bawah umur sendiri tak boleh dibenarkan untuk beli produk merokok tersebut. Jika melanggar peruntukan ini, mereka boleh dikenakan denda atau diperintahkan

0: penggunaan vape menjadi sesuatu yang dianggap normal dalam kalangan pelajar sekolah dan remaja pada hari inilah.
1: Baik, mungkin ada juga yang tertanya-tanyalah kan, bagaimana sebenarnya penguatkuasaan dilakukan di bawah Akta 852 ini?
0: Okey, baik. Untuk pengetahuan para pendengar, Akta 852 memberi penguatkuasaan kepada pegawai diberi kuasa daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalankan pemeriksaan dan siasatan terhadap kesalahan di bawah akta ini. Antara kuasa yang diperuntukkan termasuklah memasuki dan memeriksa premis, mengambil sampel produk, produk merokok lah, dan memeriksa dokumen berkaitan penjualan produk merokok, menyita barang yang melanggar undang-undang dan menjalankan siasatan terhadap kesalahan berkaitan produk merokok dan vape. Selain itu, pengawasan juga melibatkan pemantauan penjualan produk merokok melalui platform dalam talian dan media sosial selaras dengan perkembangan semasa kita pada hari ini. Selain daripada itu, Akta 852 juga memperuntukkan bahawa beberapa kesalahan tertentu boleh dikenakan tindakan compound sebagai salah satu kaedah penguatkuasaan yang lebih cepat dan efektif. Untuk makluman pendengar, pada masa ini kadar compound yang ditawarkan adalah mengikut kadar yang telah ditetapkan dan tiada pengurangan compound. Jadi masyarakat dinasihatkan supaya mematuhi peruntukan undang-undang yang ditetapkan dan tidak memandang ringan terhadap kesalahan di bawah Akta 852 inilah.
1: Kalau cakap pasal compound tadi, berapakah compound yang dikenakan sepatutnya?
0: Okey, untuk kesalahan macam section 16.
1: Okey.
0: Section 16 macam merokok di tempat-tempat awam kan. Compound dia
1: RM250.
0: RM250. Tak ada pengurangan.
1: Tak ada, tak boleh nego-nego dah.
0: Tak boleh nego.
1: Jadi RM250 bayar.
0: Bayar terus.
1: Bayar terus ya.
0: Sekarang ni kita terus compound on the spot. Compound on the spot di lapangan.
1: Kalau katalah dia tak ada cash waktu tu nak bayar compound, macam mana pula?
0: Tak, memang kena bayar di pejabat kesihatan.
1: Oh, kena bayar di pejabat kesihatan.
0: Mana-mana pejabat kesihatan.
1: Okey. Jadi baru-baru ini ada masyarakat mendengar ya mengenai operasi selamat paru-paru ataupun secara ringkasnya disebut sebagai OP Selamat Papa yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi boleh tak jelaskan apakah sebenarnya operasi ini? Tapi kita simpan dulu jawapannya. Kita rehat dulu, dengarkan lagu daripada Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini, Hari Yang Mulia Ini.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio Nombor 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku, tiku.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Baik, sekarang kita kembali masih lagi dalam bicara kesihatan. Saya teruslah nak tanya soalan kepada Encik Sahiri kita, ya. Baik, Encik Sahiri, sempena sambutan Hari Tanpa Tembakau ni kan, Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026, difahamkan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang turut menganjurkan pelbagai aktiviti kesedaran kepada masyarakat. Jadi boleh kongsikan sedikit mengenainya, silakan.
1: Okey, ya. Sempena sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang akan mengadakan sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2026 peringkat Negeri Pulau Pinang pada 13 Jun ni lah, 2026, di bertempat di Kolej Tingkatan 6 Desa Murni Batuat. Okey, so ada berbagai aktiviti menarik yang telah dirancang, antaranya forum kesihatan berkaitan rokok dan vape, pameran kesihatan, saringan kesihatan dan pemeriksaan pergigian, klinik berhenti merokok, saringan X-ray paru-paru, dan ada kuis atas talian berkaitan rokok, vape serta Akta 852, yang mana tarikh penyertaan bermula pada 15 Mei hingga 31 Mei 2026. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada warga penduduk di Pulau Pinang sahaja yang berumur 13 tahun ke atas. Cara untuk menyertai kuis ni adalah dengan melayari laman sesawang FB Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. So kat situ kita ada sediakan QR penyertaan lah di laman tersebut lah. Okay, selain itu, penganjuran program ini juga memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan maklumat yang betul berkaitan kesan penggunaan vape dan rokok terhadap kesihatan, serta memahami tanggungjawab bersama dalam mewujudkan generasi yang lebih sihat dan bebas tembakau. Jadi saya nak mengajak seluruh masyarakat lah, khususnya penduduk Pulau Pinang, untuk turut bersama-sama dengan kita memeriahkan sambutan ini dan menyokong usaha kesihatan awam demi masa depan generasi akan datang.
0: Baik, masa pun sangat mencemburui kita. Saya terus ke soalan yang terakhir kepada Encik Husairi, ya. Sebelum kita mengakhiri sesi temu bual kita ataupun bicara kesihatan pada tengah petang ni, mungkin boleh Encik Husairi memberikan rumusan dan mesej terakhir terakhir kepada seluruh pendengar Radio Mutiara FM ni kan, berkaitan Akta 852, Ops Selamat Papa dan juga sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026. Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih. Yes. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Radio Mutiara FM dan seluruh pendengar yang mengikuti perkongsian kita pada hari ini. Apa yang penting untuk kita fahami ialah Akta 852 ni diwujudkan bukan semata-mata untuk menghukum masyarakat, tetapi sebagai satu langkah besar kerajaan dalam melindungi kesihatan awam dan masa depan generasi akan datang. Hari ini kita berdepan dengan cabaran yang semakin besar berkaitan penggunaan rokok, vape dan ketagihan nikotin, khususnya dalam kalangan remaja dan golongan muda. Jadi melalui Ops Selamat Papa dan sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026, Kementerian Kesihatan Malaysia turut memperkukuhkan usaha penguatkuasaan pendidikan kesihatan dan pengesanan awal penyakit paru-paru demi memastikan rakyat lebih peka terhadap bahaya ketagihan nikotin dan penyakit berkaitan merokok. Jadi saya nak seru sekali lagi kepada ibu bapa supaya memantau anak-anak daripada terjebak dengan vape dan rokok, dan kepada peniaga supaya mematuhi undang-undang dan tidak menjual kepada golongan bawah umur, dan juga kepada masyarakat amnya supaya sama-sama menyokong usaha kerajaan dalam mewujudkan persekitaran yang lebih sihat dan selamat. Dan kepada mereka yang sedang merokok dan masih menggunakan vape tu, percayalah masih belum terlambat untuk berubah. Berhenti merokok memang sukar, tapi bukan mustahil untuk kita buat jika kita dapat sokongan yang betul lah. Akhir sekali, kesihatan adalah tanggungjawab sama. Marilah kita sama-sama lindungi diri kita, keluarga kita dan generasi masa depan daripada bahaya tembakau, vape dan ketagihan nikotin demi Malaysia yang lebih sihat. Jadi akhir kata, mencegah adalah lebih baik daripada merawat, dan kesihatan generasi masa depan sebenarnya bermula daripada tindakan dan kesedaran kita pada hari ini.
0: Itu okay, yang sebaiknya.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Baik, jadi kalau yang menjual kepada kanak-kanak ataupun mereka di bawah umur ataupun yang membeli di bawah umur pun ada, akan dikenakan kompaun kepada kedua-dua pihak, ya, yang menjual dan juga yang membeli itu, ya, di bawah umur. Baik, itu dia bicara kesihatan kita pada petang ini mengenai dengan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, Ops Selamat Paru-Paru ataupun Ops Selamat Papa dan sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 yang akan disambut lebih kurang kurang 3 minggu dari sekarang ya, bulan Jun depan. Pada berapa? 13 Jun.
1: 13 Jun.
0: Okey. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Husairi ya, bin Jasni. Beliau merupakan salah seorang petugas dan juga penolong pegawai kesihatan persekitaran kanan cawangan Inspektorat dan Perundangan Jabatan Kesihatan Negeri Papinang ya. Itulah menariknya topik kita pada petang ini, telah pun dikongsikan, telah pun diberikan pencerahan oleh Encik Muhammad Husairi. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha. Mungkin ucapan sikit untuk petugas-petugas kesihatan ni.
1: Okey, saya ambil kesempatan ni nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua petugas-petugas kesihatan dan juga seluruh masyarakat di Negeri Papinang lah. Semoga berhati-hati jalan raya semasa memandu untuk pulang kampung. InsyaAllah.
0: Selamat pulang dan selamat kembali nanti ya. Baik, Assalamualaikum.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Saudara dah pernah 2.56 minit petang. Ya, pukul 3 petang tugasan saya akan berakhir. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan Mutiara FM di mana saja anda berada yang dengarkan menerusi frekuensi radio dan juga di radio online RTM Klik. Buat masa ini, kalau kita tengok info trafik, alhamdulillah trafik lancar ya. Untuk Leburai Utara Selatan nak ke Pantai Timur pun alhamdulillah nampak lancar lagi. Saya pasti kali ini Hari Raya Aidiladha yang mana nak pulang ke Pantai Timur dah pun pulang secara berperingkat. Jadi kuranglah berlaku kesesakan ya, disebabkan cuti sekolah juga selama tempoh seminggu ini. Jadi yang dah pulang, selamat sampai. Alhamdulillah yang dalam perancangan untuk pulang tu, berwaspadalah juga ya ketika memandu. Pastikan anda segar sebelum memulakan perjalanan ya. Dan selamat Hari Raya Aidiladha. Salam undur diri daripada saya, Eli. Jangan lupa untuk segmen kita petang tu, anda akan bersama-sama dengan rakan sedua. Siapa lagi kalau bukan Mat Min dengan juga Mat Q akan teman anda 3 petang hingga 8 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya akan kembali bersiaran pada hari Rabu ini pukul 12.30 hari hingga 6 petang pada Hari Raya Aidiladha ya. Adin Terafim. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Aidiladha kepada Muslimin dan juga Muslimat. Selamat pulang ke kampung. Berhati-hati di jalan raya.

0: Mutiara FM, music paling meletop, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuri.
3: Obor-obor kulit hitam.
4: Bukan.
3: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
4: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amir sekarang ini dalam Petang Crew. Dan terima kasih Eli, teman hampa semua dalam Fokus Mutiara 10.3. Amir pula insyaAllah akan teman hampa semua seorang-seorang tau. Mana Q ni? Oh, nanti kita share lah Q ni pergi mana, ada urusan apa cik. Terus siap bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih dengan Yusof, teman hampa semua dalam petang kru. Dan selepas ini, insyaAllah kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafizi dengan tajuk Falsafah Korban Lebih dari Sekadar Penyembelihan bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Al-Bayan Bandar Kasim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'uzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabin
3: wa yuhibbul mutatahhirin.
2: Sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka kepada orang yang bertaubat. Dan Allah Ta'ala suka kepada orang yang bersih. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang pertama malam ni saya nak sentuh pada tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang kita ni lupa. Yang kita ini adalah makhluk yang terbersih. Makhluk yang terbaik. Ciptaan Allah yang paling sempurna sekali. Paling elok sekali tuan-tuan. Ayatnya,
4: walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
2: Sebaik-baik bentuk sesungguhnya penciptaan ini ialah penciptaan kita, diciptakan dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Daripada setitis air, kemudian dilengkapkan sampai kita jadi sekarang. Dan kita adalah makhluk yang paling elok sekali. Dahlah paling elok, paling cantik pula, paling baik pula. Ada mata yang bagus, ada hidung yang bagus, ada gigi, ada usus, ada perut yang bagus, ada kulit yang bagus. Ciptaan paling bagus. Nama dia apa? Manusia nama dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, sesuatu benda yang bagus, sesuatu bekas yang bagus, maka yang masuk ke dalamnya juga yang bagus-bagus. Contoh, ni nama dia gelas. Ni gelas ni bagus. Cantik, bersih, berkilat. Contohlah. Maka yang nak diisi dalam dia ialah air yang bersih. Supaya boleh diminum. Tak tahulah tuan-tuan, Kak Sum. Kalau Kak Sum ada di rumah, pinggan, cawan, gelas, pairek, klorok, akorok yang begitu mahal. Beli daripada Perancis tu. Takkan nak pergi buah air kencing dalam dia. Suami akak, stroke. Ada atas katil, duduk terkedang atas katil tu. So, nak kencing, kejap. Agak-agak akak nak bagi pada suami tu kencing, nak bagi bekas apa? Pairek, mangkuk hayun, plastik apa? Saya minggu 2-3 minggu lepas pergi masuk hospital lah. Duduk dalam ICU tu 4 pagi. Panggil nurse. Bang, saya nak kencing bang. Nurse tu lelaki. Dia hantar dekat saya tempat mangkuk kencing tu yang warna kelabu. Sesuailah dengan kencingnya. Taklah pula dia bagi dekat saya mangkuk korel pula. Boleh faham maksud saya? Kalau mangkuk yang bagus, pinggan yang bagus, gelas yang bagus, maka yang mengisi ke dalamnya pun yang bagus. Tapi kalau gahnya tak bagus, tempat isinya pun, orang tua-tua dulu, belah-belah kedah tu, kalau tak sihat, muntah, batuk, buang kahak, nama dia ketok nama dia. Dibuangnya dalam ketok tu. Ketok tempat dia tuan-tuan. Tuan-tuan puasan tak? Ni, nama dia Da'i Ahmad. Orangnya segak, cantik, elok, Allah Ta'ala ciptakan. Maka Allah Ta'ala menciptakan sebaik-baik bentuk mangkuk, sebaik-baik bentuk cawan, sebaik-baik bentuk gelas. Maka benda yang nak masuk dalam perut Ustaz Ahmad, minuman yang nak masuk dalam perut Ustaz Ahmad, makanan yang nak masuk dalam badan kita, mesti yang terbaik, sesuai dengan terbaiknya badan manusia. Sebab itulah Allah haramkan makan benda-benda yang tak elok. Nak makan benda yang elok sahaja.

0: razaqnakum.
1: Baik, Allah Ta'ala pesan, wahai orang yang beriman, makanlah benda yang baik-baik yang Allah bagi rezeki pada kamu. Sebab apa baik? Sebab badan kita baik, darah kita baik, usus kita baik, jantung kita baik, perut kita baik. Kejadian manusia ni baik. Yang busuk-busuk, jangan masuk. Yang tak elok, jangan masuk. Apa benda yang tak elok yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, jangan dimasukkan dalam badan kita. Nama dia apa?
0: Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi bi.
1: Allah Ta'ala kata, jangan makan, diharamkan pada kamu bangkai, darah, daging babi, dan sesuatu yang Allah Ta'ala sebut yang kamu sembelih bukan kerana Allah. Jangan masuk dalam badan yang bersih. Kalau orang tanya kita, ustaz, kenapa tak boleh makan babi? Jawapan dia senang, Allah yang haramkan. Ialah Allah yang menciptakan babi. Kenapa kita tak boleh makan babi? Dia yang cipta, dia kata tak boleh makan. Bang, kan semua benda dicipta untuk dimakan, bang. Walaupun dia binatang. Ada binatang yang dicipta untuk kita makan. Ada binatang yang dicipta untuk kita tunggang. Ada binatang yang kita Allah Ta'ala cipta untuk susunya. Ada binatang yang dicipta untuk buat kerja kepada manusia. Bukan semua boleh belah. Bukan semua boleh makan. Salah satu benda yang Allah tak bagi makan, apa dia? Babi. Babi ya Abang Haji, tak boleh sebut nipis. Babi. Tak boleh, dia babi. Okey ustaz, kalau tak boleh makan babi, kenapa Allah ciptakan? Batu pun Allah cipta, tapi tak boleh makan. Tanah pun Allah cipta, tak ada orang buat sup tanah. Sebab kerja batu untuk buat jalan, kerja tanah untuk tanam pokok, kerja binatang untuk apa? Masing-masing ada tugasan dia. Contoh, labah-labah. Apa tugasan labah-labah? Macam tak ada function je ustaz. Dalam kakinya kuruh-kuruh pula ustaz. Apa function dia? Function dia supaya dia membuat sarang labah-labah. Bila dia buat sarang labah-labah, dia memerangkap nyamuk. Bila nyamuk melekat pada sarang dia, dia makan. Maka fungsi labah-labah ialah menghapuskan nyamuk secara semula jadi. Di mana sarang labah-labah berada? Sarang labah-labah berada pada pokok. Bila pokok banyak, labah-labah banyak, nyamuk akan kurang. Kita sekarang tebang pokok, bina bangunan, pokok tak ada. Di mana labah-labah nak buat sarang? Tempat dia tak ada. Bila tak ada, nyamuk bermaharajalelah. Maka jadilah demam denggi kebanyakannya berlaku di bandar. Dia tak berlaku di kampung. Sebab di kampung banyak pokok, di bandar tak ada pokok. Itu tugas labah-labah. Allah juga jadikan ulat. Ulat pun kita tak boleh makan. Ulat. Kenapa Allah jadikan ulat? Dia adalah ejen untuk menghancurkan binatang yang dipanggil bangkai. Dengan adanya ulat, bangkai cepat habis. Dengan adanya ulat, dia menggemburkan tanah. Itu kerja ulat, bukan untuk dimakan. Habis itu ustaz, kenapa Allah Ta'ala jadikan harimau? Harimau pun tak boleh dimakan. Ya, untuk menjadikan alam ini elok. Harimau duduk di hutan, binatang pun duduk di hutan. Yang akan memakan binatang itu ialah harimau. Dengan adanya harimau, maka populasi binatang semuanya akan menjadi baik. Babi pun tak banyak sangat sebab rimau duk ada. Binatang ini pun tak banyak sangat sebab rimau duk makan. Habis itu ustaz, kenapa Allah jadikan babi? Allah jadikan babi bukan untuk dimakan. Tugas babi apa dia? Tugas babi ialah dia adalah pencerna binatang. Dia adalah pencerna bangkai. Dia adalah pencerna yang memberikan kepada binatang yang dah mati, dihancurkan dengan begitu cepat. Sebab itu babi, dia makan, dia berak, dia makan dengan cepat. Di antara binatang yang paling bagus membuang kumuhan ialah babi. Sebab tu Allah ciptakan babi. Disebabkan dia makan benda yang kotor, disebabkan dia bergelumang dengan benda yang kotor, dia tidak layak masuk dalam badan manusia yang bersih. Yang layak masuk dalam badan manusia yang bersih ini air yang bersih, minuman yang bersih. Yang arak, yang mabuk tak layak masuk. Yang layak masuk dalam badan kita apa dia? Makan.

0: makan yang dihalalkan, yang haram tak layak masuk. Kenapa Ustaz? Kerana Allah menjaga manusia, Allah menjaga tubuh badan manusia. Maka biarlah babi itu duduk di hutan, dia makan bangkai, nanti dia dimakan rimau, selesai masalah. Bukannya boleh kita pujuk babi. Babi macam ni mah, kita buat kandang untuk awak, kita beli awak Bukan kerja kita. Dan dia pun tak sangka baru pula. Lagi seronoklah dia tuan-tuan. Bukan kerja dia. Masing-masing buat kerja, ulat dengan ulatnya, rimau dengan rimaunya, babi dengan babinya, manusia dengan manusianya. Itulah hikmah. Kalau orang tanya pada kita, kenapa Allah ciptakan babi tetapi kita tak boleh makan babi? Ya, bukan semua ciptaan Allah untuk dimakan. Tuan-tuan, cuba tengok baju yang saya pakai ni Ustaz Ahmad. Baju ni baru siap kemarin.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, basuh-basuh terus pakai mat untuk Masjid Ar-Rayyan ni mat.
1: Subhanallah, masya-Allah.
0: Dibuat daripada benang, daripada kapas dipintal jadi benang, jadi baju. Cantiklah mayang. Di rumah mak cik ada satu benang lagi tapi tak jadi baju, dia jadi mop. Siapa yang buat? Kelang kain yang sama. Kelang kain yang sama buat baju, kelang kain yang sama buat mop. Maka dijadikan mop. Anak kencing mop, berak mop, sampah mop, mop. Segala kuman ada dekat kain mop. Makcik-makcik ambil tak kain mop tu buat baju? Yang situlah dia lap, di dapur pun dia lap, dalam tandas pun dia lap, dekat lantai pun lap, atas tangga pun dia lap. Tiba-tiba makcik ambil baju mop. Cantiknya baju hajah. Baju mop. Tobaklahum, orang tak pakai. Sebab kerja dia lah untuk mop. Yang kita pakai baju yang cantik. Begitulah kerja babi untuk jadi mop, bukan untuk awak makan. Teruskan babi dengan mopnya, teruskan kita dengan makanan yang bersih. Settle masalah. Jangan rosakkan tubuh badan manusia ni dengan benda yang kotor. Termasuklah makanan yang kotor, termasuklah minuman yang kotor. Jangan bagi masuk dalam dia. Ustaz, kalau saya tak makan babi, saya makan beras. Pastikan beras itu halal. Jangan ambil riba, jangan ambil rasuah, kebelasah ke beli beras. Tak cantik. Kan kita bacakan orang-orang yang makan benda yang haram, kalau dia makan benda yang haram, kalau dia berdoa 40 kali subuh, Allah tak terima doa dia. Orang yang makan benda yang haram, satu daging yang tumbuh daripada dia benda yang haram, neraka layak pada dia. Kullu lahmin nabata min suhtin fannara aula bi. Bukan setakat benda binatang, makanan yang haram kita tak boleh makan. Benda tu halal tetapi diperolehi dengan cara yang haram pun haram dimakan. Contohnya apa? Baru nak masuk tajuk. Contohnya korban. Masjid kita tahun ni nak buat korban. Tuan Haji, berapa banyak je? Tahun ni?
1: 13
0: ekor. Siapa yang boleh sembelih? Saya boleh sembelih. Saya tukang sembelih. Nama apa Tuan Haji? Nama saya Haji Abdullah the Butcher. Saya tukang sembelih orang, Ustaz. Oh, terima kasih lah. Kami tak sembelih orang, kami sembelih lembu. Boleh Tuan Haji sembelih? Boleh. Sangat kerja saya, Tuan Haji. Berapa upah dia? Saya tak minta upah duit. Saya cuma minta setiap binatang yang saya sembelih, kepala dia, itu saya nak. Lembu tu, kalau 13 ekor, 13 ekor kepala lembu saya minta. Yang tu upah saya. Maknanya Tuan Haji tak minta duit lah. Tak. Saya tak nak duit. Alhamdulillah. Jimat duit masjid. Dia pun bawa balik lembu dengan kepala-kepala. Bawa balik tuan-tuan. Hoi. Banyaknya abang daging dapat, lembu dapat. Inilah upah abang sembelih lembu korban. Masjid bagi upah daging. Haram. Haram. Tapi Ustaz, tu lembu bukan babi. Betul. Babi tu abang sembelih, muharam. Tak sembelih, muharam. Lembu ni walaupun abang sembelih, halal sembelihan dia. Tetapi abang mengambil upah daripada mana-mana bahagian binatang korban, maka hukumnya haram. Nasib baik saya tak ambil Ustaz. Sebab apa saya tak ambil upah? Sebab saya bukan tukang sembelih. Saya tukang lapah. Oh, tukang lapah macam mana pula? Orang awam dapat sekilo, saya dapat lima kilo Ustaz. Sebab kami buat kerja Ustaz, dia bagi lebih lah. Haram. Orang lain sekilo, abang pun sekilo. Oh, saya yang buat kerja teruk daripada subuh Ustaz sampai petang Ustaz. Itulah nama dia korban. Lain kalau dah habis dah, satu bandar dah datang ambil dah, daging kurban ada lebih 50 kilo. Baik, daging kurban ada lebih lagi 50 kilo. Jadi yang mana yang baki yang ada, dia ambil lah seorang sekilo, ambil tambah, ambil, ambil, ambil. Daripada daging tu busuk kan, tak boleh peti air kan busuk, ambil. Maka pada masa itu jadi harus. Sebab apa harus? Sebab orang dah ambil dah. Dah habis semua orang dapat dah, masih berbaki. Silakan ambil lebih. Tetapi kalau buat siap-siap, untuk orang awam kita bagi sekilo, untuk yang buat kerja kita bagi 3 kilo. Sebab dia orang yang buat kerja. Ha, haram. Habis tu ustaz, tahun lepas saya ambil 5 kilo sebab saya yang tukang lapar. Pulangkan balik 4 kilo sekarang. Bayar balik 4 kilo tu. Dah telan dah ustaz, pergi beli dekat pasar, bayar balik 4 kilo. Dah. Masa tu tak tahu ustaz. Ha, sekarang saya dah beritahu. Menyesal datang malam ni ustaz, tahu pula. Kalau tak datang, betul ustaz. Ha, abang nak masuk neraka dengan sebab makan benda haram. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, ibadat ini diterima dengan sebab 4. Ada ilmu sebelum buat, niat yang betul ketika mula-mula nak buat, sabar ketika sedang buat, dan redha bila dah buat. Ulang balik 4 benda ni. Ibadat ini akan jadi betul, ibadat ini akan jadi diterima bila awak belajar dahulu sebelum awak buat. Saya dulu-dulu tuan-tuan, kerja saya ialah menjaga lembu korban. Malam-malam nak raya saya duduk sampai pukul subuh jaga lembu di sekolah saya. Jadi pukul 12 malam duk tengok, duk suluh lembu tuan-tuan. Lepas sembahyang Isyak, ada satu makcik dia datang. Saya tanya, ya kak, apa hal kak? Nak tengok lembu ustaz. Oh kak, masuk korban ke tahun ni? Masuk. Kenapa nak tengok lembu? Dia kata takut lembu tu tak kenal kak. Nanti di hari kiamat jenuh dia cari pula, mana makcik ni yang sembelih, macam mana nak jadi kenderaan, kata dia. Ah sudah makcik ni. Saya kata, makcik nama apa? Ha tu dia lembu tu. Tu dia tu. Dia pi tengok lembu tu. Lembu pun tengok. Kenal nonton lembu ni. Ah sudah tuan-tuan ni. Nombor 1 tuan-tuan, belajarlah. Adik-adik, jom kita belajar dengan orang-orang lama dalam kampung kita ni. Macam mana nak sembelih lembu, macam mana nak sembelih kambing, macam mana nak sembelih ayam. Belajarlah, seronok. Dengan bangganya. Ada yang tak belajar, main sembelih je, tak mati lembu tu. Duduk jalan keliling masjid menung tengok orang tuan-tuan ni. Jom adik belajar. Kita masjid baru, jumpa dengan pengurusi masjid, tubuhkan kelab geng mandi mayat. Belajar mandi mayat. Bila ada ya kematian, orang muda yang mandikan. Hebat. Ustaz takut ada badi mayat ustaz? Tak adanya badi, dia dah mati. Nanti dia ikut balik ustaz? Tak adanya ikut, dia dah tanam dah. Mandi mayat yang paling senang. Bukan macam mandi orang hidup. Mandi orang hidup, mata masuk sabun dia marah. Mandi mayat, angkat dia ikut, tolak dia ikut, tarik pun dia ikut. Kita angkat kepala dia pelan-pelan, tak ada dia marah. Mana ada mayat marah? Apa yang main-main kepala? Mana ada tuan-tuan? Tuan-tuan, belajarlah tentang korban. Nabi Muhammad buat korban tak? Ya. Binatang apa yang Nabi korban? Kambing. Berapa ekor kambing? Warna kambing Nabi apa? Rupanya nak buat daging korban tu tuan-tuan, lembu atau binatang korban pun yang terbaik, pilih warna dia. Sebab tu saya seronok dan saya ketawa. Sebab ada orang buat kempen korban murah. Korban murah, daftar sekarang. Korban murah. Mana kau belajar ni korban murah? Kau ingat apa? Kereta murah ke? Umrah murah ke? Korban lagi mahal lagi bagus. Apa punya kempen korban murah ni tuan-tuan ni? Satu pula Pinang dia cari. Masjid korang berapa ringgit korban? Oh kami 6,000. Bapak mahal. Surau sana lagi mahal 8, bapak 8,000. Surau sini 2,500. Ha ni murah, saya ambil 2,500 seekor lembu. Turun-turun benda lori, jatuh terjelepok tuan-tuan, tak bangun sampai subuh dengan kuruh kering dia. Adakah Allah menerima korban macam ini? Korban buat yang terbaik.
2: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
0: Nak buat korban, pemberian kita Allah hanya terima bila kita buat yang paling kita sayang, bukan paling murah. Ubah pahaman tu tuan-tuan. Cari yang paling gemuk, cari yang paling cantik, cari yang paling sihat. Belajar sebelum buat. 2, perbetulkan niat masa buat. Perbetulkan niat. Kenapa buat korban ni abang? Kalau abang tak muat, apa kata orang, rumah boleh beli, kereta tak boleh beli, korban tak buat, nanti orang boikot abang pula. Sebab itu abang buat. Oh, sebab orang lah. Kenapa abang buat korban tahun ni abang? Abang kan AJK masjid. Kalau tak buat, apa pula kata orang? Niat awak tak kenal. Niat kerana apa? Lillahi ta'ala.
2: Inna a'tayna kal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar.
0: Allah Ta'ala kata dia bagi kita nikmat yang banyak. Pergilah semayang dan pergilah buat korban. Sebagai tanda bersyukur, buat korban. Yang ketiga, bila awak buat, kena sabar. Bila awak buat, kena sabar. Bila giliran saya ni? Asyik orang lain dipanggil nama saya bila? Oh, marah. Bila dapat daging korban, takkan 2 kilo je saya yang buat korban. Takkan 2 kilo je. Saya nak lidah, saya nak kepala, saya nak ekor. Telur lembu mana telur lembu? Astagfirullahalazim. Tak kena ni, bang. Kalau abang nak telur dia, kalau abang nak lidah dia, abang nak otak lembu, abang semelih seekor lembu di rumah abang-abang. Abang cuma ambil satu bahagian, kena kongsi 7, bang. Mana boleh abang dapat seekor lembu tu, satu ekor tu abang nak semua, kena bagi 7 lah, bang.
3: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama Al-Fadhil Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafizi dengan tajuk Falsafah Korban Lebih dari Sekadar Penyembelihan bahagian pertama. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ar-Rayyan, Bandar Kasia, Pulau Pinang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mujair FM. Segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Sihat ke tu? Tak sihat? Allahuakbar. Yang mana diuji dengan rasa tak sihat? Demam lah, batuk lah, pening kepala, sakit badan, sakit keting kerah, sakit belakang. Macam-macam lah ujiannya Allah bagi tu. InsyaAllah semoga Allah gantikan dengan sesuatu perkara yang lebih baik. Alhamdulillah. Jadi untuk apa semua yang mana terlepas tu nak join Mutiara Ilmu pukul 3 tadi, InsyaAllah kita akan gantikan juga, tapi bahan yang sama lah, lepas maghrib tau. Itu kita cerita berkenaan dengan falsafah korban lebih dari sekadar penyembelihan. Kita punya speaker pun dahsyat juga, yakni Al-Fadhil Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas. Jadi insyaAllah untuk apa semua boleh ikuti selepas maghrib nanti. Okay, terus layan Petang Crew.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Kau ni apaan?
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jangan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. What's up everybody? Jam kedua, Ami Yusof. Masih lagi teman hampa semua petang kru. Ada yang tanya lagi ni, mana Q ni, Amin? Q ada urusan yang perlu diselesaikan untuk program-programnya. Cakap pasal program, kita ada banyak sebenarnya program-program sempena dengan Hari Raya Adil Adha ni. Jadi kalau hampa nak tengok update-update terkini, apa tu koi, tengok di social media kami, di Facebook, Instagram, juga di TikTok kami dengan carian Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Kita ada dramanya, kita ada dengar kata Q pantun sampai ke negeri seberang. Kena dengar lah. Pastinya dalam Mutiara FM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio Nombor 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku, tiku.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: bersama Mutiara FM. Cegah buli, tolak keganasan.
1: Isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang global sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
1: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
2: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
3: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
4: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
5: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
6: Ya, Metro FM, segalanya untuk Muhammad Yusof. Masa lagi teman apa semua petang kru. Dan apapun untuk apa semua yang terus mendengarkan kami di frekuensi, yang dengarkan kami di RTM Click dan di portal kami pun di motorfm.rtm.gov.my. Hampa boleh dengarkan secara live streamer tau. So, hampa boleh tengok berapa orang yang akan tonton ataupun dengar. Oh, tonton tak boleh lah, dengar lah dekat radio online kami. Dan apa-apa untuk hampa semua yang dah mula bercuti untuk Hari Raya Aidil Adha ni, selamat bercuti. Yang mana hari Rabu baru bercuti, maka yang sedang bekerja, bekerjalah dengan penuh amanah. Dan sambil-sambil itu juga, kita kongsikan berkenaan dengan krisis bekalan global yang telah pun disampaikan Yang Berhormat Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, iaitu harga barangan makanan domestik dari 18 hingga 21 Mei lepas masih lagi terkawal, dan bekalan ubat negara dan peranti perubatan stabil dan masih lagi terkawal. Dan untuk apa semua yang nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan informasi informasi semasa, boleh terus ke berita RTM ataupun di Berdama ataupun di page Mutiara FM sendiri. Dan untuk perkembangan di Pulau Pinang selepas ini, kita akan ikuti dalam Warta Mutiara 4.30 minit petang. Terus layan Petang Crew.

0: peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua dalam Petang Kru, dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar baik kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.42 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras silih berganti. Dan dia pula yang mencipta matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah kepada Allah juala, tertentu urusan mencipta sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Surah Al-A'raf ayat 54.
2: Imam Ghazali berkata, yakinlah semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Ya, Petang FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua dalam Petang Crew. Dan apapun untuk apa semua yang mana terus mendengarkan sekarang ni di frekuensi yang layan kami di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak yang tengah memandu sekarang ni. Nak balik dah pun, dah habis kerja dah, Amin. Kena balik awal, Amin. Esok dah mula cuti lah. Allah, bestnya. Manfaatkan cuti apa sebaiknya. Bersempena dengan Hari Raya Adil Adha ni. Tadi pun ada yang komen kata, penuh dah rumah, Amin. Anak-anak buah semua pakai nak balik dah. Depa cuti 2 minggu, oh, kan? Adik-adik sekolah kita 2 minggu juga cuti. Sebab hari ni, untuk minggu ni lah raya adik dahanya. Kita pack dengan wesaknya, dengan yang di Pertuan Agongnya, kesambutan, dan pastinya banyak lagi program-program untuk kali ini. Sebab itulah dijangkakan 1.9 juta kenderaan yang akan memasuki Pulau Pinang. Jadi untuk apa semua, senantiasa cakna dan juga hati-hati sepanjang pemanduan hampa semua, okay? Dan banyak lagi update-update terkini kita nak kongsikan untuk hampa semua, antaranya perkembangan dalam utama 5 petang Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Terus setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, jangan sunda aku, bang. Tolong, tolong. Pok tali dah cepat, abang. Cepat.
2: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, abang. Tangkap-tangkap. Pegang, abang.
2: Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Segalanya untukmu. Mutiara FM. Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Petang-petang mengantuk. Sekarang tak lagi.
3: Okay.
2: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
4: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
5: itu
4: dapat,
5: orang
4: nanti anak dapat nanti.
5: Itu dah benda menyebab perkasa bila sampai ke pekarangan.
6: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
2: Petang kru 3 hingga 8. Memang sur.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Mestilah sur. Layan Amin untuk petang kru hingga jam 8 malam. Selamat petang untuk apa semua yang sekarang masih lagi dalam pemanduan undui nak balik ke rumah masing-masing. Ada yang dari selatan nak menghala ke utara, ada yang utara nak menghala ke selatan, ada yang nak menghala ke pantai timur dan sebagainya. Amin doakan semoga perjalanan apa semua selamat sampai okey. Ada juga yang nak tanya ni, mana Q Amin? Q tak ada. Ada urusan yang perlu diselesaikan, antaranya berkaitan dengan program-program dan macam-macam lagi lah yang perlu untuk beliau ketengahkan. Jadi Amin seorang hari ni, teman hampa semua. Tapi untuk jam ini tak seorang, sebab kita ada ini.
7: Base on air.
3: Ya, yeah, based on air kali ni berbeza sikit. Sebelum ni kita promosikan kata apa, makanan kan, kata perkhidmatan pun, perkhidmatan itu, perkhidmatan ini. Tapi ini perkhidmatan yang sangat-sangat dekat dengan kita. Kalau orang yang mai ke Penang ni nak cuti apa semua, depa pergi belah-belah street art apa, nak berjalan kadang lenguh. Jadi ada banyak abang-abang beca kat situ. Jadi antaranya untuk hari ni, petang ni kita nak bersama-sama Iwan Beca. Hello, assalamualaikum.
8: Hello, waalaikumsalam.
3: Sihat Iwan eh?
8: Sihat, alhamdulillah sihat.
3: Alhamdulillah. Kalau hangpa nak tengok yang mana satu abang Iwan Beca ni, hangpa kena tengok dekat social media, Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, kita ada up itu. Saya dengan Hebri naik beca abang Iwan itu, betul eh?
8: Betul-betul ada naik beca.
3: Ada naik, pusing, jenuh pusing. Lepas tu saya cuba jugalah bawa masa tu, Hebri berat rupanya. Tapi Abang Iwan kita, dia bawa steady saja. Dah berapa tahun Abang Iwan lah bawa beca eh?
8: Bawa beca dah 9 tahun dah.
3: 9 tahun dah eh?
8: 9 tahun dah saya bawa beca.
3: Oh, dia. Jadi 9 tahun tu rasanya pengalaman dengan apa nama, penumpang ataupun pelancong-pelancong ni dah banyak dah lah, no?
8: Oh, banyak dah, macam-macam negara lah kita ada jumpa macam dah.
3: Satu dunia dah nak naik dah rasa.
8: Satu dunia dah naik dah. Kita ada macam-macam kita jumpa dah.
3: Jadi feedback dia kalau masa mula-mula naik dengan Iwan tu, apa dia punya reaksi dia apa Iwan?
8: Mereka punya reaksi kalau macam orang luar negara ni, mereka badan besar kan. Mereka ni, mereka tak yakin kita boleh bawa mereka.
3: Tak yakin.
8: Mereka tak yakin. Tengok kan kita yang kecil-kecil ada kan, mereka tak yakin.
3: Rupanya
8: mereka dia takut kita tak larat. Boleh ke, boleh ke.
3: Tapi mereka salah orang lah. Memang kalau bak-bak nak mengayuh ni, Abang Iwan padu lah. Dia kiranya kalau untuk nak route, untuk nak kayuh tu Abang Iwan, dia ada route-route tertentu ke, ataupun dia ada package A route kat sini, package B route dia ke situ pula ke, macam mana?
8: Okey, kami ni kalau daripada Amin Street ni, kami ada package lah. Package dah nak pi bawa tour tak tepat straight out. Tu kalau PKA lah. Kalau macam PKB ni, mereka tak mahu dengan masjid kan. Mereka nak ronda saja satu just town.
3: Pusing-pusing je lah.
8: Pusing saja, tak mahu berhenti. Itu pun ada juga.
3: Jadi
8: ada juga yang nak pergi hantar, pergi kat mana-mana pun ada juga.
3: Pergi hantar kat mana-mana, kiranya tak patah balik ke tempat tu lah.
8: Tak patah balik. Ada yang kata nak balik hotel, ada nak sopan hantar. Kita makan kat mana-mana lah, kawasan just town. Kita boleh hantar.
3: Dia kawasan tertentu, kawan dalam just town je lah. Kalau masuk kat jalan raya tak boleh lah kot, kawan. Kan boleh juga.
8: Boleh juga, dia bergantung pada yang kayuh tu lah kata lah kan. Kat ni lah kan, yang paling jauh saya kayuh ni daripada Padang Kota sampai Penang Hill.
3: Ush, jap. Padang Kota nak main kot sini, pusing.
8: Sampai ke Bukit Menera.
3: Ya Allah, jauhnya.
8: Yang tu kan paling jauh sekali lah selama saya bawa ni.
3: Itu ha. Tapi apa nama, pengunjung ataupun pelanggan tu, dia memang enjoy duduk situ sebab dia mungkin dia nak nikmati jalan kot eh.
8: Ya, betul-betul. Pelanggan tu dia turun pada kapal kerus.
3: Aha. Oh.
8: Lepas tu dia nak pergi Pinang Hill. Kita beritahu kat dia yang ni memang nak pergi sana pun lebih kurang sejam lebih nak kayuh.
3: Aha.
8: Lepas tu dia pun nak naik atas pun, nak ambil tiket pun. Mau tak mau, dia pun kena ambil servis kami lebih kurang 4-5 jam. Dia kata boleh. Baru kita pergi. Kita cakap hari kau dengan dia, baru kita boleh pergi.
3: Oh, kiranya Iwan duduk kat situ lah. Duduk sampai dia turun, lepas tu bawa dia hantar balik.
8: Betul-betul duduk kat situ, betul. Ya, kayuh tak cina, sampai kat situ. Pagi dia naik atas apa semua, dia turun ambil hantar balik kat kapal.
3: Baik. Itu punya itu punya survey pun itu kiranya berdasarkan permintaan pelanggan lah eh.
8: Ya, permintaan lah, jangan orang berlaku lah. Selalunya kalau macam tu semua orang luak lah. Banyak turis lah macam tu. Sebab panas kan.
3: Betul. Tapi tapi saya pun dengar-dengar tu macam jadi teringin lah pula. Dia kalau ada macam Abang Iwan punya tadi kata ada package A, package B semua itu, harganya kira lagu mana pula Abang Iwan?
8: Kita ikut jam sini harga.
3: Okey, satu jam macam
8: mana? Satu jam RM80. Kita akan buat pergi semua gambar-gambar straight lah. Gambar-gambar lukisan dinding. Lepas tu kita akan pergi Chu JT, Little India. So kalau ambil package satu jam tu, kita akan bantu ambil gambar semua lah kita servis.
3: Satu jam tu? Yang satu jam tu?
8: Satu jam tu, ya betul. Kita akan pergi semua tempat dalam package kami tu. Kita akan berhenti, kita akan bantu ambil gambar. Kita akan cerita lah sejarah-sejarah apa kat dia, apa semua kan. Selama satu jam tu.
3: Abang-abang pun boleh tolong tekan gambar sekali ya?
8: Ya, kita akan kebanyakan abang-abang beca kat Pinang ni semua akan bantu ambil gambar lah.
3: Semua pro-pro dah ni.
8: Boleh sikit. ada yang main pasangan-pasangan kan. Kita akan bantu untuk ambil gambar.
3: Cakap pasal buat pasangan, kalau ada contoh lah, sekarang ni kan trend kan, orang nak berkahwin pun kadang nak kayuh beca kan. Kalau macam servis macam tu pun ada juga ke? Ataupun macam
8: mana? Ada juga. Ada juga servis macam tu, ada juga kita dapat. Mana-mana nak kahwin, apa nak pergi, nak pakai beca ke, kita akan boleh hantar lah. Mana saja kita boleh hantar. Semenanjung.
3: Semenanjung. Kiranya beca tu lah kalau ikutkan lah. Paling jauh dia dah pernah pi sampai mana dah. Naik atas helak pergi mana-mana. Paling jauh lah.
8: Kalau saya paling jauh, saya pi Ipoh.
3: Ipoh pernah sampai eh?
8: Ipoh, Taiping. Kalau atas KL semua tak sampai lagi lah. Kalau saya lah kan, dekat tu saya boleh pergi. Tak pernah dapat lagi lah. Daripada jauh-jauh sangat tu, kalau dapat pun kita boleh pergi.
3: Persatuan-persatuan beca ni.
8: Boleh pergi.
3: Ni kiranya kalau contohlah macam orang nak nak follow Abang Iwan Beca ni, ada ke dekat social media apa ni, Instagram ke TikTok ke, ada ke?
8: Selalunya saya kat TikTok lah.
3: Kat TikTok lah.
8: Iwan Beca Pinang.
3: Type saja Iwan Beca Pinang, keluar terus.
8: Ya, keluar terus Iwan Beca Pinang, betul.
3: Jadi kalau contoh yang nak mana nak call ke apa ke situ kan, kadang ada banyak kan. Nak booking terus lah kata.

0: Ha?
1: 7736.
0: Okey, tunggu sat mamu. Mamu memang macam tu, dia suka lambat sikit. Baru nak buka pen. Ha, baru nak buka pen sekali lagi. Mamu kan. Nah. Okey, dah buka pen dah. Okey, sekali lagi Abang Iwan. Nombor telefon.
1: 013
0: Aha.
1: 891
0: Ya.
1: 7736.
0: 7736. Okey, mamu clear. Ha, dia buat best. Ha, dia buat best tu mana kata clear ha, tu. Okey, apapun terima kasih banyak Abang Iwan.
1: Ya, sama-sama.
0: Moga dipermudahkan urusan untuk terus menjadikan Pulau Pinang destinasi terbaik pelancongan anda semua. Terima kasih, Abang Iwan.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Abang Iwan Beca. Jadi kalau untuk apa semua nak call ke, sebab macam-macam majlis pun boleh tau. Ada yang nak buat kenduri kahwin pun kadang pakai juga. Tadi sembang pun kata ada yang mana nak bersara, kan? Kira-kira macam nak buat gimmick kan. Tapi Beca pun boleh juga. Boleh terus telefon di 013 891 7736. Dan kalau bab Beca ni, saya rasa yang paling sinonim lagu-lagu yang dengar lagu ni, Beca pun ada sedikit terpalit memorinya. So Dirman, balik kampung, terus layan Putra FM.

0: apa, kulit hitam.
1: Bukan, bukan.
0: Huh? Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Oh. Lain, itu lain. Oh,
2: bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, jangan sundar aku, bang. Tolong. Pok tali dah, cepat, bang, cepat.
2: Hang, janganlah lu sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkok-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, bang. Tangkap. Pegang, bang.
2: Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
4: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
5: Kenuri.
4: Obor-obor kulit hitam.
5: Bukan.
4: Obor-obor je dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
5: Oh, salah.
3: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
6: Yo, Mutiara FM, segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman apa semua hingga jam 8 malam. Terima kasih untuk apa semua yang layan amin di frekuensi ke stream kami secara online di RTM Click. Dan macam mana dengan aktiviti hampa sekarang ni? Alright ke tak alright? Alright, I mean, cuma jalan agak jam sikit. Kenapa, I mean? Orang semua balik bercuti ke? Itu mungkin salah satu sebab lah. Sebab kita punya jangkaan kenderaan yang masuk ke Pulau Pinang ni 1.9 juta. Dan pula ada beberapa kejadian yang berlaku yang menyebabkan kesesakan yang luar biasa. Antaranya kemalangan di kilometer 136.5 arah utara. Dari Juru nak ke Sungai 2. Lorong kanan terhalang, jadi trafik agak perlahan sedikit. Begitu juga di kilometer 302.4 kilometer 6.8 arah barat dari Perai nak ke Pulau pun juga ada kemalangan. Jadi lorong kiri terhalang. Jadi untuk apa semua, hati-hati dalam pembanduan. Yang mana nak kongsikan laporan trafik, boleh kongsikan di 0105080957. Dan rakan-rakan sekalian yang masih lagi tengah duduk mendengarkan, dia kata amin. Untuk hari ni, amin, tarikhnya cantik, amin. 25 hari bulan 5 2026, birthday saya. Ada saya tengok juga ada 2-3 orang. Ini birthday daripada Abang Ikmal katanya. Assalamualaikum, amin. Waalaikumsalam. Happy birthday untuk rakan-rakan di luar sana yang menyambut hari jadi yang sama juga. Jadi diharapkan hari lahir kita ini menjadikan kita terus semangat dan juga berjaya. Amin, insyaAllah. Sama juga dengan Syazwani katanya. Selamat hari jadi juga untuk saya. Selamat hari juga untuk Syazwani. Doakan yang baik-baik, amin. InsyaAllah. Semoga jadi semakin cantik sampai kamera depan pun rasa insecure. Dipermudahkan urusan, murah rezeki, macam tak sempat kira duit sendiri. Semoga cepat dapat jodoh yang kaya, handsome, matang, setia, rajin belanja. Dan yang paling penting sekali, amin, bukan busy 24 jam. Amin. Moga umur baru ini dipenuhi kebahagiaan, kesihatan yang baik dan hidup yang kurang drama. Sebab diri sendiri pun kadang-kadang dah banyak drama. Dah cukuplah untuk jadi watak utama. Jiwa. Apapun untuk apa semua yang masih lagi nak sembang-sembang dengan Amin, hantarkan saja dengan WhatsApp, nanti kami bacakan untuk hampa. Okey, terus layan Petang Crew.
7: Senyum-senyum selalu, senyum-senyum denganku. Tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam.
2: Allahu Akbar.
1: Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Bingkai isu panas jasmasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
5: Satu suara.

0: Mentang-mentang mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, kata, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pakarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit banyak dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8. Memang su.
3: Ya, masihlah su bersama kami teman apa semua hingga jam 8 malam. Selamat petang untuk apa semua yang tengah memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan. Mengantuk ke? Mengantuk, parking dulu dekat tempat-tempat yang selamat. Dapatkan rehat dulu. Kadang-kadang kita ni memang macam tu, mengantuk. Bila sampai kat rumah Amin, tak ada yang nak tertidur pun. Cerah je mata tu. Begitulah kita ni diuji begitu. Kan? Dan kita pun lagi beberapa hari lagi kita nak menjengah Aidil Adha, yakni hari pengorbanan kan. Macam-macam sebenarnya kalau kita nak kaitkan dengan pengorbanan ini, ada yang korbankan masa, ada yang korbankan tenaga, ada yang korbankan apa lagi, kudrat dan macam-macam lagi lah. Mungkin hampa ada kisah yang nak kongsikan berkenaan dengan bab korban ataupun pengorbanan. Baik sebagai seorang suami, baik sebagai seorang isteri, baik sebagai seorang anak, baik sebagai seorang jiran, pekerja ataupun sebagainya. Cuba share sikit pengorbanan yang hampa teringat sampai sekarang ni. 010-5080-9557 Mutra FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Harry Floyd. Saya ni kalau mai Penang mesti radio kereta atau mesti tune mutiara FM punyalah. Ha. Korang pun kena buat pendengar sama. Mutiara FM segalanya untukmu.

0: radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kau ni mahal.
2: Ha? Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: bersama keluarga.
1: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru, dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temu bual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
4: Urat tegang weh. Krem kaki.
5: Bayangkan 1 kilo eh. Oh. Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang eh.
4: Teruk weh.
3: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua hingga jam 8 malam. Dah masuk jam yang keempat dah pun. Untuk apa semua yang masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan cuaca macam mana, okey ke? Kalau kita ikutkan di Jabatan Meteorologi Malaysia ni, untuk di beberapa kawasan, khususnya di kawasan pantai, yang mungkin akan hujan lebat juga. Jadi untuk apa semua, senantiasa berwaspada, okey? Dan untuk hari ni, kita nak cerita berkenaan dengan bab pengorbanan. Pengorbanan ni kadang-kadang banyak, Amin, sampaikan tak termampu untuk saya nak ungkapkan. Tapi ada juga pengorbanan dari segi perasaan. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Saya Saiful. Cakap berkenaan dengan bab pengorbanan ni Amin. Rasanya pengorbanan yang paling terbesar yang saya pernah buat adalah dengan menggadaikan kereta saya, yang satu-satunya kereta yang saya ada, untuk bisnes nasi lemak pada ketika itu. Walhal nak buat nasi lemak, kenalah ada kereta sebab nak bawa barang-barang. Tapi tak apa Amin, saya lebih memilih untuk bawa motosikal dan letak barang-barang semua nasi lemak tu dalam raga siam saya dekat belakang. Jadi saya pun berulang alik lah, barang-barang nasi lemak tu saya bawa dan letak di atas meja dekat pekan sana. Dan Alhamdulillah Amin, Allah pun dah janji kalau kita berusaha pasti Allah akan bagi. Tak sampai setahun Amin, Alhamdulillah kami dah dapat pulangan dan dapat kereta yang agak besar juga. Dan tapak perniagaan kami pun dah agak besar juga. Ini semua tidak lain dan tidak bukan doa isteri saya dan juga doa kedua buah ibu ayah kami. Alhamdulillah. Doakan Amin insyaAllah. Dekat mana ni? Kat Orekulim. Alhamdulillah, moga dipermudahkan urusan Abang Saiful dan juga rakan-rakan yang berniaga. Buat berniaga ni kadang-kadang betul lah, pengorbanan dia banyak tau. Untung ruginya, dengan cuacanya, dengan pelanggannya, macam-macam lah. Ada lagi ke rakan-rakan kita yang nak share berkenaan dengan pengorbanan? Assalamualaikum Amin. Ada seorang lagi, banyak sebenarnya kalau tak sempat mungkin saya nak baca sekarang ni, daripada Badrul. Cerita berkenaan dengan bab pengorbanan Amin. Pengorbanan saya lebih kepada anak-anak buah lah. Saya ni pengumpul alat mainan, tapi anak-anak buah saya ni pantang kalau tengok mainan mesti mereka nak main juga. Kadang-kadang sampai patah semua mainan-mainan saya. Kereta kontrol tu kadang-kadang bila tolak ke depan ke belakang perginya. Tolak ke depan pergi ke belakang, tolak ke belakang pergi ke kiri, rosak Amin. Tapi tak apalah, Alhamdulillah, mungkin saya boleh stop untuk hobi saya dan berikan hobi saya kepada anak-anak buah saya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Badrul. Tapi betul juga, ada kolektor-kolektor dekat luar sana, kadang kita tak boleh nak judge tau. Apa dah besar-besar ni main kolektor, kumpul-kumpul mainan ni, tapi macam mana, itu hobi dia kan. Jadi kalau ada ayah ke ibu ke yang ada anak-anak yang hyper, pi kat rumah orang hyper, jenis pegang semua barang-barang ni, nak kena nasihat sama. Masuk rumah orang kena ada tata susila. Okay, ada lagi cerita apa berkenaan dengan bab pengorbanan, boleh share terus dengan WhatsApp kita di 010 508 0957. Terus layan Petang Crew.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, jangan sunda aku, bang. Tolong. Pok tali dia cepat, bang. Cepat.
2: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkok-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, bang. Abang. Tangkap. Pegang,
2: cepat, bang. Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pekerja baru, pekerja baru eh. Sebelum tu abang ni Abang Amar eh, panggil Abang Amar sudah. Okay. Pekerja baru nama siapa ni?
1: Boleh panggil saya Nora.
0: Nora sedap nama tu. Abang suka nama tu eh. Dah tahu dah apa nak kena buat untuk hari pertama ni?
1: Nak minta Encik Amar lah untuk tunjuk ajar saya apa yang boleh saya bantu.
0: Tak ada masalah. Kan abang nak pesan. Tak payah panggil Encik dengan abang eh. Panggil Abang Amar sudah. Nora duduk dulu. Nanti abang tunjukkan lah cara-cara nak buat kerja semua. Tapi sebelum tu hari ni Nora balik pukul apa Nora?
1: Pukul 5 lah.
0: Pukul 5. Tapi abang nak bagi tahu lah hari ni abang OT sampai pukul 12. Kalau Nora nak teman abang sampai pukul 12 pun tak ada masalah. Boleh je. Okay Nora, Nora duduk dulu eh. Sambil-sambil tu abang tunjukkan cara nak bekerja kat sini. Nora, okay.
1: Apa ni Encik Amar? Janganlah sentuh-sentuh saya macam ni.
0: Nora, jangan kira abang bantu Nora untuk buat kerja.
1: Tindakan Encik Amar ni merupakan jenayah gangguan seksual terhadap saya. Saya boleh laporkan Encik Amar pada pihak berkuasa dan Encik Amar ni boleh kena hukuman penjara ataupun kena denda. Ataupun Encik Amar kena dua-dua sekali. Encik Amar nak ke?
2: Ketahui hak anda mangsa gangguan seksual, boleh terus membuat laporan polis atau menyalurkan maklumat ke talian kasih 15999.
3: GrabFM, prihatin.
4: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
5: Yang terima kasih segalanya untukmu. Masih dengan Yusof teman apa semua hingga jam 8 malam dalam petang kru. Dan apa pun terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Ami sekarang ni, yang mungkin tengah duduk menjemur selera petang-petang ni. Ami jepuk makan Amin ubi keledek reboy. Makan simple-simple je. Doktor pesan jangan makan benda-benda yang berminyak. Jadi makan benda-benda yang reboy pun okey juga kan. Eloknya Kak Mazda punya ubi keledek tu, warna pun kuning terang tu. Kalau buat Cik Mek Molek pun sedap tu. Wah, tu dia. Bismillah. Awak dengar bismillah. Akhirnya dengar alhamdulillah. Okay. Dan abang terima kasih juga lah untuk apa semua yang terus kongsi cerita berkenaan dengan pengorbanan. Ada yang kata teringat Amin pengorbanan masa PKP dululah teringat. Dan ketika itu semua duit simpanan habis. Anak pula masih kecil. Tapi yang paling saya ingat, ayah saya sanggup jual motor kesayangan dia semata-mata nak bantu saya beli barang dapur dan bayar sewa rumah. Dan bila saya tanya kenapa sanggup buat macam tu ayah, ayah cuma cakap motor boleh cari balik tapi keluarga jangan sampai susah sendiri. Oh ya Allah. Kadang-kadang begitu kan. Pengorbanan ni bila mana kita terpaksa melepaskan sesuatu yang kita sayang untuk sesuatu yang lebih kita sayang. Begitulah. Jadi bukan mudah lah. Bukan satu keputusan yang mudah untuk nak buat keputusan bab pengorbanan ini. Jadi insyaAllah yang mana ada orang yang sanggup berkorban untuk kita, maka kita hargai pengorbanan mereka. Sama juga dengan Tiara yang akan berkorban suara lepas ni. Lagu apa pula yang dia nak nyanyi?

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Aduh, tak tahulah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Jadi tak tahulah. Tak apa, kita bagi peluang sekali lagi, Tiara. Sebelum kita nak bagi clue dekat rekan-rekan kita dekat luar sana ni, lagu saya bagi clue dululah . Dia punya clue dia, nyanyian kumpulan wanita popular era 90-an. Ini lagu retro lah ni. Dan kumpulan ini terkenal dengan konsep feminine and catchy. Yang mana ada meneka lagu tadi pun ada dah beberapa orang kawan-kawan kita yang teka lagu lelaki. Jadi sebenarnya dia adalah band wanita. Jadi sekali lagi lah Tiara, kita bagi peluang sekali lagi dekat pendengar kat luar sana lagu yang hang nyanyi ni, Tiara. Okay Tiara, stand by. Okay, angguk sikit. In 3, 4.

rasakan kuasa Oh. Lagu apa tu yang Tiara nyanyi? Boleh hatakan di ruangan WhatsApp kita 0105809957. Ada yang hatakan di ruangan WhatsApp. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam petang kru. Seorang je kami. Seorang sahaja. Tapi tak apalah, seorang-seorang pun kami layan juga. Daripada Syazwani katanya, itu lagu Di Pintu Syurga Dayang Nor Faiza. Okey. Tapi clue dia, sebab dia hantar dulu, clue dia adalah kumpulan wanita. Jadi dia band. Dayang Faizah ni dia solo rasanya kan. Okay, macam lah. Yang mana tak solo tu mungkin lah. Ada lagi hantarkan dengan WhatsApp. Assalamualaikum petang kru. Amin. Ya, saya Kak, siapa ni, Kak Suzana katanya, saya rasa lagu yang Tiara nyanyi tu adalah lagu kumpulan Elite, Tamparan Wanita. Okay, sama juga macam Ana. Salam petang kru, Tamparan Wanita Elite. Itu je. Confirm sahih dan juga pasti. Pasti betul ke tidak jawapan itu, nanti kita tentukan sama ada betul ke tidak yang Tiara nyanyikan itu. Jadi untuk apa semua, terus siap bersama kami di Petang Kru.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
3: Abang, jangan sundi aku, bang. Tolong. Pok tali dah cepat, bang. Cepat.
4: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
3: Jom.
4: Lari bengkok-bengkok. Ambil tali tu. Aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
3: Ya, cepat je, bang. Tangkap. Pegang, bang.
4: Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tahulah. Penatlah nak benda ke. Kadang okey, kadang tak okey. Kadang macam senang, kadang macam susah. Tapi ada kawan-kawan kita cakap macam, alah Mi macam senang je. Macam okey je Tiara nyanyi tadi. Oh, okey. Kalau okey tak apa. Kita bagi nak clue lagi ke? Okey, boleh-boleh kita bagi clue lagi, okey. Cluenya selalu throwback karaoke dan juga menjadi radio nostalgia. Moy susahnya clue pun. Dan tajuk lagu ini terdiri daripada dua perkataan sahaja. Kalau wanita dah kecewa, habis kena. Apa dia? Ayat dia begitulah. Tapi rasanya rata-rata semua macam dah okey kot. Sebab ada juga pendengar-pendengar kita yang menekanya betul. Tapi tak apalah. Kita bagi Tiara nyanyi lagi sekali lah. Okey Tiara? Okey, cantik. 3, 4.
1: Aku

0: Okay je. Bila dengar banyak kali kadang-kadang sakit hati pun ada juga. Tapi memang macam tu. Memang Tiara nyanyi adalah untuk membuatkan kita ni keliru dengan lagu apa yang dia nyanyi. Ini lagu yang dihantarkan oleh Kak Sabrina katanya. Sexies Anita Sarawak. Okay. Ada yang teka lagunya di WhatsApp kita. Assalamualaikum Ami. Waalaikumsalam daripada Kak Fiza Rafiza Jalan Piramli Penang. Lagu yang tadi nyanyi lagu tadi Tommy, lagu kumpulan Elite Tamparan Wanita. Okey, baik, tu Kak Fiza. Siapa lagi ni? Daripada abang Azman katanya, dekat padamu Yusri A Halim. Dekat padamu. Lagu tu ke? Okey. Daripada Hafiz Abdullah, selamat datang Amin, nak teka boleh Amin? Boleh. Kenapa tak boleh pula? Kumpulan Elite Tamparan Wanita. Okey. Madam Purple, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Petang ni lambat sikit dengar Amin. Teka Tiara nyanyi Amin. Ada jiran main bertandang dekat rumah. Jiran pun balik terus buka radio. Nasib baik sempat juga nak teka lagu. Saya rasa lagu yang Tiara nyanyi tu kumpulan Elite Tamparan Wanita. Amboi. Madam tak halau mereka kan? Semata-mata nak buka radio Muter FM kan? Saya hidup perambat mereka. Hari ini mereka kata, oh sampai macam tu sekali Muter FM. Halau habis kami semua. Bukan. Mamisal, Tamparan Wanita Amin. Elite. Tapi tak tahulah nak tapak siapa. Oh, tu dia. Tapak dia sendirilah kot. Dari Jits katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa lagu yang Tiara nyanyi tu lagu Syeda, Angkat Kaki. Amboi, nak angkat kaki pergi mana tu Jits? Ada lagi yang hantar ni, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Saya rasa itu kumpulan Elite. Manis Senyumanmu. Oh manisnya, manisnya senyumanmu. Lagu tu ke? Ramai lagi. Okey, tapi rata-ratanya yang teka Tamparan Elite ada. Ada yang Elite juga tapi lagu lain. Ada yang teka Dayang Nur Faiza. Ada yang teka siapa tadi, Yusri pun ada juga. Tak apalah, kita tanya Tiara sendiri lah. Macam mana Tiara? Setakat law ni, apa jawapannya?
1: Baik, terima kasih Amin dan Q. Terima kasih Amin juga yang meneka dan setia bersama saya dalam teka Tiara nyanyi. Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.
2: Selemah yang kau sangka, aku bela di sisa.
0: Tanda untuk anda semua. Betul lah tu, Tamparan Wanita. Dia kata nak tampak siapa Amin. Tak tahulah tampak siapa. Mungkin tampak dia sendiri lah kot. Yang mana salah jangan risau. Untuk next week nanti boleh teka lagi. Setiap hari Senin ke Jumaat dalam Petang Kru. Tiara nyanyi untuk anda. Teruskan bersama kami di Metro FM. Segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Hangatkan pagi anda bersama Gang Pagi Mutiara GPM. Secara live di TikTok. Sembang santai, topik panas, gelak tahu tak henti-henti.
1: Itu lain macam tu.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 pagi hingga 10 pagi. Dia Bambam dan dia Combi.
2: Ini macam biasa bertemakan dia Combi.
3: Dan dia Bambam.
0: Memang sempoi.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sempena Aidil Adha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
2: Abang, jangan sunda aku, bang. Tolong, tolong. Bawa tali dah cepat, bang. Cepat.
3: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
2: Ya.
3: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pauk cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
2: Ya, cepat, bang. Cepat, bang. Tangkap-tangkap. Pegang, bang.
3: Cepat, cepat, cepat.
1: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Eh, pos macam ni pun nak sentap? Sikit je pun, tak payah ambil hatilah. Tapi, yang sikit tu lah boleh buat orang terasa sangat. Sebab, kata-kata di media sosial itu ringan ditulis. Tapi, berat kesannya pada hati manusia. Fikir sebelum menaip, kerana setiap ayat itu cerminan siapa diri kita. Gunakan jari untuk menyembuhkan, bukan untuk melukakan. Okey? Hashtag Mentara FM ambil peduli.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis 28 Mei 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua, hingga jam 8 malam dan pastinya untuk malaman muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.29 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Surah Muhammad ayat yang kedua. Maha benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat, serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan, yakni keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Di Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih dengan Yusof, teman hampa semua dalam petang kru. Dan selepas ini, insyaAllah kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafizi dengan tajuk Falsafah Korban Lebih dari Sekadar Penyembelihan Bahagian Pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ar-Rayyan, Bandar Kasiah, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'uzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin
3: wa yuhibbul
2: mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu suka kepada orang yang bertaubat. Dan Allah Ta'ala suka kepada orang yang bersih. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang pertama malam ni saya nak sentuh pada tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang kita ni lupa. Yang kita ini adalah makhluk yang terbersih. Makhluk yang terbaik. Ciptaan Allah yang paling sempurna sekali. Paling elok sekali tuan-tuan. Ayatnya,
4: walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
2: Sebaik-baik bentuk. Sesungguhnya penciptaan ini ialah penciptaan kita. Diciptakan dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Daripada setitis air, kemudian dilengkapkan sampai kita jadi sekarang. Dan kita adalah makhluk yang paling elok sekali. Dahlah paling elok, paling cantik pula, paling baik pula. Ada mata yang bagus, ada hidung yang bagus, ada gigi, ada usus, ada perut yang bagus, ada kulit yang bagus. Ciptaan paling bagus. Nama dia apa? Manusia nama dia. Tuan-tuan yang saya muliakan, sesuatu benda yang bagus, sesuatu bekas yang bagus, maka yang masuk ke dalamnya juga yang bagus-bagus. Contoh, ni nama dia gelas. Ni gelas ni bagus. Cantik, bersih, berkilat. Contohlah. Maka yang nak diisi dalam dia ialah air yang bersih. Supaya boleh diminum. Tak tahulah tuan-tuan, Kak Sum. Kalau Kak Sum ada di rumah, pinggan, cawan, gelas, pairek, klorok, akorok yang begitu mahal. Beli daripada Perancis tu. Takkan nak pergi buah air kencing dalam dia. Suami akak, strok. Ada atas katil, duduk terkedang atas katil tu. So, nak kencing, kejap. Agak-agak akak nak bagi pada suami tu kencing, nak bagi bekas apa? Pairek, mangkuk hayun, plastik apa? Saya minggu 2-3 minggu lepas pergi masuk hospital lah. Duduk dalam ICU tu 4 pagi. Panggil nurse. Bang, saya nak kencing bang. Nurse tu lelaki. Dia hantar dekat saya tempat mangkuk kencing tu yang warna kelabu. Sesuailah dengan kencingnya. Taklah pula dia bagi dekat saya mangkuk korel pula. Boleh faham maksud saya? Kalau mangkuk yang bagus, pinggan yang bagus, gelas yang bagus, maka yang mengisi ke dalamnya pun yang bagus. Tapi kalau gahnya tak bagus, tempat isinya pun, orang tua-tua dulu, belah-belah Kedah tu, kalau tak sihat, muntah, batuk, buang kahak, nama dia ketok nama dia. Dibuangnya dalam ketok tu. Ketok tempat dia tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Ni nama dia Da'i Ahmad. Orangnya segak, cantik, elok, Allah Ta'ala ciptakan. Maka Allah Ta'ala menciptakan sebaik-baik bentuk mangkuk, sebaik-baik bentuk cawan, sebaik-baik bentuk gelas. Maka benda yang nak masuk dalam perut Ustaz Ahmad, minuman yang nak masuk dalam perut Ustaz Ahmad, makanan yang nak masuk dalam badan kita mesti yang terbaik, sesuai dengan terbaiknya badan manusia. Sebab itulah Allah haramkan makan benda-benda yang tak elok. Nak makan benda yang elok sahaja. Ayat Quran,
5: kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
2: Lagi kulu,
5: ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum.
2: Baik, Allah Ta'ala pesan, wahai orang yang beriman, makanlah benda yang baik-baik yang Allah bagi rezeki pada kamu. Sebab apa baik? Sebab badan kita baik. Darah kita baik, usus kita baik, jantung kita baik, perut kita baik. Kejadian manusia ni baik. Yang busuk-busuk, jangan masuk. Yang tak elok, jangan masuk. Apa benda yang tak elok yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, jangan dimasukkan dalam badan kita. Nama dia apa?
5: Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi bi.
2: Allah Ta'ala kata, jangan makan, diharamkan pada kamu bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang Allah Ta'ala sebut yang kamu sembelih bukan kerana Allah. Jangan masuk dalam badan yang bersih. Kalau orang tanya kita, ustaz, kenapa tak boleh makan babi? Jawapan dia senang. Allah yang haramkan. Ialah Allah yang menciptakan babi. Kenapa kita tak boleh makan babi? Dia yang cipta, dia kata tak boleh makan. Bang, kan semua benda dicipta untuk dimakan, bang. Walaupun dia binatang. Ada binatang yang dicipta untuk kita makan. Ada binatang yang dicipta untuk kita tunggang. Ada binatang yang kita Allah Ta'ala cipta untuk susunya. Ada binatang yang dicipta untuk buat kerja kepada manusia. Bukan semua boleh belah. Bukan semua boleh makan. Salah satu benda yang Allah tak bagi makan, apa dia? Babi. Babi, Abang Haji, tak boleh sebut nipis. Babi. Tak boleh, dia babi. Okey, ustaz. Kalau tak boleh makan babi, kenapa Allah ciptakan? Batu pun Allah cipta, tapi tak boleh makan. Tanah pun Allah cipta, tak ada orang buat sup tanah. Sebab kerja batu untuk buat jalan. Kerja tanah untuk tanam pokok. Kerja binatang untuk apa? Masing-masing ada tugasan dia. Contoh, labah-labah. Apa tugasan labah-labah? Macam tak ada function je, ustaz. Dalam kakinya kurus-kurus pula, ustaz. Apa function dia? Function dia supaya dia membuat sarang labah-labah. Bila dia buat sarang labah-labah, dia memerangkap nyamuk. Bila nyamuk melekat pada sarang dia, dia makan. Maka fungsi labah-labah ialah menghapuskan nyamuk secara semula jadi. Di mana sarang labah-labah berada? Sarang labah-labah berada pada pokok. Bila pokok banyak, labah-labah banyak, nyamuk akan kurang. Kita sekarang tebang pokok, bina bangunan, pokok tak ada. Di mana labah-labah nak buat sarang? Tempat dia tak ada. Bila tak ada, nyamuk bermaharajalela. Maka jadilah demam denggi kebanyakannya berlaku di bandar. Dia tak berlaku di kampung. Sebab di kampung banyak pokok. Di bandar tak ada pokok. Itu tugas labah-labah. Allah juga jadikan ulat. Ulat pun kita tak boleh makan. Ulat. Kenapa Allah jadikan ulat? Dia adalah ejen untuk menghancurkan binatang yang dipanggil bangkai. Dengan adanya ulat, bangkai cepat habis. Dengan adanya ulat, dia menggemburkan tanah. Itu kerja ulat, bukan untuk dimakan. Habis itu ustaz, kenapa Allah Ta'ala jadikan harimau? Harimau pun tak boleh dimakan. Ya, untuk menjadikan alam ini elok. Harimau duduk di hutan. Binatang pun duduk di hutan. Yang akan memakan binatang itu ialah harimau. Dengan adanya harimau, maka populasi binatang semuanya akan menjadi baik. Babi pun tak banyak sangat sebab rimau duk ada. Binatang ini pun tak banyak sangat sebab rimau duk makan. Habis itu ustaz, kenapa Allah jadikan babi? Allah jadikan babi bukan untuk dimakan. Tugas babi apa dia? Tugas babi ialah dia adalah pencerna binatang. Dia adalah pencerna bangkai, dia adalah pencerna yang memberikan kepada binatang yang dah mati, dihancurkan dengan begitu cepat. Sebab itu babi, dia makan, dia berak, dia makan dengan cepat. Di antara binatang yang paling bagus membuang kumuhan ialah babi. Sebab itu Allah ciptakan babi. Disebabkan dia makan benda yang kotor, disebabkan dia bergelumang dengan benda yang kotor, dia tidak layak masuk dalam badan manusia yang bersih. Yang layak masuk dalam badan manusia yang bersih ini, air yang bersih, minuman yang bersih, yang arak, yang mabuk, tak layak masuk. Yang layak masuk dalam badan kita apa dia? Makanan yang dihalalkan, yang haram, tak layak masuk. Kenapa ustaz? kerana Allah menjaga manusia, Allah menjaga tubuh badan manusia. Maka biarlah babi itu duduk di hutan, dia makan bangkai, nanti dia dimakan rimau, selesai masalah. Bukannya boleh kita pujuk babi. Babi macam ni mai, kita buat kandang untuk awak, kita beli awak Bukan kerja kita. Dan dia pun tak sangka baru pula. Lagi seronok lah dia tuan-tuan. Bukan kerja dia. Masing-masing buat kerja. Ulat dengan ulatnya. Rimau dengan rimaunya. Babi dengan babinya. Manusia dengan manusianya. Itulah hikmah. Kalau orang tanya pada kita, kenapa Allah ciptakan babi tetapi kita tak boleh makan babi? Ya, bukan semua ciptaan Allah untuk dimakan. Tuan-tuan, cuba tengok baju yang saya pakai ni Ustaz Ahmad. Baju ni baru siap kemarin.
3: Alhamdulillah.
2: Oh, basuh-basuh terus pakai mak untuk Masjid Ar-Rayyan ni mak.
3: Subhanallah, masya-Allah.
2: Dibuat daripada benang, daripada kapas dipintal jadi benang, jadi baju. Cantiklah mayang. Di rumah mak cik ada satu benang lagi tapi tak jadi baju, dia jadi mop. Siapa yang buat? Kelang kain yang sama. Kelang kain yang sama buat baju, kelang kain yang sama buat mop. Maka dijadikan mop. Anak kencing mop, berak mop, sampah mop. Segala kuman ada dekat kain mop. Makcik-makcik ambil tak kain mop tu buat baju? Yang situ lah dia lap, di dapur pun dia lap, dalam tandas pun dia lap, dekat lantai pun lap, atas tangga pun dia lap. Tiba-tiba makcik ambil baju mop. Cantiknya baju hajah. Baju mop. Tobaklahum orang tak pakai. Sebab kerja dia lah untuk mop. Yang kita pakai baju yang cantik. Begitulah kerja babi untuk jadi mop, bukan untuk awak makan. Teruskan babi dengan mopnya, teruskan kita dengan makanan yang bersih. Settle masalah. Jangan rosakkan tubuh badan manusia ni dengan benda yang kotor. Termasuklah makanan yang kotor, termasuklah minuman yang kotor. Jangan bagi masuk dalam dia. Ustaz, kalau saya tak makan babi, saya makan beras. Pastikan beras itu halal. Jangan ambil riba, jangan ambil rasuah, kebelasah ke beli beras. Tak cantik. Kan kita bacakan orang-orang yang makan benda yang haram, kalau dia makan benda yang haram, kalau dia berdoa 40 kali subuh, Allah tak terima doa dia. Orang yang makan benda yang haram, satu daging yang tumbuh daripada dia benda yang haram, neraka layak pada dia. Kullu lahmin nabata min suhtin fannara awla bih. Bukan setakat benda binatang, makanan yang haram kita tak boleh makan. Benda tu halal tetapi diperolehi dengan cara yang haram pun haram dimakan. Contohnya apa? Baru nak masuk tajuk. Contohnya korban. Masjid kita tahun ni nak buat korban. Tuan Haji, berapa banyak ye? Tahun ni?
3: 13
2: ekor. Siapa yang boleh sembelih? Saya boleh sembelih. Saya tukang sembelih. Nama apa Tuan Haji? Nama saya Haji Abdullah Debaca. Saya tukang sembelih orang Ustaz. Oh, terima kasih lah. Kami tak sembelih orang. Kami sembelih lembu. Boleh Tuan Haji sembelih? Boleh. Sangat kerja saya Tuan Haji. Berapa upah dia? Saya tak minta upah duit. Saya cuma minta setiap binatang yang saya sembelih, kepala dia itu saya nak. Lembu tu kalau 13 ekor, 13 ekor kepala lembu saya minta. Yang tu upah saya. Maknanya Tuan Haji tak minta duit lah. Tak, saya tak nak duit. Alhamdulillah, jimat duit masjid. Dia pun bawa balik lembu dengan kepala-kepala tu, bawa balik tuan-tuan. Hoi. Banyaknya abang daging dapat, lembu dapat. Inilah upah abang sembelih lembu korban. Masjid bagi upah daging. Haram. Haram. Tapi Ustaz, tu lembu bukan babi. Betul. Babi tu abang sembelih, muharam. Tak sembelih, muharam. Lembu ni walaupun abang sembelih, halal sembelihan dia. Tetapi abang mengambil upah daripada mana-mana bahagian binatang korban, maka hukumnya haram. Nasib baik saya tak ambil Ustaz. Sebab apa saya tak ambil upah? Sebab saya bukan tukang sembelih. Saya tukang lapah. Oh, tukang lapah macam mana pula? Orang awam dapat sekilo. Saya dapat lima kilo Ustaz. Sebab kami buat kerja Ustaz. Dia bagi lebih lah. Haram. Orang lain sekilo, abang pun sekilo. Oh, saya yang buat kerja teruk daripada subuh Ustaz sampai petang Ustaz. Itulah nama dia korban. Lain kalau dah habis dah, satu bandar dah datang ambil dah. Daging korban ada lebih 50 kilo. Baik daging kurban ada lebih lagi 50 kilo. Jadi yang mana yang baki yang ada ni ambillah seorang sekilo, ambil tambah, ambil. Daripada daging tu busuk kan, tak boleh peti air kan busuk, ambil. Maka pada masa itu jadi harus. Sebab apa harus? Sebab orang dah ambil dah. Dah habis semua orang dapat dah, masih berbaki. Silakan ambil lebih. Tetapi kalau buat siap-siap, untuk orang awam kita bagi sekilo, untuk yang buat kerja kita bagi 3 kilo. Sebab dia orang yang buat kerja. Ha, haram. Habis tu ustaz, tahun lepas saya ambil 5 kilo sebab saya yang tukang lapar. Pulangkan balik 4 kilo sekarang. Bayar balik 4 kilo tu. Dah telan dah ustaz, pergi beli dekat pasar, bayar balik 4 kilo. Dah. Masa tu tak tahu ustaz. Ha, sekarang saya dah bagi tahu. Menyesal datang malam ni ustaz, tahu pula. Kalau tak datang, betul ustaz. Ha, abang nak masuk neraka dengan sebab makan benda haram. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, ibadat ini diterima dengan sebab 4. Ada ilmu sebelum buat, niat yang betul ketika mula-mula nak buat, sabar ketika sedang buat, dan redha bila dah buat. Ulang balik 4 benda ni. Ibadat ini akan jadi betul, ibadat ini akan jadi diterima bila awak belajar dahulu sebelum awak buat. Saya dulu-dulu tuan-tuan, kerja saya ialah menjaga lembu korban. Malam-malam nak raya saya duduk sampai pukul subuh jaga lembu di sekolah saya. Jadi pukul 12 malam duk tengok duk suluh lembu tuan-tuan. Lepas sembahyang Isyak, ada satu makcik dia datang. Saya tanya, ya kak, apa hal kak? Nak tengok lembu ustaz. Oh kak masuk kurban ke tahun ni? Masuk. Kenapa nak tengok lembu? Dia kata takut lembu tu tak kenal kak. Nanti di hari kiamat jenuh dia cari pula mana makcik ni yang sembelih. Macam mana nak jadi kenderaan, kata dia. Ah sudah makcik ni. Saya kata, makcik nama apa? Ha tu dia lembu tu. Tu dia tu. Dia pergi tengok lembu tu. Lembu pun tengok. Kenal nonton lembu ni. Ah sudah tuan-tuan ni. Nombor 1 tuan-tuan, belajarlah. Adik-adik, jom kita belajar dengan orang-orang lama dalam kampung kita ni. Macam mana nak semelih lembu? Macam mana nak semelih kambing? Macam mana nak semelih ayam? Belajarlah, seronok. Dengan bangganya. Ada yang tak belajar, main semelih je. Tak mati lembu tu. Duduk jalan keliling masjid, menung tengok orang tuan-tuan ni. Jom adik belajar. Kita masjid baru, jumpa dengan pengurusi masjid, tubuhkan kelab geng mandi mayat. Belajar mandi mayat. Bila ada ya kematian, orang muda yang mandikan, hebat. Ustaz takut ada badi mayat ustaz? Tak adanya badi, dia dah mati. Nanti dia ikut balik ustaz? Tak adanya ikut, dia dah tanam dah. Mandi mayat yang paling senang. Bukan macam mandi orang hidup. Mandi orang hidup, mata masuk sabun dia marah. Mandi mayat, angkat dia ikut, tolak dia ikut, tarik pun dia ikut. Kita angkat kepala dia pelan-pelan, tak ada dia marah. Mana ada mayat marah? Apa yang main-main kepala? Mana ada tuan-tuan? Tuan-tuan, belajarlah tentang korban. Nabi Muhammad buat korban tak? Ya. Binatang apa yang Nabi korban? Kambing. Berapa ekor kambing? Warna kambing Nabi apa? Rupanya nak buat daging korban tu tuan-tuan, lembu atau binatang korban pun yang terbaik, pilih warna dia. Sebab tu saya seronok dan saya ketawa. Sebab ada orang buat kempen, korban murah. Korban murah, daftar sekarang, korban murah. Mana kau belajar ni korban murah? Kau ingat apa? Kereta murah ke? Umrah murah ke? Korban lagi mahal, lagi bagus. Apa punya kempen korban murah ni tuan-tuan eh? Satu pulau pinang dia cari. Masjid korang berapa ringgit korban? Oh kami 6,000. Bapak mahal. Surau sana lagi mahal 8. Bapak 8,000. Surau sini 2,500. Ha, ni murah saya ambil. 2,500 seekor lembu. Turun-turun benda lori. Jatuh terjelepok tuan-tuan. Tak bangun sampai subuh. Dengan kuruh kering dia. Adakah Allah menerima korban macam ini? Korban buat yang terbaik.
5: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
2: Nak buat korban, pemberian kita Allah hanya terima bila kita buat yang paling kita sayang, bukan paling murah. Upah pahaman tu tuan-tuan. Cari yang paling gemuk, cari yang paling cantik, cari yang paling sihat. Belajar sebelum buat. 2, perbetulkan niat masa buat. Perbetulkan niat. Kenapa buat korban ni abang? Kalau abang tak muat, apa kata orang? Rumah boleh beli, kereta tak boleh beli, korban tak buat, nanti orang boikot abang pula. Sebab itu abang buat. Oh, sebab orang lah. Kenapa abang buat korban tahun ni abang? Abang kan AJK masjid. Kalau tak buat, apa pula, kata orang. Niat awak tak kena. Niat kerana apa? Lillahi ta'ala.
5: Inna a'tayna kal kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar.
2: Allah Ta'ala kata dia bagi kita nikmat yang banyak. Pergilah semayang dan pergilah buat korban. Sebagai tanda bersyukur, buat korban. Yang ketiga, bila awak buat, kena sabar. Bila awak buat, kena sabar. Bila giliran saya ni? Asyik orang lain dipanggil nama. Nama saya bila? Oh, marah. Bila dapat daging korban, takkan 2 kilo je saya yang buat korban. Takkan 2 kilo je. Saya nak lidah, saya nak kepala, saya nak ekor. Telur lembu mana telur lembu? Astagfirullahalazim. Tak kena ni, bang. Kalau abang nak telur dia, kalau abang nak lidah dia, abang nak otak lembu, abang semelis ekor lembu di rumah abang, bang. Abang cuma ambil satu bahagian, kena kongsi 7, bang. Mana boleh abang dapat seekor lembu tu, satu ekor tu abang nak semua, kena bagi 7 lah, bang.
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama Al-Fadil Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafizi dengan tajuk Falsafah Korban Lebih dari Sekadar Penyembelihan bahagian pertama. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Ar-Rayyan, Bandar Kasia, Pulau Pinang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong, tolong. Pok tali dah cepat, abang. Cepat.
2: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
1: Ya.
2: Tali bengkok-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, abang. Abang, tangkap-tangkap. Pegang, abang.
2: Cepat, cepat, cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
5: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Assalamualaikum Pulau Pinang, assalamualaikum Malaysia. Terima kasih, amin. Alhamdulillah, sudah ada lagi saya jalani bersama dengan anda untuk edisi pertemuan kita pada malam hari ini. Hari Isnin 25 Mei 2026, 8 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang berada di mana sahaja yang terus mendengarkan Mutiara FM di ketika ini. Yang sedang mencari rezeki, selamat mencari rezeki. Yang mandu, selamat mandu. Yang baru pulang dari tempat kerja,

Selamat malam juga untuk kawan-kawan kita. Yang lama, yang baru, yang dilupakan dan yang ingin dilupakan. Apapun, kita menjadi satu di Mutiara FM pada malam ini, ya.

Waktu isyak kita 8.43 minit malam. Itu waktu penting. Baik kaum muslimin juga muslimat ya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, ada masih lagi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Musik frekuensi kami 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Juga yang mendengar musik RTM Klik. Selamat malam.

0: sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, jangan sundar aku, bang. Tolong, tolong. Pok tali dah, cepat, bang, cepat.
2: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, bang. Cepat, bang. Tangkap-tangkap. Pegang,
2: cepat,
1: bang.
2: Cepat,
1: bang.
2: Cepat, cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.25 minit malam, yang sedang bertugas, yang sedang menjalankan perniagaan, tak kira lah besar atau kecil perniagaan kita ya. Apa pun saya doakan, semoga perniagaan anda lancar, dipermudahkan dan juga dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya, kita jangan terus menyesali dengan apa yang berlaku terhadap diri kita.

tu ya. Jangan lupa musim ini juga musim waktu isyak kita 8.43 minit malam. Rider kita, selamat malam.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Hak ni mata, telinga, otak pemikiran kita. Dia yang abang kat tuan-tuan bila tuan-tuan duduk saya-saya. Ni hang duk buat perangan ke ni Tuhan tinggal hang. Tuhan mencemui hang tengok hang. Sedangkan Tuhan abang dalam Quran apa dia? Wadduha siang. Walai malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan sekali-kali tak pernah tinggal kita. Itu siapa yang duk abang kat tuan-tuan kata Tuhan tinggal? Duk percaya cakap dia lagi. Teruk lah. Saya dah abang lah. Kawan kita pun tak sama rupa macam kita. Bayang-bayang sebiji macam kita. Tapi bila kita gelak, duk sorang-sorang, dia pun belah tinggal kita. Kita cari dia pun tak jumpa. Yang ada dengan kita hanya satu, Tuhan. Dia je tak pernah tinggal kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tapi kita sayang, kita suka tinggal dia. Sian dia. Mudah-mudahan rezeki kita jumpa lagi dalam suasana yang elok, majlis ilmu lagi. Jangan tinggal perah, jangan tinggal baca qasidah. Saja-saja kita susah nak senyum, jangan kata ambah. Ustaz pun susah nak senyum. Tapi bila kita baca qasidah hari-hari, secara automatik kita akan senyum. Pasal nak puji Nabi, dia tak boleh muka masam. Nabi pun tak mau jumpa kita muka masam. Dia nak kita senyum. Bila kita senyum, Allah Ta'ala akan bawa balik kita jalan yang elok. Tuan-tuan ni, tuan-tuan taubat hari-hari lebih dahsyat daripada saya bertaubat. Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka orang yang taubat. Allah dekat dengan tuan-tuan.

0: perbaiki diri, perbaiki amalan kita, jauhi daripada sikap suka condemn orang dan suka hina orang. Tak mau. Pasal apa? Pasal kalau sekiranya kita suka condemn orang, kita suka hina orang, kita suka pejatuh orang, kita suka peleceh orang, bermakna kita takabur. Kita rasa kita besar, kita rasa kita sempurna. Maka kerana tu kita condemn orang. Elak daripada nak condemn orang. Bila dia main di mulut, gatal nak kata ke orang tu, minum air telan bang. Tak mau kata. Kerana benda itu merosakkan ibadat kita.
1: Baik muslimin juga muslimat, 8.43 minit malam. Waktu isyak di seluruh negeri Pulau Pinang.

0: الصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Tuhan sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam, tuan-tuan mulia. Sebab sampai bila-bila tuan-tuan tak boleh menafikan tuan-tuan bukan anak cucu Adam. Tapi soalannya, bagaimana kedudukan orang yang mulia? Jangan silap, orang mulia bukan orang yang hidup kaya. Sebab kalau orang mulia, tuan-tuan kata orang hidup kaya, Nabi kita hina. Sebab Nabi kita miskin. Tuan-tuan umat Nabi Muhammad, saya umat Nabi Muhammad, so Nabi kita Nabi miskin. Bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya. So tuan-tuan jangan terpedaya dengan yang ni. Berapa banyak kali mata tuan-tuan dengan mata saya tipu kita. Tuan-tuan nampak macam, eh seronok hidup lu ni. Best ni. Kita buat. Allah salah. Buka mata. Tengok betul-betul apa yang tuan-tuan mahu dalam hidup. Sebab sekarang keadaan tuan-tuan, tuan-tuan kena mengaku. Keadaan saya, saya kena mengaku. Apa dia? Bila kita buat salah, bila kita buat kesilapan, kita buat dosa di dunia, jangan risau lah. Akhirat dah ada penjara dia. Neraka. Saya doakan semua yang ada sini masuk syurga. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi poin saya kena bagi tahu dulu. Bila tuan-tuan buat salah, saya buat salah, kita buat silap, kita buat dosa, kita akan kena hukuman. Sebab benda kita buat tak betul. Jadi tuan-tuan akan fikir banyak benda. Kalau saya boleh guna istilah kita, dia jadi serabut. Jadi dia roploh. Demai serabut. Orang kata serabut perut. Demai serabut kepala otak. Memang kita akan setengah masa. Sebab saya rasa saya dengan tuan-tuan sama. Mai setengah masa kita akan buat macam kita tak ada masalah. Kita akan buat macam, eh tak ada apa ni benda. Tapi sekejap lagi bila kita duduk sorang-sorang ni, tangan kita mula naik duduk dulu tu. Kita akan duduk kiak boleh. Kita akan main macam tu. Cuma bila kita duduk dulu tu, kita buat, siapa yang main dulu kat otak kita? Tuhan, Rasul atau manusia? Selagi Tuhan dengan Rasul tak main hinggap dulu kat kita, selagi tu kita akan buat benda salah. Sebab saya dah abang dah tadi, saya pun tak betul, tuan-tuan pun tak betul, kawan-kawan tuan-tuan pun tak betul. Yang betul hanya Allah dan Rasul.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Terbaik, semua datang sini.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Okey, 8.56 minit malam. Yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM, terima kasih banyak-banyak. 9 malam kita nak dengar utama 9 malam. Okey, mai balik. Saya nak kudarkan lagu-lagu yang telah pun dikirimkan menggunakan teman kita. Selepas berita nanti, kita akan sama-sama dalam ruangan Cafe Music.

0: harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dah laporan kepada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan lihat dan kita dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sahabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Pakai mereka menunggu lepas raya haji lah. Mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada. Air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat dilakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Garden Topia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
2: Saya tak tanya lah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat iaitu walk the talk, bukan hanya memberi teori, menyuruh, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Garden Topia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7, manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata, kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sarah Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat malam. 9.19 minit malam. Yang mana yang baru saja bersama dengan kami, terima kasih. Memilih Mutiara FM sebagai santapan haluan telinga anda untuk edisi malam hari ini. Malam hari Isnin 25 Mei 2026, 8 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang berada dari luar, okay, dari luar negeri Pulau Pinang sendiri, terima kasih banyak-banyak sudi untuk terus mendengarkan Mutiara FM walaupun berada jauh dari Pulau Mutiara ini. Terima kasih rakan-rakan kita. Kita ada Syafiq, kita ada Patam Yazid, kita ada Nasrullah, kita juga ada Saifullah Ajib dan Akak Mariani kita. Yang baru sampai ke Pulau Pinang, selamat datang ke Pulau Pinang . Rakan-rakan kita dari sebelah selatan yang baru hampir main nak masuk ke sebelah pulau ni, hati-hati. Dan yang pastinya malam ini saya akan gunakan lagu-lagu pilihan yang telah pun dan sedang dalam hantaran oleh pendengar-pendengar Mutiara FM sendiri untuk mereka memperdengarkan lagu-lagu pilihan mereka malam ini. Selamat malam untuk rakan-rakan kita yang berbangsa Siam.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Sawadi Tung Klang Kuen Kapka. Sawadi.

Okey, ini lagu nyanyian Gemulan Lebanon yang berjudul Jaingai. Maknanya mudah jatuh cinta lah. Dan anda bersama dengan saya, Jailani, malam ni ya. Ada Jai juga depan tu. Terima kasih, Abang Lem. Sahabat Siam saya.

0: Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. Kita bersama dalam ruangan Defi Muzik pada malam ini. Ruangan yang benarkan lagu-lagu pilihan anda. Saya ke udarakan ya. Okey, untuk pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, saya dah buat saya nak kudarkan lagu yang menjadi pilihan sahabat kita ni.

Bung tebal katanya. Okey, sahabat kita ni, Bang Zul kita ni, juga nak buat ucapan selamat malam untuk isteri tersayang yang bertugas malam katanya. Jadi yang mana yang bertugas pada malam ni, selamat menjalankan tugasan anda. Janganlah kita berasa iri ya. Kalau kata sebelah malam ni kita kena kerja. Kalau kata diberi pula kerja siang, nak kerja malam pula. Jadi kita bersyukur dengan apa yang telah pun ditetapkan untuk kita. Takdir dekat kita tu ya. Ini kerana kalau kata diberi apa yang kita nak pun, kadang-kadang tu tetap rasa tak puas hati ke. Jadi yang mana yang sedang bertugas ni, selamat menjalankan tugasan anda. Jalankanlah dengan penuh rasa keriangan, rasa kegembiraan bersama dengan rakan sekerja anda. Anggota-anggota keselamatan kita juga malam ni, selamat membuat rondaan, selamat menjaga premis-premis yang telah pun diamanahkan untuk anda. Selepas lagu ini, insyaAllah, Insomnia Kepala Batu.

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
1: Yang mana yang sedang memandu pada ketiga dan saat ini, diharapkan selamat dalam pemanduan anda. Sentiasa fokus di jalan, ya. Bukan kiri dan kanan. Sagi dia pergi sebelah kanan, dia tengok ada orang potong dia, dia rasa membara. Dia rasa tercabar. Dan dia puligan. Jangan macam tu, ya. Walaupun anda berseorangan, sayangilah nyawa anda. Di mana jalan raya bukanlah tempat untuk anda menguji kekuatan jentera anda ataupun kenderaan yang anda pandu tu. Kalau nak betul-betul, masuk track, kan? Yang mendengarkan kami menerusi frekuensi kami 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Abang Amirul di Sungai Petani, terima kasih. Sahabat kita Aiman dari Bayar Lepas Pulau Pinang juga, selamat malam saya ucapkan. Sedang bersantai bersama dengan keluarga, selamat bersantai. Aiman kita kata balik-balik saja kerja tadi. Terus mereka merah ajak makan luar, alhamdulillah, eh. Anda mempunyai keluarga yang begitu menyayangi diri anda. Itu satu anugerah yang tak dapat kadang-kadang kalau kita nak beli dengan wang ringgit, eh. Baik, terus ke pilihan lagu dalam Cafe Music kita pada malam ini. Di mana lagu ini saya terima daripada Patam Yazid. Tiga lagu dia minta, satu saja saya kudarkan Patam, ya. Okey, Patam Yazid dari Tanjung Piandang nak katanya nak tunjukkan lagu ini pada Solihin dan semua pendengar Mutiara FM. Terima kasih. Okay, lagu yang dia pilih daripada kumpulan UKIS dengan tajuknya Sebab. Tapi kalau boleh malam ini tak naklah ada yang berperasaan sebab. Yang rasa nak menangis. Yang bersedih atas sesuatu yang menimpa diri. Rasa sedih awaklah duduk seorang-seorang lah ni. Kadang-kadang menyendiri itu lebih baik. Dari kita mempunyai kitaran manusia-manusia yang toksik yang terus-menerus melemahkan kehidupan kita. Ambil masa bertenang, atur balik kehidupan dan kembali semula sebagai seorang yang lebih kuat, insya Allah.

Okey, saya harapkan semuanya berpuas hati dengan lagu-lagu yang telah pun saya gunakan. Lagu-lagu pilihan pendengar kita. Ini lagu pilihan Abang Din, Kepala Batas kita. Luncur katanya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sempena Aidiladha, jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
2: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong. Bawa tali dah cepat, abang, cepat.
3: Hang, janganlah lupa sangat saya ni.
2: Ya.
3: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pauk cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
2: Ya, cepat, abang. Tangkap. Pegang, abang.
3: Cepat.
1: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Terbaik, semua datang sini.
5: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Lagu nyanyian kumpulan Spring tadi merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Omar Ridwan. Dan ini lagu pilihan Natasha. Lagu yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagu terbaru.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM bersama dengan saya Jalani malam ini. 10.01 minit malam. Berlalu tadi lagu nyanyian Bob, Cinta Terhalang, lagu pilihan sahabat kita Amira.

Ini lagu pilihan Amira ya. Kata Amira, lagu ini ditujukan khusus buat rakan-rakan yang sedang bersama dengan beliau pada ketika ini. Selepas lagu ini, dalam diam, lagu pilihan Syafiq ya.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik, semua datang sini.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sempena Aidil Adha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
2: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong, tolong. Pok tali dah cepat, abang, cepat.
3: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
2: Ya.
3: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
2: Ya, cepat, abang. Abang, tangkap-tangkap. Pegang, abang.
3: Cepat, cepat, cepat, cepat.
1: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: 10.18 minit malam Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih di atas kesudian kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami sehinggalah ke waktu ini. Dan semoga berpuas hati indahnya rakan kita ataupun saya kudarkan lagu. Lagu pilihan mereka tadi. Di mana lagu yang berjudul Dalam Diam, dengan suara Mojek Hafiz dan Akau. Dan juga Zamir Haris tadi merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Syafiq. Selepas itu lagu Padan Suara Amir Osman juga bersama dengan Irfan Haris dengan lagunya Rasa dan Takdir. Dan baru saja berlalu tadi lagu nyanyian Jai Sepasang Kurung Biru, yang merupakan lagu yang menjadi pilihan sahabat kita Abang Razali kita. Dan sekali lagi jangan lupa untuk sama-sama kita mendengar sketsa khas yang berjudul Lembu Kemana, Raya Kemana, yang kalau kata kita dengar promo tadi pun dah dengar lagu lawak kan. Hasil sentuhan sutradara kita Aziz yang mana pada waktu ini dan ketika ini masih lagi sibuk dalam mencari rezeki. Saya doakan semoga sepanjang malam ini pencari-pencari rezeki kita dipermudahkan urusan mereka mencari rezeki yang halal. Yang baru lapor diri, baru masuk bertugas tempat berhenti dia tu esok pagi, selamat mengharungi cabaran-cabaran pekerjaan di malam hari ini. Baik, di mana juga anda berada, anda masih lagi mendengarkan kami di Mutiara FM. Dan untuk lagu yang berikutnya ni, lagu nyanyian Hakim Rusli, Nostalgia. 22 jam 20 minit kita berada di hari ini. Semoga semuanya baik-baik sahaja ya. Kita buat salah, kita mohon maaf. Orang buat salah, kita cuba maafkan. InsyaAllah tenang hati kita.

0: habis.
1: 95.7, 93, 99, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, Mutiara FM segalanya untukmu. 10.38 ini malam, diharapkan semuanya berpuas hati dengan lagu-lagu yang telah pun saya kudarkan, saya siarkan untuk anda malam ini. Ada lagu yang menyenangkan kita, ada lagu juga yang mengembalikan kita ke masa lampau. Namun apa yang saya harapkan malam ini, anda terus bergembira bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Mutiara FM, muzik paling meletop, sekarangnya untukmu.

0: Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Yara FM.

0: sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
1: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong. Pok tali dah cepat, abang. Cepat.
2: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
1: Ya.
2: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku pok cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
1: Ya, cepat, abang. Tangkap. Pegang, abang.
2: Cepat.
0: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mujara FM, segalanya untukmu.
3: Anda sedang mendengarkan Mujara FM.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Internet selamat, tanggungjawab semua ya. Kita pantau apa yang dilayari oleh anak-anak kita, adik-adik kita, dan apa sebenarnya yang mereka lihat di internet tu. Jadi kita sama-sama pastikan agar mereka tidak terdedah dengan perkara-perkara yang di usia mereka tu tak patut mereka tengok. Dunia di hujung jari. Jadi bila kata dunia di hujung jari ni, macam-macam ada. Ada yang baik, ada yang kurang baik, dan ada yang betul-betul tak baik. Jadi kita sebagai yang dewasa ni haruslah memantau setiap gerak-geri ataupun tindakan anak kita, terutamanya yang kecil-kecil ni. Ini kerana mereka ni tidak mengetahui apa-apa, dan apabila tersilap buka sesuatu laman sesawang ataupun laman web tu, dia jadi haru biru. Jadi itulah yang perlu-perlu sama kita tangani di zaman masa kini ni, dengan kehadiran gadget-gadget ataupun dunia tanpa sempadan ni. Jadi apapun, kita harapkan semuanya terkawal, yang bekerja juga dalam satu suasana yang seronok melaksanakan tugasan anda malam ini ya, insyaAllah.

daripada kumpulan Armada, Asalkan Kau Bahagia. Kita boleh lakukan apa saja untuk membuatkan diri kita bahagia, gembira. Namun, jangan sesekali untuk mengembirakan hati kita, kita menyakiti hati orang lain. Jadi, itu seharusnya tidak menjadi satu perkara yang adil. Kita seronok di atas kedukaan orang lain. Naya, selamat malam, Abang Muhaimin kita. Terima kasih masih lagi dengan Mutiara FM.

0: terbaik semua datang sini.
1: Okey, 11.54 minit malam. Nampaknya tugasan saya sampai di sini saja untuk pertemuan kita pada edisi malam hari ini. Semoga malam ini malam yang memberikan anda kelihatan yang secukupnya. Yang sedang bertugas, selamat meneruskan tugasan anda, pekerjaan anda. Daripada saya jalani, saya ucapkan selamat malam. Seandainya ada tersalah bahasa, tersilap bicara, maafkan saya ya. Saya hanyalah insan biasa. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye. Belum bidang.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, menerusi Nasional Malam dengan anda pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula oleh Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapatkan rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu. Lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu, hari ini pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam, bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, teh O, Nescafe tarik. Aku dah kudapan, ada biskut-biskut. Sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini, banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan? Banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, ya, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke? Rumah ibu dan ayah anda? Gila-gila lah, raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan. Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan. Gila-gila lah, jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali. Raya mana?

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lepas musim.
1: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang telah pun membuat persiapan untuk menyambut Aidiladha. Masing-masing dah pergi semalam, pergi pasar, pergi beli ayam, beli daging, menganyam ketupat dan sebagainya kan. Apakah menu anda di awal pagi Hari Raya Aidiladha? Apakah menunya? Wahai geng-geng berhantu. Tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidiladha. Pengorbanan, raya korban. Banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah. Tapi yang paling besar pengorbanan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam kita mengikhlaskan apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Itulah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana diri kita, ya. Jadi pengorbanan yang sejati itu juga merupakan satu ketulusan melepaskan ego ataupun hal berharga demi mentaati perintah Allah dan juga membahagiakan orang lain. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga ribut petir hujan hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan juga Bading, termasuklah di Perak, di Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang, Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jalan Terbeluh dan juga Maran, Sarawak di Miri, Telan Usan, Miri dan juga Maruli, termasuk di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman, di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Carol Alto, dia kata selamat malam Abel, baik Abel sehat, Abel okey. Azlan Abdul Wahid, kita ada Idah Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis, kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati, siapa lagi, Stesen Kak Long Kawasan, apa khabar bang, baik. Siapa lagi, Idah TSK Jerantut, okey. Wafi, Asri alias Layan GBH, Fauzi Lazim, luncur terus. Mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya. Mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Horn. Macam gitulah. Semangat lah ya. Kita ada One Piece, bahkan dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok. Hari ini Abang Manis live awal katanya.

lui TPC Portland. Siapa lagi? Siapa lagi? Kasa dah buruk, luncur ke temeluh. Syuk Muhammad kata salam bang. Pon-pon-pon. Dapur Cik Nak. Salam dari penghuni Lebuhan Raya Utara. Oh, bagaimana keadaan Lebuhan Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan juga kepada saya. Wawa Yasin kata salam. Wawa Hadir. Okey, Mak Bedah pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia. Mimi Fly dengan Serumpun.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban bertahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah. Percayalah, itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey, di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya yang melibatkan lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur, Karak, juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur LPT 1, LPT 2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum. Pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang, Dato' Razali Kasim, menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT 1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT 1 berbanding hari biasa. Ada yang dah sampai ke kampung. Mizi katanya dah sampai ke kampung dah. 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Elisan Dio Zabida, Zabadi, Zabidi Ahmad dari Terano, Intan Hamid, Aniza Samin, Abdul Jalil Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan. Syah 83, selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Syarun Naha, Lina DP dari Dungun, Akuza Ita Airi Janggut Handsome, Hashame Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yuswa MC Luncur, Elizeng Beta, Diktan, Mama Kila. Okey, Tok Bija pun hadir. Syarun Hafizi, Santar Kumar yang sedang bekerja waktu ini, Liana Cik Putih, Mr. Yun, Salina. Hati hitam, hati pun hitam juga. Jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa, Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Maziah Pian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Teroni, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua. Luncur terus, terus beribur lagi. Ini dia kumpulan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha. Ada yang semangat untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Metallica dengan Enter Sandman. Oh, kita berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak, sejak kata orang tu sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan, eh? Dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Kemuruhan tu. Ini masuk jam yang kedua. Ada yang menyambut hari lahir hari ini, 26 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah ya. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Teman berteman sampai pukul 6 pagi, berusia lagu-lagu terbaik. Seperti biasa 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak, termasuklah lagu raya untuk hari ini kan. Lepas tu kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita kan. Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai? Seperti waktu, harta, lagi ego kita kan, demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam kan. Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dia menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam, sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat, eh. BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas, eh. Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Yang di kaunter-kaunter tak boleh lah. Penyampai radio tak boleh lah. Pasukan keselamatan tak boleh lah. Doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zam. Selamat pagi juga untuk Ani Sarbini Yati, Hanisa Manaf, Cik Nana, Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Husnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tol Pasar Borong, Nur Ashikin, Aziza Manaf. Kita ada Ismi Pal, Izian, Siti Zaliha, Syazmizal Alif, ada Irma Irina, Puan Kamsina. Jadi terima kasih lah, eh, yang hadir. Hadir dengan tepi-tepi like-nya dekat TikTok tu, kasih turbo lah hari ni kan. Renova juga, selamat pagi untuk anda. Kurma Jingga, eh, selamat pagi. Bukan malam, pagi dah. 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je pagi, malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam, 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam, 2 pagi. Haji Belama 189 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terhibur lagi, lagu raya lagi. Ini lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ, Hari Raya Bahagia.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ramai berjoget mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Ana Dildakan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasirul FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Game Burung Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng buruh hantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey tu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita

Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Kerja Jaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 16,845 ekor. Jadi ini menjadikan sumber keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan juga rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,000 ekor ya. Jadi bekalan kambing pula dan juga berbiri stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor ya. Jadi alhamdulillah bekalan mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban? Kalau tak cukup tak apa, jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Syirah GBH, ada DNS Din, Mazia Kafar, Remy 78, ada Joe, Ani 83, Aina Wanzai, Wawani, Fikri 92, Wati 77, Jamak Jitu, Lina Adam, Sabri Rajman, Fainiza, Yayang. Apa lagi? SMJ, Miss Kayoi, ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji, Zawati Ita Ruzaya dari Sabah, Lady Heda, Zidin Pilot Darat, ada Atikah juga. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak boleh nak tidur. Tania Gaya Abdullah, Are You Sleeping juga turun hadir. Remy 78 katanya tap tap tap. Oi, ya betul. Zulbok Jo, ada dari Cerah. Daya Hasan kata assalamualaikum GBH. Encik Dah juga turun bersama-sama. Zarina ataupun Syaza ya, salam, kata salam semua. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu, kita ada juga lagu-lagu kenangan untuk anda ya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi pujuk katil. Lagu kenangan, kenangan itu akan ada dalam diri kita. Kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Dan kenangan itu yang mendewasakan kita. Kenangan memberikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini, mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megat Haikal dan juga Syafika Rosli, dari kami di RTM, Joget Raya di Udara untuk anda semua. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Arif.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Gagal, sebuah lagu ciptaan Eddie Hamilir oleh Jui. Bersama kumpulan Aero dengan 77 Rindu. Dia ada menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja, kan. Tuntutan itu pun satu ibadah untuk kita, kan. Pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah, ya. Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2.4 minit pagi, berada di jam yang ketiga. Dan agar pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini, kan. Agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah, kan. Semoga Raya Kurban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah, ya. Dan semoga Raya Kurban tahun ini, Raya Haji tahun ini, ataupun Aidil Adha tahun ini, kita memperbanyakkanlah doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa ya, niat puasa, sahaja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. Ati 80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai. Alhamdulillah, memang tak tidur ke anda semua ni. Miss Zila pun hadir, Queen of Smoking, ada Wan Spawi, Yani 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokas ataupun Syah dari Kuantan, ada Boys, ada Hairul Anwar, Bizi 85 juga yang berada di Kelantan dan sampai kampung dah. Okey, kita ada Alif, kita ada Zul Hakimi, Chef Zeng, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNE, siapa lagi, Ishak Mudin dari Kota Tinggi, ya. Razli Zal 81, Black White, Era JB, Arfa Wedding, dan Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azri Zabaha, siapa lagi saya nampak tu, ramai tu. Zawati pun tengah tepi-tepi light, eh. Wawani juga tengah tepi-tepi light, mantap. Joe pun sama, Joe, eh. Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya, alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur, ya. Paman Ujang, pan-pan-pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin dengan pilot darat, ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasa buruk kata, belum lagi bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Patricia, saya mengharapkan dekat Nohayati pun tengah tipi-tipi light, ya. Saya mengharapkan geng-geng berhantu tipi light ni kasih turbo untuk saya hari ini tau. Barulah semangat sikit. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, kita layan lagi lagu raya. Lagu dari berciptaan Kasih Masdur, diri oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur, terus layan. Mamek juga terus luncur, terus layan. Mamek, Nasenat juga ada room.

0: Harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu yang cukup menyentuh hati kita, Cempaka di Rembulan, daripada kumpulan Spring. Membawa kita ke 2.31 minit pagi yang baru bertemankan Nasrul Agim Burhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung. Ada yang dah sampai kampung, duduk melayan, kata orang tu, kesejukan pagi kan di kampung. Seronok, rasa tenang, rasa damai je dekat kampung tu. Cuba hirup udara yang segar. Woi, waktu-waktu begini kan, kalau dekat kampung halaman tu, kita keluar, kita hirup udara, segarnya, ya Allah, seronok, rasa tenang je, rasa jiwa. Ada yang bersedih, bersedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi, apa dia, lebih tepat lagi, kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban. Sakit. Ya, memang kecewa. Tapi tak ada gunanya untuk kita ratapi itu semua ya. Dan ada kebaikan yang takkan pernah merugikan kita sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan tak pernah merugikan kita. Percayalah, Allah tak pernah menutup mata atas apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Oh ya, cuaca tempat anda, ada juga yang dilaporkan walaupun kita berada dalam monsun barat daya. Namun begitu, ada juga kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini yang dijangka ataupun diramal oleh Met Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, iaitu di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman di sekitar Penyu, Kuala Penyu dan juga Beaufort, pantai barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan dan juga Kudat, Kota Marudu serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di Sabah dan juga Sarawak. Lain-lain negeri dilaporkan baik. Monsun barat daya ada kalanya kita tidak menerima hujan yang agak lama ya. Dan monsun barat daya sehingga September nanti, dijangka sehingga September. So jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita, kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena strok haba. Minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak, biar badan tu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Razak Burger, selamat pagi Razak Burger, hamba abadi. Ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datu. Ada siapa lagi? Combat Survival Shop. Combat. Syukri Leng, abang-abang Coleman katanya. Mantap abang-abang Coleman. Junaidah Ilyas ada. Wani ada. Emma dari Taiping. Nur Azizah Serenity. Anga Erol. Ada Fitri Zuhasni Karman. Umi Habibah juga melaporkan. Lavender Girl. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu dekat live kita semua. Okey. Sejuk dekat kampung. Yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng buruh hantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang. Sama bagi Puteri Nora Kaliza.

Cik Bunga. Cik Bunga kata apa ni? Tengah jam dekat Raub ni. Yelah, ya nak bawa macam mana kan? Nama pun nak raya. Ada kalanya jalan raya jadi sesak kan? Maksudnya Sanawi dari Sibu Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya. Masura juga masih buat kuih lagi ni. Ui, buat kuih lagi ya? Tak cuti ya? Tak cuti ya? Jadi selamat buat kuih lah yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okay, Nordin, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini. Lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada Mamat. Lagu dari ciptaan Amir Abdul Karim. Kupohon Restu Ayah Bonda.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif Zain Alif. Dan saya tahu ramai juga pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng game berhantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Abang, orang mengatur saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengata kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Jadi kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, semuanya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengata kita tu hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya, tengok hidup dia. Yang mengata kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengata kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, serius, betul, ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikir kenapa orang nak kata pasal kita. Relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain daripada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa mengenai perkara itu. Okey, siapa yang melaporkan diri? Woi, mantap semua. Geng-geng berhantu. Ada Mr. Zairi, Yati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Oh, okey. Happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Mazlina Idris, ada Zaz, Usul Yusof, Ita Aini 67, Zaketin, Azu, Shida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni, bang. Baguslah berehat dekat sungai, kan. Penat memandu, kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-okau, tapi tidur sebenarnya. Bagus, bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong. Saya sokong 100%. Ada Masna, ada Jalina Muharram, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az, JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mat Yusri, Pak Ngah 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Maris. Mantah, Marina dari Dungon melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga. Trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti. Ya, Bunga Lestari. Mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki tau. Berjihad juga tu. Anggrek Desa memberikan Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nur Bisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif luncur terus.

ada yang terpanah mendengarkan lagu ini. Dia kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita jangan marahlah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama dengan UKIS yang pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Jadi kena ikhlaskanlah. 3.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur, selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah anda, puasa anda diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Sama-sama kita doakan, perbanyakkan doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan doa kita diangkat, doa kita sebagai satu doa yang mustajab, doa kita diperkenankan secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Amin. Sama-sama doakan. Semua okey lagi. Mantap. Geng-geng berhantu, ramai yang tak tidur lagi. Oh ya, cuti panjang ni. Ada cuti sekolah, ada cuti umum, cuti ID Adha. Ke mana destinasi anda? Kemana tempat percutian anda? Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang kan? Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur kan. Demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengeratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini. Bersama dengan sambutan

23 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan, iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi Kuala Belis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi, alhamdulillah. Saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka, selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang kan, antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Masuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi, sebab rasanya macam rasa sebuah ketenangan di sana kan, di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan, lebih menariknya kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya, ketenangan ke jiwa saya. Tapi kalau tanya saya, betul-betul saya suka pergi ke sebelah pantai timur, terutamanya di Terengganu, Kelantan, ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak, kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu, rasa macam terapi mata saya tu, ataupun minda saya, jiwa saya rasa tenang je kan. Bergantung pada masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar kan, dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula kan. Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar kan. Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti. Berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnat, Abang Lori, Pam-pam-pam, Kasih Hon, Intan Nazrina, ada Botak Bahau, Syam Nurin dari Langkawi, Zulaika Azurin juga hadir dari Jitra Kedah, Abang Long Awang Bintulu terus on, Azra dari Selayang, Iris Chome, ada Afi Faizan, ada Fira juga. Oh, mantap semua. Kenja Burhantu ni mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat, selamat bersahur katanya. Masturah Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya betul, antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya, selamat bercuti. Rehat-rehat badan, rehat-rehatkan badan tu. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bucu katil kan. Jom kita layan kembali lagu-lagu raya pula. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha. Ini dia Junaida M. Amir dengan Suasana Riang di Hari Raya. Lagu ciptaan Kasim Masdo, lirik oleh Yusno F. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Patutlah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis skamer. Jangan sesekali tahu kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh, betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
0: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

Lagu persembahan Sons of Adam, Memori Duka. Lagu pada tahun 1987. Lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an kita, di samping lagu-lagu raya yang saya putarkan untuk setengah jam yang lalu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Ada yang dah menguap dah tu, dah 10 kali menguap. Pergilah tidur. Tapi jangan tak bangun subuh pula ya. Tak boleh nak tidur ribang walaupun menguap tapi nak layan lagu-lagu terbaik. Kalau gitu terus kekalkan frekuensi anda, jangan tukar-tukar. Pergi ke dapur dulu, pergi cari air panas. Kan? Pergi buat air dulu. Mungkin dengan buat air tu boleh segarkan mata. Kalau ada biskut-biskut pun boleh juga. Ada yang tengah layan Maggi waktu ini. Oh, sedap betul Maggi kan. Ini Maggi kari. Tak payah letak apa-apa, letak telur 2 biji cukup. Ui, memang padu. Waktu tu begini. Yang bersahur silakan bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa untuk hari Arafah hari ni jangan lupa ya. Okey, yang bercuti kerja ada pagi nanti nak kata nak pergi berjoging bang, lepas subuh ni nak pergi berjoging. Nak pergi berjoging, pergi berjoging juga, tapi jangan jogging tepi jalan raya ya. Ini betul, ini pengalaman saya ni. Tengah-tengah memandu nampak orang berjoging di tepi jalan raya. Terkejut saya. Nasib baik tak langgar tau. Serius, nasib baik saya tak langgar. Jadi kalau nak berjoging tu cari tempat yang sesuai lah kan. Taman rekreasi banyak. Tracks jogging pun banyak. Ataupun cari pusat sukan, stadium ke kan, kompleks sukan ke. Pergilah berjoging kat situ. Kena ingatlah jalan raya tu bukan tempat untuk kita bersenam. Ya betul, kesihatan itu penting, tetapi keselamatan lebih utama. Kan memanglah bila kita cakap tu, kita berjoging ni nak sihat bang. Betul lah nak sihat, saya tak ada nafikan perkara itu. Tapi keselamatan anda pun kena lebih, kena jagalah juga. Jangan biarkan saya membebel. Saya tak marah, saya nasihat je. Saya nasihat tu untuk diri saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Pagi nanti jangan lupa untuk bersama dengan tiga suara, Sonic dan juga Is Azlan, bersama dengan tetamunya Cik Puan Sarimah Ibrahim. Makna sebuah pengorbanan. Jadi sama-sama nantikan pagi nanti menerusi Nasional Pagi ya. 6 pagi hingga 10 pagi. Jad Johari selamat pagi. D.A. ataupun Farah, Sweet Corn, Carol Azli, Nizam, Nur Aina, Mak Suna, Anis, ramai lagi lah. Radam tengah kerja ni bang, mantap. Selamat bekerja Radam. Mengantuk tapi jangan mengulang eh. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Okay, terus boleh lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke satu tempat. Kemana lagi? Ke Bollywood lah menerusi lagu ini. Paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayanik, lagu ciptaan Nadim Syaraban, diri oleh Samir, Zindagi Bankaye Hotum. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

5 minit pagi waktu ini. Ada yang kata dekat Langkawi hujan sekarang ni ke? Kalau diramalkan ataupun ikut ramalan Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, betul, 2000 petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling, Perak di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Sarawak di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, di Papar, Butatan, Padampang, Kota Kedah Balu, Tuaran dan juga Kota Belud termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Kudat dan juga Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Baik, buat geng-geng berhantu sama pagi semua. Ramai yang dikabarkan tengah bersahur, ramai mengambil kata orang tu hari ini sebagai puasa Arafah. Puasa Arafah ni hari paling utama lah yang sangat dituntut untuk berpuasa kan. So, dikategorikan sebagai sunat muakkat lah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Puasa-puasa juga, niat puasa tahu tak? Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun, ramai yang nak berpuasa. Syukur, terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Yang paling penting kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kebaikan itu akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mus Exon sama pagi, Virgo, Cik Ayu Chomel, Isham Su, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerek Se. Dia kalau masuk je Gerek Se, betul lah orang Singapura kan. Orang Singapura memang macam tu kan. Gerek Se, itulah trademarknya. Ejen White Gluta House, Kak Ia, Jurena Hashim. Kita ada Hanafi, Jamila Ahmad, Metal Sejati pun masih lagi kekal setia. Mantap semua. Ada yang kata, bang, kenapa live TikTok mati? You go mati, yalah. Habis bateri nak buat macam mana? Tapi saya dah on balik dah. Jangan risau. Jom memeriahkan lagi live TikTok pada waktu ini. Sambung lagi lagu raya sebelum kita kembali ke lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Senandung Raya untuk anda daripada Rose Sayan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

lagu dan lirik cuitan Dato' M. Nasir, Bumi Putera Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Mana boleh kita mungkin melupakan kenangan, kan? Tak mana boleh, tak boleh. Kenangan pahit ke, kenangan manis ke, tetap akan hidup bersama dengan kita sampai ke akhir hayat. Tak mungkin kita akan lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini kan pula tempat bermanja. 4.30

sekadar kata-kata, dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Persembahan kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Dan lagu ini menutup tirai untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng kemuruh hantu. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun dengan penuh rasa senyuman, penuh dengan rasa kegembiraan. Meskipun kita dalam hati kita sedih kan, tapi itu senyum-senyumlah selalu. Kerana senyuman itu jadi pengubat kesedihan hati anda. Terus kata orang tu istiqomah. Tapi dalam istiqomah sebenarnya, dalam istiqomah tu ada banyak tau, ada banyak perkara, ada perjuangan yang sangat-sangat kuat sebenarnya, ada banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan, dan juga doa yang tidak pernah berhenti. Jadi terus istiqomah, okay? Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Mei 2026, hari Selasa, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49. Kuala Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seri Marigi 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.49, Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa, Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikannya oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail dengan tajuknya Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah kepada kita. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur, 5.15 minit pagi. Tajuk ni sangat menarik, ujian dan juga pengorbanan tanda cinta Allah kepada kita ya. Seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu berbentuk nasihat, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa, akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya Nun Alif Zai Alif. Tapi ramai yang memang kekal setia, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Alhamdulillah ramai, kita teman berteman lah. Yang tengah bekerja tu, saya tahu waktu sekarang mata tengah mengantuk sangat-sangat kan. Relax-relax, tenang-tenang. Nak habis shift dah tu, pukul 6 pagi, ada yang nak habis pukul 6 pagi macam saya, ada yang nak habis 7 pagi, sabar-sabar. Di samping kegembiraan kita balik ke kampung, tapi jangan lupa ada juga yang tak balik kampung tau. Ada juga yang kena bekerja, kena bertugas di perbatasan dan di mana saja. Mereka berkorban apa saja untuk negara terutamanya. Ramai yang tak balik ke kampung halaman. Pastinya rindu kampung menerusi lagu ini. Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu persembahan Nurul. Gemesik suara Nurul. Terus layan, terus dengarkan Asuna Kebur Hantu.

Yang kedua, ujiannya ujian kelaparan. Lagi, kekurangan harta benda. Lagi, kematian orang tersayang. Termasuklah juga dan lain-lain lagi lah. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar pada kita bahawa Allah ni kalau dia sayangkan kita, ha, tuan-tuan nak tahu tak Tuhan sayang kita ke tak? Salah satu tanda Tuhan sayangkan kita adalah Allah izinkan ujian musibah tu kena kat kita. Ulama-ulama dulu kalau hidup tak diuji, dia orang risau. Dia orang rasa macam, eh, Tuhan ni ingat ke aku ni? Okey je hidup. Sakit? Tidak. Okey je hidup. Sesekali dapat ujian tu dia seronok. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kan? Kan ada kalimah apa? Orang-orang soleh dulu kalau dia dapat musibah, apa ayat biasa dia sebut? Apa ayat dia biasa sebut? Oh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tu kita. Tayar meletup, inna lillah wa inna raji'un. Keluar-keluar selipar hilang, inna lillah wa inna raji'un. Tu kita. Kita iman cayam lain. Ulama orang soleh dulu, ujian musibah teruk kena, apa biasa dia cakap? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, atau alhamdulillah.

0: Berlaku elok ke tak elok, suka tak suka, segala puji bagi Allah. Apa sebab? Tuhan Maha tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebut, kata baginda Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Maknanya kalau ujian yang menimpa kita itu lagi berat, besarlah pahala yang kita akan dapat. Tapi dengan syarat, mulut jangan maki hamun mencarut. Jangan. Mulut kena redha. Mulut kena redha. Kalau tak redha nak usah suami saya menikah, hati lagi dia diam, kau kerat lapan nak suami. Janganlah kau ingat ayam nak kerat lapan. Jangan. Ustaz boleh cakap jangan. Jangan. Ini cadangan saja. Akak selalu dengar ceramah akak ya. Jadi kena banyak sabar. Sabar. Akak kan nama Sabariah binti Sabarudin. Jadi kena banyak sabar sikit akak ya. Kena banyak sabar. Makin akak bersabar, dia punya pahala tu lagi besar. Lagi besar ya. Macam tak setuju, tak apalah. Tapi Nabi sebut dia. Apa kata Nabi lagi? Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang ataupun satu-satu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Itu tanda Tuhan sayang. Allah akan uji mereka. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam dunia ni Tuhan paling Allah sayang siapa atas dunia ini kalau bukan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul lah paling Allah sayang atas dunia ini. Pun Tuhan uji. Allah punya ujian bukan biasa-biasa. Kita kadang demam, kena denggi, ada bisul, sakit sikit, senak perut tu, itu pun rasa macam nak meninggal dah. Padahal nabi-nabi orang rasul dulu-dulu ni hebat. Nabi Ibrahim alaihi salam dicampak ke dalam api oleh Namrud. Nabi Ayub alaihi salam ditimpa sakit berpanjangan berpuluh tahun. Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan dalam penjara. Nabi Yunus alaihi salam ditelan dalam perut ikan. Nabi Isa hampir-hampir dibunuh oleh kaum atau musuhnya sendiri. Nabi Muhammad SAW diboikot kafir Quraisy. Malah Nabi juga pernah patah gigi Nabi. Berluka-luka Nabi dalam perang Uhud. Ni kita ni gigi bukannya patah, injek cucuk sikit pun, ambil darah sikit pun, macam nak meninggal. Apa cerita? Oh, ini ujian Allah. Sikit je pun ujian Allah. Orang-orang yang dah memang ahli syurga pun Allah uji dengan ujian yang tak tertanggung oleh kita. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim, laulal mihanu wal ibtila la asabal abda min da'il kibir wal ujbi wal qaswatil qalb. Kalaulah bukan kerana ujian dan musibah, manusia ini pasti akan ditimpa sombong, ujub dan hatinya kan keras. Kan kita dalam hidup ni sesekali ada ujian ni bagus. Pasal nak mengelak daripada jadi sombong. Tuan-tuan tahu tak, kita dalam hidup kalau tak pernah jatuh sakit kan jadi Firaun nanti. Firaun mana pernah sakit? Firaun tak pernah sakit. Tu yang dia rasa dia Tuhan tu. Demam, tidak apa, tidak. Tuhan kot. Dia rasa dia Tuhan. Tak ada sakit. Tak ada apa, okey. Sebab tu tuan-tuan, sesekala ni sakit, badan lemah. Tengok, dengar ceramah banyak pejam ya. Okey lah ni, nampaklah lemah tu. Nampak tak berlarat. Mengah nak. Pergi cek tadi ada prostat tak prostat. Dia buat, okey tak okey aku ni. Dengar ceramah banyak pejam pada celik. Okey lah tu kan. Kejap menguap-menguap. Okey lah tu, nampak oksigen tak berapa nak ada. Tu nampaklah tawaduk tu. Tegak menjang, tegak menjang. Kan nanti sombong. Nak nampak bongkok je duduk ni. Nampak tawaduk sikit. Okey lah. Sekali-sekala okey lah. Dulu saya ingat ada kawan saya seorang. Dia ni ustaz. Tapi dia apa, main kepak besi. Kepak besi cakap orang kampung apa. Angkat berat tu lah. Dia badan dia sadar lah. Dia, tapi sebab dia pakai jubah. Dalam dia ada six pack. 6 ketul tu. Macam nugget. Ketul-ketul-ketul tu. Saya pun ada sebenarnya. Tapi pakai crayon. Lukis sendiri. Dia badan macam tu lah. Sekali dapat WhatsApp, dia demam denggi. Demam denggi. Tuan-tuan bayanglah masa kita orang pergi ziarah dia. Badan sadar duk atas katil. Nyamuk Tuhan bagi nyamuk eh. Engkau badan ketul-ketul, Tuhan bagi nyamuk saja engkau dah satu badan macam ni. Tuhan nak ajar kau jangan sombong, jalan mendada dada ha. Sekali tu aku bagi nyamuk, bukan gajah, nyamuk je pun. Kat dua minggu makan sup ketam, gigil-gigil lah. Ha, Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Kau sadar, kau tegap, itu kurnia Allah, bukan kau punya hebat sangat. Lepas tu tuan-tuan, kalau jatuh sakit tu kira okey tu. Mulut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ha, kan Allah. Ni kejap lagi ni pun sama ni, bangun semua pakai Allah Allah ni. Pakai berzikir Allah Allah Allah Allah, tepuk-tepuk belakang Allah Allah Allah Allah. Lenguh lama duduk, baguslah berzikir. Sakit-sakit tu kalau tak sakit payah, tak berzikir nanti. Setara lepas wirik pun kadang wirik dengan imam pun tak wirik dah. Asyik kala sakit tu dia ada zikir sikit. Ini Imam Ibnu Qayyim pesan. Tu yang pertama.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Dato' M. Nasir dengan Salam Dunia. Salam untuk anda. Salam subuh untuk anda. 5.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi. Saya nak bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya tamatkan tugasan saya sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, tiga suara. Tapi tiga suara hari ini bertemankan dengan Sonic dan juga Is Azlan. Jangan lupa ada tetamu tau untuk pagi ini, bersama dengan Cik Puan Sarima Ibrahim. Untuk sama-sama bercerita mengenai makna sebuah pengorbanan sempena Aidiladha ni kan. Jadi kita cerita makna sebuah pengorbanan. Terima kasih untuk geng-geng berhantu dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. Saya pinjam siaran mereka 6 jam saja, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti mereka juga telah pun menyediakan pelbagai segmen menarik di awal pagi. Pelbagai topik untuk dibincangkan, pelbagai topik untuk dikongsikan kepada anda di seluruh negara. RTM akan terus beroperasi, akan terus bersama-sama dengan anda. Punya satu visi yang misi yang sama, visi dan misi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar sahaja. Nah, itu yang paling penting ya. Kita mengharapkan juga rakyat Malaysia jangan jangan kongsikan perkara yang tak benar. Dapat satu berita tu yang tak sahih itu jangan dikongsikan. Kalau sahih tak apalah juga. Ini yang tak sahih dia pun main kongsi juga. Dia pun kongsi, yang kawan ni terima pun dia kongsi-kongsi, dah merebak. Apatah lagi berita-berita yang tak sahih yang boleh menyebabkan kegusaran rakyat Malaysia, yang boleh mengganggu gugat keamanan kemakmuran negara kita. Itu yang kita tak mahu kan. Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia, jangan kongsikan berita yang tidak betul. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Hari ini dua kali kita buat live kan. Tiba-tiba tengah live, tengah siaran secara langsungnya di TikTok, tiba-tiba mati je. Terkejut semua. Jangan risau lagi yang berantuk. Jangan risau, selagi saya masih ada, kita akan terus bersama-sama ya. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.49 minit pagi. Oh ya, ada juga yang nak memulakan perjalanan lepas subuh nanti, perjalanan ke kampung halaman masing-masing untuk cuti beraya Aidiladha.

bercuti. Selamat sampai ke destinasi, selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Juga mereka yang sedang bekerja, yang tak dapat cuti tu, kena kerja, kerjalah kita kan. Tapi kerja tu satu ibadah, jangan lupa ya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan kata-kata hari inilah ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita kalau nak jadi orang hebat, tapi orang hebat ni sebenarnya bukanlah yang tak pernah jatuh tau. Tapi orang yang hebat ni adalah orang yang bangkit setiap kali jatuh. Itu orang yang hebat. Dan bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah pun kita dapat, walau sekecil apapun. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah GPM. Geng pagi Mutiara seperti biasa bertemankan Bambam sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM menerusi 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang setia mendengarkan Mutiara FM menerusi aplikasi RTM Klik, tak kisah di mana sahaja anda berada. Alhamdulillah Zara, hari ini 9 Zulhijjah. Hari ini merupakan hari Arafah. Jadi kata-kata yang baik-baik, ungkapkan kata-kata yang indah, banyakkan kita berzikir, berselawat, dan yang paling penting banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga apa yang kita impikan, apa yang kita insya-Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.50 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

9 Zulhijjah adalah hari agung bagi kita, yang mana akan berlakunya perhimpunan besar-besaran umat Islam. Mereka berwukuf memohon ampun kepada Allah. Tidak kira pangkat, tidak kira darjat, berpanas, air peluh mengalir keluar nak minta ampun kepada Allah. Itulah gambaran di padang mahsyar nanti. Dan bukalah itu hari yang sia-sia kecuali Allah ampunkan dosa dan Allah menerima segala doa. Apa yang kita nak buat pada 9 Zulhijjah? Jangan lupa berpuasa. Yang kedua, banyakkan solat sunat. Yang ketiga, banyakkan zikir. Baca zikir ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ulang banyak kali. Yang keempat, sedekah. Cari tahfiz-tahfiz, masjid-masjid, rumah-rumah anak yatim. Buat sumbangan daripada awal pagi subuh sehinggalah akhirnya hari Arafah. Kelima yang paling utama adalah kita harap kepada Allah. Dengan doa, baca Quran, sedekah, solat, kita minta, Ya Allah, jemputlah aku, Ya Allah, untuk jadi tetamumu pada tahun hadapan ataupun pada waktu yang akan datang. InsyaAllah. Doa hari Arafah, doa makbul. Khairu doa, doa yaumul Arafah. Ini Nabi kata. Takkan Nabi nak berbohong pada kita. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Jangan sia-siakan peluang. Baca zikir tadi, ulang banyak kali doa yang kita bacakan bersama. Amalkan, pasti mustajab. Bismillah.

الملك لا شريك لك.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Bawa usir, Bas!
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah dikesan.
6: Maklumat diterima, kami sedia dia segera. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
8: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temu bual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru Sempoi!

0: Arafah ni satu bumi yang sangat sentimental, bukan sahaja dengan Nabi, bahkan dengan kita orang Islam. Dan Arafah ini satu tempat wukuf yang sangat penting di dalam ibadat haji. Arafah ni dia bukan tanah haram, tapi dia istimewa. Arafah ni dia duduk luar daripada border, daripada sempadan tanah haram. Dia duduk luar. Dia duduk ada 22 km daripada Mekah. Tapi dia menjadi nadi. Dia menjadi satu tempat yang Nabi SAW kata Al-Hajju Arafah. Nabi SAW kata haji adalah Arafah. Dia rukun di dalam ibadat haji. Haji ni kalau kita pergi, kita tak pergi ke Arafah, habis haji kita. Kita kena berada di bumi Arafah, tak kira sama ada kita pergi dalam keadaan sedang ataupun kita pergi dalam keadaan unconscious, dalam keadaan tak sedang. Ambulan bawa kita pergi, kita tak sedang apa pun, haji kita sah kalau kita completekan semua sekali. Dan kita berada di bumi Arafah dalam keadaan tidak sedar pun dia ambil kira. Ulama-ulama yang mutaakhirin kata apa? Kalau naik helikopter lintas di ruang udara Arafah juga sah wukuf dia. Pentingnya yang dikatakan wukuf di Arafah ini. Imam An-Nawawi rahimahullah kata apa? Dia kata itu adalah bumi yang apabila jemaah haji sampai di sana, masing-masing mengenali diri mereka sebagai manusia, sebagai hamba yang berdosa. Bumi itu menjadi saksi kepada berapa banyak ayat mata hujjaj jemaah haji yang tumpah menangis kerana mengenangkan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi itu wajar dipanggil Arafah kerana manusia yang sampai di sana dia kenai diri dia, dia seorang manusia abdun khata, satu manusia yang banyak buat silap dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: FM. Segalanya untuk Yara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk dia yang terus dengarkan Mutiara FM edisi Selasa 26 Mei 2026 bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus setia dengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana jua anda berada waktu ini, yang tengah memandu, berhati-hati memandu, yang bercuti, ada yang dah start cuti dah hari ni kan, selamat bercuti. Dan untuk anda mungkin tengah sibuk pagi ni kan, sibuk dengan macam-macam benda hari ni, kan, semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Dan semestinya hari ni merupakan hari Arafah kan, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan juga diucapkan kepada para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Tidak ada sekutu baginya, miliknya kekuasaan dan miliknya segala pujian, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Okey, banyakkan kita berdoa hari ini, insya-Allah ungkapkan kata-kata yang baik-baik sepanjang hari ini, insya-Allah. Banyakkan kita merintih, dah penat dah kan. Kita merintih, kita meluah kepada manusia, kita meluah perasaan kita, dah stres dah macam-macam cara dah. Ini tiba masanya hari ini, insya-Allah kita luah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak yang mungkin. Kita banyakkan berdoa, semoga Allah angkat doa kita, dan insya-Allah semoga terhajat apa yang kita impikan. Okey, 23 minit pagi waktu ini, macam biasa kita nak kongsikan dulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk hari ini. Dan tadi ada kawan kita bagi tahu hari ini di Teluk Kumbak pagi ini hujan, okey. Dan di sekitar jalan Burma hari ini alhamdulillah cuaca baik-baik je kan, okey. Dan kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir juga di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Okey, ini ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Dan kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan dahulu di atas jambatan Pulau Pinang dari Perai menghala ke pulau, trafik lancar. Namun dari pulau menghala ke Perai, trafik perlahan di pertengahan jambatan Pulau Pinang. Ada kemalangan dari pulau menghala ke Perai. Dan seterusnya kita nak kongsikan dari Permatang Pauh nak menghala ke Perai pagi ni, trafik sesak namun tidak sesesak hari biasa. Dia ada diskaun sikit, okay. Dan dari Taman Indrawasih menghala ke Cilempak, trafik tak relax juga pagi ni. Dan juga disusur masuk Lebuh Raya, okay. Juga ini Cai Lempang, trafik juga perlahan pagi ini. Di Bulatan Bukit Tengah, dari Bandar Perda, dari Taman Industri Permatang Batu, trafik sedikit perlahan, okay. Di sekitar Permatang Pauh hari ini, dari Taman Janggui Jaya menghala ke Politeknik di kedua-dua arah, trafik lancar, okay. Di atas Lebuh Raya BKI pun trafik lancar pagi ini, okay. Dan juga di Mengkuang Dam, ini tak boleh relax ni kan, hari-hari juga ni, okay. Trafik juga perlahan menghala ke Penanti, okay. Di Pekan Bukit Mentajam pagi ni trafik lancar elok di kedua-dua arah, okay. Dan di Ceruk Tok Kun trafik sedikit perlahan, okay. Ini dari Jalan Kulim ni nak menghala ke Ceruk Tok Kun pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Sungai Dua, okay. Ini bermula dari Taman Merbau Indah, sedikit perlahan menghala ke Simpang Tiga, dan seterusnya menghala ke Taman Sungai Dua Utama, trafik sedikit perlahan. Dan dari Alok Merah menghala ke Lebuh Raya, trafik lancar elok pagi ni, okay. Dan seterusnya kita nak kongsikan di pusat Bandar Bertam Perdana, trafik sedikit perlahan disusur masuk Plaza Tol Bertam. Di Paya Keli tak elok tanya, trafik lancar elok pagi ni, okay. Dan seterusnya di Teluk Ayak Tawang pagi ni trafik juga lancar menghala ke Pengkalan Udara Butterworth,
Alright, kita nak ke Kubang Semang juga. Trafik lancar elok pagi ni di kawasan Perindustrian Bukit Minyak. Kita dapat kita kongsikan di Taman Pulasan terlebih dahulu. Trafik juga perlahan di kedua-dua arah. Dan seterusnya di Taman Permatang Tinggi Indah menghala ke Simpang 4, trafik perlahan. Dan seterusnya menghala ke Taman AKS Simpang 4 di kedua-dua arah. Serta di kawasan Perindustrian Valdom, trafik juga perlahan di kedua-dua arah. Okay. Dan seterusnya di susur masuk Plaza Tol Jawi dari Nibong Tebal, trafik perlahan pagi ni, dan juga sedikit perlahan dari Sungai Jawi nak menghala ke Plaza Tol Jawi. Di atas Jambatan Kedua Pulau Pinang pagi ni lancar elok, Alhamdulillah. Dan trafik bertambah sesak dari di atas Jambatan Pulau Pinang dari pulau nak menghala ke Prime. Jadi untuk anda, bawa banyak bersabang dan juga fokus pada pemanduan anda. Okey, di susur turun Jambatan Pulau Pinang, okey, menghala ke Georgetown di Lebuh Raya Tuduk Teri Chong Yu, trafik lancar pagi ni. Okey, namun sedikit perlahan dari Georgetown nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang. Di susur turun Jambatan Pulau Pinang menghala ke Bayan Lepas, okey, trafik juga perlahan, trafik perlahan pagi ni. Dan yang kita nak kongsikan juga di sekitar kawasan di Bayan Lepas, okey, kita semua sedia maklum banyak jalan-jalan yang sebelum ni mungkin 3 lane dah jadi 2 lane, ada yang 2 lane dah jadi 1 lane disebabkan projek laluan Mutiara LRT yang sedang giat dijalankan waktu ini. Namun memerlukan sedikit pengorbanan daripada anda dan juga kita semua yang menggunakan laluan tersebut. Okey, jadi kalau kita kongsikan di kita nak mulakan di Sungai Libong Highway menghala ke bulatan Crystal Point, trafik perlahan. Di Jalan Tun Otawang, di kedua-dua arah sesak menghala ke Gelau. Dan begitu juga dari Jalan Bukit Gambir nak menghala ke Jalan Tun Otawang, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya di Jalan Mahsuri, trafik juga perlahan pagi ini. Di Kampung, Jalan Kampung Jawa, di kedua-dua arah trafik juga sesak. Di Jalan Sultan Azlan Shah, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini di sekitar jalan utama di Bayan Lepas, di Jalan Tun Otawang pun sama juga. Di Sungai Tiram, di kedua-dua arah menghala ke Bayan Indah, trafik juga perlahan. Di Kampung Bukit menghala ke Kampung Seronok, pagi ni lancang namun sedikit perlahan menghala ke Permatang Damar Laut. Di Sau Janahai, di Jalan Teluk Kumbang, trafik juga perlahan menghala ke jalan ataupun menghala ke Kampung Hutan Nibong. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Balik Pulau, okey, trafik juga perlahan di Jalan Pondok Upih. Okey, dan di bulatan Balik Pulau pagi ni lancang elok, semua sibuk duk anyam ketupat pagi ni, kan. Okey, dan sedikit perlahan di sekitar Jalan Sungai Pinang. Okey, dan di Jalan Pondok Upih, trafik juga sedikit perlahan menghala naik ke Bukit Baru. Dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Georgetown pagi ni, antara laluan yang menjadi orang kata apa, igawan setiap pagi-pagi, okey, di Jalan Masjid Negeri dapat kita kongsikan dari Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland, trafik luar biasa pagi ni, lancang elok, okey. Namun dari Jalan Scotland nak menghala ke Jalan Masjid Negeri, trafik okey pagi ni. Alright, itu sebab sikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda dan kita bersama, sentiasa fokus pada pemanduan anda, okey, dan juga insyaAllah kita doakan semoga lancar, okey, segala perancangan anda hari ini. Yang pergi kerja hari ini, walaupun kawan-kawan ramai yang dah cuti kan, tapi kot mana pun kita tetap juga laksanakan tugasan kita sebaik yang mungkin. Alright, jadi insyaAllah hari ini Zara 9 Zulhijjah, hari Arafah, kita nak ungkapkan kata-kata yang baik-baik, kata-kata yang indah-indah. InsyaAllah sekali lagi Mama nak kongsikan bersama-sama dengan anda intipati topik kita untuk hari ini. Terus dengarkan Trafam, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sahab ke rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Exam 3FM, segalanya untukmu. 7.39 minit pagi waktu ini. Selepas Bama kongsikan info cuaca di sekitar Pulau Pinang tadi. Dan Bibah baru masuk tadi. Bibah, cuaca kat luar. Bibah, macam mana Bibah?
3: Hujan lebat lah tadi.
2: Hujan lebat dia cakap, Bambam, hang kata cerah tadi sebelum Bambam masuk tadi, elok. Dan ramai juga kawan-kawan kita beritahu di sekitar Pulau Pinang pagi ni banyak kawasan yang hujan agak lebat juga. Okey, walaupun hang kata ada yang cakap di SPS cuaca cerah elok lagi, Bambam. Di Juru pun elok juga kiriman daripada Bansyam kita di TikTok ni kan. Namun di sekitar jalan berumah hujan agak lebat. Jadi apapun untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Bila hujan turun, jangan lupa Allahumma sayyiban nafian. Okey, semoga hujan yang turun hujan yang buat rahmat untuk kita bersama, right? Okey, dan pastinya pagi ni kita nak kongsikan berkaitan dengan hari Arafah ni kan. Okey, yang mana di Malaysia, okey, yang mana waktu mustajab doa hari Arafah iaitu anggaran bermula 5.18 minit petang hingga 11.57 minit malam. Okey, yang mana hari Arafah ni sebenarnya kita semua sedia maklum adalah antara hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan apabila kita berbicara mengenai hari Arafah ni kan, kita tahu ia merupakan hari yang paling mustajab doa untuk hambanya memohon doa. Jadi bagaimanapun realitinya, pasti orang kata apa terdapat dalam kalangan kita yang berasa hibah ataupun mula berputus asa kerana merasakan ada doa dan hajat besar yang bertahun-tahun tetapi sehingga hari ini masih belum termakbul kan. Jadi menaikkan hari ini hari Arafah, walaupun ada waktu mustajab doa yang Bama kongsikan bersama-sama dengan anda tadi, namun hari ini, okay, insyaAllah kita perbanyakkan, banyakkan kita berdoa kan, banyakkan kita berselawat, banyakkan kita berzikir. Okay, moga-moga dengan kata-kata indah kita hari ini Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan, ketepikan ungkapan kata-kata yang orang kata apa, yang sering kali keluar di bibir kita ni, di mulut kita ni, kata-kata yang menyindir, kata-kata yang negatif. Okay, sebab apa, hari Arafah ni Allah Taala angkat hari ini, jadi kita manfaatkan sebaik yang mungkin. Okay, jadi hari ini bertepatan dengan hari Arafah, Bambam nak buka ruang dan juga peluang seluas-luasnya untuk anda yang mungkin ada hajat anda ataupun ada impian anda ataupun ada doa anda, keinginan anda yang anda nak kongsikan bersama-sama dengan Bambam, yang mana tahu kita nak aminkan bersama-sama dengan berkat perkongsian anda tu. Mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang mungkin sedang mendengarkan kita waktu ini adalah mungkin amin daripada itu, Allah makbulkan. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan dengan Bambam, ada orang yang mengimpikan seorang anak. Bibah tau. Ada yang mungkin nak keluar daripada kembelut hutang. Ada yang mungkin nak keluar daripada kesempitan hidup. Macam-macam, sebab kita tahu ragam kehidupan kita ni kan, Bibah. Tak semuanya apa yang kita nak kita dapat. Namun Allah bagi peluang untuk kita merintih dan Allah bagi peluang untuk kita sentiasa meminta kepadanya. Ada yang mungkin dah letih dah. Letih dah meluah kepada manusia. Letih dah meluah sesama insan kan. Namun jangan pernah kita letih untuk terus kita memohon, merintih, merayu, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi insyaAllah untuk hari ini kita buka peluang untuk anda 0421073 89, ataupun kongsikan di ruangan WhatsApp Trafam 0105080957. Trafam, segalanya untukmu.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Sempena Aidiladha. Jangan lepaskan peluang mengikuti sketsa komedi khas bertajuk Lembu Kemana, Raya Kemana.
2: Abang, jangan sundi aku, abang. Tolong. Bawa tali dah cepat, abang. Cepat.
3: Hang, janganlah lurus sangat saya ni.
2: Jo.
3: Lari bengkak-bengkok. Ambil tali tu. Ha, aku paut cerah ni. Pegang kuat-kuat. Jangan bagi lepas.
2: Ya, cepat, abang. Tangkap. Pegang,
3: abang. Cepat.
1: Pada 27 dan 28 Mei 2026. Jam 9.30 pagi serta ulangannya 5.20 petang. Pastikan temu janji anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya

0: Morning, Pak Dia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah duk tahun mana pun, tiga frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, muat turun aplikasi RTM Klik, sebab di mana saja anda berada, anda boleh dengar Mutiara FM. Duk di mana? Di Sungai Petani, duk di Johor, duk di Melaka ke, duk dekat Jepun, kan? Yang paling penting, internet jangan tenat. Dan aplikasi RTM Klik secara percuma, free of charge, kupang pun, seduit pun tak kena bayar. Okay, baik. Dan pastinya pagi ni kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Jadi untuk ni yang mungkin nak kongsikan doa keinginan anda hari Arafah, pengharapan doa yang belum makbul, kan? Sebut berkaitan dengan hari ni, kan? Hari Arafah, kan? Jangan biarkan hari Arafah berlalu macam hari biasa. Kadang kita nampak orang senyum tapi dalam hatinya sedang penat. Ada yang ada kerja tapi hati tak tenang. Ada yang ada duit tapi rumah tangga sedang diuji. Ada yang nampak kuat tapi setiap malam menangis dalam diam. Sebab tu pada hari Arafah ni, minta sungguh-sungguh, minta Allah ampunkan dosa-dosa kita, redha dengan setiap kehidupan kita, minta hati yang tenang, iman yang istiqamah dan pengakhiran yang baik. Minta rezeki yang halal, berkat dan mencukupkan. Minta kesihatan yang baik, keluarga yang bahagia hingga ke syurga serta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan jangan lupa minta yang paling besar, syurga Firdaus. Jangan malu minta besar-besar. Sebab apa tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi hari ini, jadilah orang yang tamak. Tamak dengan berdoa. Jadi sebab tu kita tak tahu apa yang mungkin Allah makbulkan untuk kita. Jadi kita minta, minta banyak-banyak, kan? Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan pengharapan doa yang mungkin keinginan daripada anda sendiri. Sebab apa kita buka topik ni, tahu? Mungkin ada kalanya rakan-rakan kita yang mendengarkan, mendengarkan orang kata permintaan daripada kita, kan? Yang mana mungkin belum sampai masa Allah makbulkan lagi. Mungkin amin daripada pendengar-pendengar kita juga. Mungkin insyaAllah doa kita akan termakbul. Okay, 04-2107-389. Kita nama pemanggil untuk pagi ni. Halo, assalamualaikum. Halo. Apa siapa? Dia pergi letak pula. Okay, 04-2107-389. Untuk yang mungkin nak kongsikan pengharapan doa anda bersama-sama dengan kami di sini, 04-2107-389. Halo, siapa yang talian?
3: Hello, assalamualaikum, Mama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Makcik Fatimah.
3: Awaklah makcik pun makcik dah.
2: Habis takkan nak pergi Kok Timur? Kok Timur tak sedap. boleh kau pergi lagu tu?
3: Apa pun boleh, Mami terima.
2: Amboi, hari ni apa pun boleh, no. Kalau hari ni marah. Apa duk makcik-makcik. Mami.
3: Ya.
2: Apa abang, Mami sihat kah?
3: Mami alhamdulillah,
2: duk makan
3: nasi goreng.
2: Makan nasi goreng. Bismillah dah tu.
3: Bismillah dah, ingat dah puasa, kan? Ha. Tak sedang pun, tak tadi puasa.
2: Tak sedang, tak tadi puasa.
3: Mak Izrah
2: bila? Bulan depan. awal Muharram, Mak Izrah bulan depan. Hari ni hari Arafah, Mami.
3: Betul, lupa.
2: Mami.
3: Ya.
2: Hari ni Bama nak kata yang baik-baik jangan Mami hari ni. Bama tak mau kata kat Mami.
3: Betullah, redup cuaca.
2: Awak siapa ni? Bama kata apa kat Mami? Bama tak kata kat Mami pun.
3: Rasa nak cakap baik.
2: Oi, awak siapa ni? Bama kata tak baik ke?
3: Bibah
2: tak ada. Bibah baru je Bama keluar hari.
4: Assalamualaikum.
3: Ya, assalamualaikum, Bama.
4: Ya, waalaikumsalam. Mami sihat?
3: Alhamdulillah, boleh
2: nak
3: cakap lagi.
2: Alhamdulillah. Mami kasi memang bibah leng dengan Bambang cara leng noh. Sampai hati noh.
3: Hai, teropong lah dua-dua orang pun
2: macam
3: nak
2: Mami
3: kau.
2: Mami.
3: Ya.
2: Disebabkan Mami baru lepas. Baru lepas makan nasi goreng, kan. Jadi Bambang nak minta keterlaluan daripada Mami lah.
3: Ya.
2: Versi lagu nasyid.
3: Ya, tentu nasyid tak reti, bagi simple boleh lah. tau.
2: Ah, bagi simple boleh. Tolong kami, bantu kami hari-hari kena menyanyi. Ah, lebih kurang macam tu lah.
3: Tujuh, susah
2: kan? Amboi, kalau orang lain minta semua senang. Kalau Bambang minta semua susah. Okey lah, tak apalah Mami. Terima kasih Mami.
3: Allah, dandan tu.
2: Awak bersama?
3: Dandan
2: nak merajuk
3: dia.
2: Mana dah merajuk? Bapak tak merajuk dah. Mami tak mahu. Tak apa, buat macam mana. Mami tak sudi kan? Awak minta ya.
3: Kena sebut ke nama?
2: Ha, tak tahu nak kata. Ha? Ikut Mami lah. Mami nak macam mana?
3: Okey, sebut nama Bambang dengan... Apa ni? Bipok
2: tapi lah tapi kan? Tapi kalau tak sudi tak apa kan. Nak buat macam mana orang tak sudi kan? Ha.
3: Okeylah. Hari apa yang belambai Mami belanja sikit lah.
2: Belanja sikit. Baik, jangan sampai mahu susah air tau. Susah
3: ha. Air dengan...
2: Tak apa dia. Ha? Yang tadi tak tu lagu.
3: Mama ni apa dia?
2: Ha. Hak tadi tu lagu.
3: Oh, lagu.
2: Ha.
3: Oh, okey lah.
2: Okey, kan Mami nak syair. Mami pilih mana satu cepat. Tersebutlah kisah seorang mami duduk di pokok senang. Ah, lebih kurang macam tu lah cerita dia.
3: Okey.
2: Ah, boleh.
3: Okey, boleh. Okey, kena kata 1, 2, 3 baru panjang.
2: Baik. Okey. Ready ya, Mami ya? Okey, 1, 2, 3
3: Tersebutlah gangster seorang DJ
2: apa lekat sini lekat ke apa ni?
3: Terlekat ayam goreng.
2: Okey. Baik sekali ya.
3: Tersebutlah gangster mana biba tanpa mereka kita lah sunyi. Mereka lah terus menghibur kita semua. Okey.
2: Ha, habis?
3: Okey lah, sambung lah.
2: Terimalah kasih darilah kami. Boleh tak tu Mami ya?
3: Okey, boleh.
2: Mami. Alhamdulillah. Mami, hari ni Mama tak mau kata kat Mami tau. Mama nak cakap yang baik-baik hari ni tau.
3: Okey.
2: Mami.
3: Memang Bambang baik.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Agaklah Mami boleh kekal lah hayat tu, no.
3: Dandan kembang tu.
2: Amboi, Bambang nak kembang sikit. Tak boleh kalau Mami tu kalau kembang tu kan. Bukan kata angkat bakui, bukan kata masuk dalam bakui angkat sendiri. Terbang dengan bakui tu sendiri tau.
3: Lawak.
2: Mami. Hari ni hari Arafah. Yang mana orang kata apa, hari yang terbaik untuk kita berdoa kan. Sebab apa tau? Sebab berdoa tu adalah doa pada hari Arafah. Jadi Mami, Mama nak bagi peluang kepada Mami. Mungkin ada sesuatu yang terbuku di hati Mami, keinginan Mami yang belum dimakbulkan, yang mungkin Mami nak kongsikan dengan kami. Sebab bila Mami kongsikan ni, mungkin ada orang yang tengah dengar yang mungkin akan aminkan juga doa ataupun keinginan daripada Mami tu kan. Apa yang Mami rasa Mami nak kongsikan dengan kami pagi ni?
3: Okey, ni. Dengarlah Mami nak
2: cakap. Ya, takkan tengah tidur Mami, tengah dengar ni.
3: Okey. Ha. Bagi Mami lah. Doa tu penting untuk kita semua lah.
2: Betul.
3: Kalau kita susah, okey. Kata susah. Kita kata nak pinjam duit kat kawan lah kata kan. Kalau dia ada, dia bagilah. Kalau tak ada, takkan dia nak bagi.
2: Okay.
3: Tapi doa untuk Allah memang... Lambat laun Allah akan makbul kak.